Di minggu akhir ya, kita boleh memasuki minggu akhir dengan segala baik. Untuk itu patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sekali lagi, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti jalannya ibadah minggu pagi yang boleh berlangsung saat ini dari gedung gereja GPDI Kristus Tuhan Kampung Baru Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan kami mengajak Anda semuanya untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

supaya kami benar-benar merasakan urapan surgawi hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang melayani Tuhan. Pemain musik, singer, WL, rebana, tamborin, bahkan kami semua yang terlibat melayani Tuhan.

0: Kami sudah berdoa dan kami taruh ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya sesuai dengan rencana. Haleluya, haleluya. Haleluya.
1: Terima kasih Tuhan.
0: Terima kasih Tuhan.

0: Haleluya Yesus.
1: Haleluya.
0: Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Sehingga di pagi hari ini Tuhan, Engkau saja yang layak ditinggikan. Amen. Dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan meninggikan kebesaran-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu tetap tinggal berdiri, kita akan memuji Tuhan. Haleluya.

0: Haleluya, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang besar, nama yang berkuasa di sorga dan di bumi. Haleluya, baik puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama bagi para pelayan-pelayan yang sudah dibagikan tugas, boleh mengambil bagian.
1: Terima kasih Tuhan.

0: kita satu dalam doa.
1: Makasih Bapa.
0: Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau yang Maha Baik atas penyertaan pemeliharaan Tuhan, bahkan atas perkenanan Tuhan kami boleh diberikan kesempatan hari yang terbaik. Kesempatan yang indah pada saat ini kami leluasa memuji, mempermuliakan akan kebesaran nama-Mu lewat setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami lebih jauh di dalam pujian penyembahan kami, kami rindu memberikan persembahan syukur kami yang pertama Tuhan. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Tuhan luar biasa memelihara kami dengan begitu sempurna, sehingga kami boleh menikmati setiap hari-hari dalam kehidupan kami. Hari-hari yang sudah Tuhan berkati dalam setiap aktivitas usaha pekerjaan kami masing-masing. Untuk itu dengan penuh rasa syukur kami ingin memberikan persembahan syukur kami yang pertama. Berkati kami semua, layakkan kehidupan kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat mengucap syukur untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Siaplah kami ingin memberi melayani Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Amin. Alhamdulillah, puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan kita memuji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.

0: Haleluya.
1: Haleluya.
2: Terima kasih Tuhan.
1: Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
2: Amin.
1: Kami percaya namamu besar Tuhan.
2: Amin Yesus.
1: Kami percaya bahwa kuasamu tidak pernah terbatas.
2: Terima kasih Tuhan.
1: Kuasamu mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan.
0: Haleluya.
1: Kami mau siapkan hidup kami.

lemah Tuhan, kami terbatas. Kami tidak mampu. Kami tidak punya kekuatan untuk melewati semua itu Tuhan.

Hanya pada

0: persoalan, Engkau Allah yang dapat menjawab setiap kebutuhan kami. Hamba-hamba Tuhan terbatas, hanya oleh dorongan Roh Kudus setiap kami hamba Tuhan dapat berbicara atas nama Allah.
1: Amin.
0: Biarlah Engkau Allah yang dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Engkau lepaskan daripada kami segala hal-hal yang mencuri kemuliaan-Mu, tinggi diri, kesombongan, keangkuhan, segala motivasi curang dalam pelayanan, dijauhkan dalam nama Yesus Kristus. Beri kerendahan hati, penguasaan diri, ketulusan dan kemurnian, supaya lewat pemberitaan firman Allah kami sendiri tidak ditolak oleh Tuhan, melainkan beroleh bagian di dalamnya yang Allah janjikan. Amen, kepada Yesus. Kami. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
1: Amen.
0: Sehingga tidak ada intervensi apapun selama jalannya pemberitaan firman Allah. Kuasa Allah terus dinyatakan di tempat ini, sehingga nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Kami berdoa mengucap syukur, kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Pagi ini kita semua masih kuat, masih tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah sekian kali saya dipercayakan untuk melayani firman Tuhan. Puji Tuhan, oleh sebab itu kita tidak berlambatkan waktu, langsung kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Hagai pasal 1. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-12. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tidak mengapa, walaupun bacaan dari ayat 1 sampai 12, namun firman Tuhan ini kita harus baca sama-sama. Amin. Mari bangkit berdiri setelah saya baca judul, dan kita akan baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. 1, 2, 3. Pada tahun yang kedua Saman Raja Darius, datanglah dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Saltiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usahanya. Lalu Serubabel bin Saltiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita lihat pendahuluan di dalam kitab Esra. Nanti perhatikan bahwa pembangunan bait suci ini ketika digenapi apa yang dinubuatkan oleh Yeremia bahwa Kores yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengizinkan bangsa Israel kembali dari pembuangan dan diizinkan untuk kembali membangun reruntuhan atau Yerusalem yang pernah diruntuhkan. Ini untuk pembangunan yang kedua kali. Pembangunan bait suci yang pertama kali diruntuhkan. Lalu bangsa ini dibawa oleh Nebukadnezar sebagai tawanan dan semua perkakas-perkakas dibawa dan disimpan di dalam kuil Allah Ilah daripada bangsa Babel ini. Itu sebabnya sehingga ketika genap firman Allah bahwa Kores akan dipakai oleh Tuhan untuk mengizinkan bangsa ini kembali untuk membangun kembali Yerusalem yang telah dirobohkan dan kembalikan semua perkakas yang pernah dirampas, dibawa, ditaruh di dalam kuil berhala di Babel. Nah, itu sebabnya ketika diizinkan untuk kembali membangun bait suci ini terhambat dalam perjalanan pembangunan itu. Ternyata ada beberapa kelompok orang yang tidak suka akan pembangunan ini dibangun. Jadi tidak heran pekerjaan Tuhan mau dibangun itu, iblis pasti tidak senang. Kita lihat gambaran dari pembangunan bait suci di dalam kitab Esra pasal 4 itu. Pembangunan bait suci ini terhenti ketika lawan-lawan dari suku Benyamin dengan suku Yehuda, mereka menyelundup masuk dan mempengaruhi bangsa itu bahwa kami juga dulu sama mengikuti penyembahan kepada Tuhan sama seperti kamu. Kami juga mau turut ambil bagian dalam pekerjaan itu. Tapi apa kata Bupati Yehuda Seltiel dengan para imam bahwa tidak usah, urusan pembangunan bait suci biarkan kami. Tapi karena dihasut, dipengaruhi, itu sebabnya bangsa ini ada yang bekerja dalam keadaan takut sehingga dalam berbagai macam cara, bahkan pada zaman Kores dan zaman Darius sudah ada sistem menyogok sehingga para penasehat yang ada di dalam kerajaan itu disogok untuk mengeluarkan surat perintah supaya jangan dilanjutkan pembangunan ini. Terhenti kurang lebih selama 2 tahun. Pembangunan itu berhenti sementara. Kenapa? Karena ada desakan kepada Raja Artasasta untuk mengeluarkan surat bahwa tidak boleh dilanjutkan pembangunan itu. Karena kaum pemberontak suku Israel, bangsa Yehuda ini, kaum pemberontak, jadi tidak boleh. Nanti bahaya ketika pembangunan itu dilanjutkan, maka pasti ke depan akan menimbulkan kerugian pada raja. Ini jebakan. Sehingga terhenti pembangunan ini selama kurang lebih 2 tahun. Namun kemudian Nabi Hagai bernubuat tentang pembangunan bait suci yang harus dikerjakan. Sehingga Raja Darius, dia mulai menyuruh mereka, para pegawai, untuk menyelidiki, mengadakan penyelidikan, dan di situ ditemui naskah-naskah. Di situ ada yang berisi tentang satu surat yang diputuskan oleh Kores untuk harus dilanjutkan pembangunan bait suci itu. Sehingga dengan penyelidikan itu, ada naskah piagam yang bertuliskan tentang perjanjian itu. Maka raja mengeluarkan perintah, Raja Darius mengeluarkan perintah, siapa yang mau menghalangi, rumahnya akan dirobohkan, sesi rumah akan tercabut. Yang mencoba-coba untuk menghalangi pembangunan bait suci itu. Nah, itu sebabnya dalam bacaan kita tadi, bahwa ajakan untuk membangun kembali bait suci pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, imam besar. Bunyinya beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Berkaitan dengan itu, jemaat Tuhan di tempat ini menghadapi pembangunan. Kita bisa perhatikan keadaan kita. Mungkin ada kelompok yang tidak setuju. Ada kelompok di luar yang juga mungkin tidak senang, yang menghasut orang dalam, sampai pakai bahasa-bahasa, kata-kata sindiran. Oh, itu Manado yang bangun, Ambon yang masuk. Ada bahasa-bahasa itu yang berkembang, tapi tidak beda dengan apa yang dialami, bahwa pembangunan bait suci ada kelompok orang yang dihasut untuk menghambat pekerjaan pembangunan itu. Nah, itu sebabnya hari ini firman Tuhan datang juga untuk kita perhatikan keadaan kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa usaha pekerjaan kita, pekerjaan kita yang mungkin selama ini sebagai petani, kita bisa adakan uji coba. Pada awal mula ketika menjadi pengikut Kristus, Roh Kudus bekerja begitu luar biasa dalam hidup kita, sehingga tidak tanggung-tanggung kalau kita berkorban. Kenapa? Karena kita punya iman bahwa ketika kita berkorban, Allah berjanji, pada hari engkau memberkati rumah Tuhan, maka pada hari itu Allah akan memberi berkat. Dilanjutkan tadi dalam bacaan Hagai itu, Hagai pasal 2 ayat yang 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Sebenarnya kalau pembangunan itu, kita diperhadapkan dengan berkat Tuhan. Saudara yang bekerja dengan setulus hati, orang-orang yang ada dalam pembangunan ini, ada mereka yang masuk sebagai kelompok yang menghasut itu. Dorang tanya, siapa nama kamu? Orang-orang yang bangun ini, siapa? Tidak akan beda cara pembangunan dasar Kristus yang diletakkan. Ini pembahasan pertama, kita bicara tentang pembangunan secara fisik. Tapi nanti berturut-turut kita akan ikuti pembangunan bangunan tubuh rohani kita. Nah, yang pertama kita lihat, dasar Kristus diletakkan. Di mana-mana pelayanan yang dibangun di atas tantangan, pelayanan itu akan tetap kuat. Jadi tetap Tuhan izinkan kita sebagai jemaat Tuhan ambil bagian sama-sama. Ini berkat besar bagi kita. Orang yang datang, termasuk kita yang dari pulau-pulau, kalau datang baru lihat, ya memang jemaat ini punya doa harus berkembang. Gereja yang berkembang tergantung pada besarnya otoritas Roh Kudus. Makanya Paulus jelaskan dalam 1 Korintus pasal 3, ada dasar yang dibangun di atas dasar Kristus, ada dasar yang dibangun di atas dasar emas, ada dasar yang dibangun di atas dasar perak, ada dasar yang dibangun di atas jerami, ada dasar yang dibangun di atas rumput kering. Tapi semua dasar yang diletakkan akan diuji dengan api. Jika dasar itu bertahan, dia akan mendapat upah. Tapi dia tidak bertahan, maka akan mengalami kerugian. Itu sebabnya saya percaya, dari dahulu, awal mula, ketika dasar gereja ini diletakkan oleh para hamba-hamba Tuhan, berapa hamba Tuhan yang diutus untuk meletakkan dasar, inilah dasar Kristus. Sehingga kalau sampai hari ini masih ada jemaat lama yang bertahan, itu karena dibangun atas dasar Kristus. Kalau dasar Kristus itu dibangun, memang tidak mudah, akan dipengaruhi oleh begitu banyak tantangan. Tapi kalau di atas dasar Kristus, tidak mudah digoncangkan, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diombang-ambingkan, karena dibangun di atas dasar Kristus. Begini pasti ada ajakan-ajakan. Kamu tinggal sedikit ini saja, bro. Masa mau bangun bangunan besar begini? Saya pernah bilang untuk jemaat di sana, waktu jumlah kita masih banyak, Tuhan proses sama seperti Gideon pimpin pasukan. Masih banyak, Tuhan bilang masih banyak. Nanti orang pukul-pukul dada. Itu karena saya, itu kita, itu beta. Kalau bukan beta, tidak mungkin bisa jadi. Itu karena saya, kalau bukan saya, itu tidak jadi. Tuhan tapis, sehingga dari berapa pasukan itu, masih juga dibawa lagi ke sungai untuk disaring di sana. Yang minum pakai tangan kasih pisah, yang minum kayak anjing kasih pisah. Kenapa? Tuhan pakai orang sedikit supaya di situ nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak berkata bukan karena saya, tapi semua karena Tuhan. Haleluya. Pekerjaan Tuhan ini Tuhan bertanggung jawab. Tuhan pakai Kores ini bukan orang seiman, tapi Tuhan berkuasa pakai siapapun. Asalkan kita panitia, jemaat semua komitmen. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk berkorban membantu, kita semua punya lutut untuk tanam. Saya waktu pelayanan di sana, diproses dari yang banyak itu, sampai tinggal saya dengan keluarga. Tuhan izinkan, baru pembangunan prosesnya di gunung. Angkat pasirnya itu bukan pergi bayar langsung trek bawa kip di tempat, tidak. Pakai perahu, karung-karung semen ini, yang bekas karung semen ini kita ambil, baru pakai perahu lagi. Sudah di jarak yang jauh, isi di karung, pikul lagi ke perahu, baru nanti dibawa ke kampung. Sampai di kampung lagi, nanti pikul lagi dengan jarak yang sangat jauh. Taruh di dekat gereja, itu tempat di mana gunung jadi taruh di rata dulu. Nanti istirahat tunggu waktu, mungkin pulang terang baru pikul malam-malam. Biar 70 karung bisa saya sendiri pikul. Tapi saya rasa kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya matematika Alkitab itu 1:10, 10:100, 100:1000. Lalu saya mulai lihat dulu, waktu saya masih di gereja lama, ketika toleng-toleng berbunyi, ribuan orang langsung turut ambil bagian untuk pekerjaan pembangunan gereja. Tapi bertahun-tahun baru gereja itu diresmi. Tapi banding dengan kita yang hanya seberapa orang saja, Tuhan pakai dengan begitu cepat. Tuhan gerakan siapa? Ongko kasih murah ini. Bisa tanya Ongko. Ongko pendeta Festus Mjam di sana kenal Ongko lewat siapa?

0: kasih murah petoko. Antar sampai di Ongkol, lalu kemudian saya masuk dan di atas dicerita-cerita tentang dia punya perjalanan-perjalanan sampai dia punya kesakitan. Lalu sudah selesai kita doakan. Berdoa langsung detik itu sembuh. Langsung Ongkol bilang apa? Pendeta, saya bantu. Saya akan bantu gereja sampai selesai. Memang tidak bantu langsung, tapi 10 juta kita kerja foto kurang upah tukang. Oh, turun ke Sorong, Pak Pendeta, langsung ke toko ambil upah tukang bayar. Begitu-begitu sampai pembangunan selesai. Jadi Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Jika kita banyak penyerahan diri, ada cara Tuhan untuk menggerakkan siapa saja untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Jadi kesimpulannya, Tuhan mau pakai orang yang mau. Tuhan tidak pakai orang yang tidak mau. Makanya di dalam Hagai pasal yang kedua ayat 9, kepunyaan kula perak, kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan punya semua. Kita tidak usah takut untuk menghadapi ini. Mungkin kalau hitung lagi nih, sudah dekat mau selesai. Dan saya tidak tahu apa yang nanti disampaikan. Ketika kemarin dalam doa puasa, Tuhan taruh. Dan apa yang Tuhan taruh, itulah yang diberitakan pagi hari ini. Ternyata yang jemaat saat ini hadapi adalah pembangunan gereja. Sama dengan pembangunan bait suci. Jadi itulah sebabnya pagi hari ini kita perlu perhatikan keadaan kita. Mungkin selama ini kita bekerja, namun selalu saja kebutuhan mendadak yang tiba-tiba datang, lalu tidak nikmati keuangan yang ada. Kerja orang yang bekerja untuk upah, taruh di dalam pundi-pundi yang berlubang, artinya kerja padahal uang banyak, tapi kemudian tiba-tiba anak sakit, uang dipakai langsung selesai. Pak, tiba-tiba saja tumpu uang yang banyak itu habis. Kita punya usaha yang dahulu kita rasakan, oh luar biasa, ketika kita setia dengan Tuhan, lihat usaha pekerjaan kita diberkati luar biasa. Tapi ketika kita mulai memperhatikan keadaan kita lebih daripada pekerjaan Tuhan, kita sendiri menemui kesulitan itu di dalam keluarga kita. Ada saja mengeluh, ada saja punya pikiran buntut, lalu tiba-tiba utang. Dengan utang itu, aduh, pada saat jatuh tempo berpikir bagaimana, jadi makan juga su tidak makan yang enak lagi. Itu makan tapi tidak sampai kenang, minum air tapi tidak sampai puas, pakai baju tapi tidak sampai panas. Artinya keadaan hidup kita perlu kita benahi, perlu kita perhatikan apa yang menjadi masalah kita selama ini. Kita lebih mengurus urusan kita dibanding urusan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Perhatikan kembali keadaan kita. Bukan kebetulan firman Tuhan yang datang kepada bangsa ini tentang keadaan yang mereka harus perhatikan. Perhatikan keadaan. Ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan keadaan, itu saja inti. Tidak usah mempersalahkan, oh itu dia ini, oh napa itu dia ini. Kalau dia ini tidak masuk, pasti dia tidak kasih rusak. Bukan, jangan persalahkan siapapun, perhatikan keadaan kita masing-masing. Saya memperhatikan keadaan saya. Saya tidak memperhatikan keadaan orang lain. Perhatikan keadaan hidup kita. Tidak usah terpengaruh. Hari-hari ini memang iblis akan bekerja sangat kuat untuk menyeret setiap kita orang percaya. Tapi saya percaya orang yang tetap berpegang teguh pada firman Allah, tetap Allah akan buat perbedaan. Kita tidak ikuti keadaan ekonomi yang ada. Kita tetap pada keadaan kita. Ketika hidup kita baik-baik di hadapan Tuhan, saya percaya sekalipun keadaan ekonomi mulai lemah, orang hari-hari ini sulit mencari pekerjaan, tapi tetap Allah akan pelihara kita.
1: tetap Tuhan

membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan tidak beribadah. Allah pasti akan buat perbedaan. Kita tidak usah terpengaruh. Hidup kita tidak boleh terpengaruh. Tetap kita fokus pada keadaan kita, pendirian kita. Kita tetap berpegang teguh pada firman Allah. Kasih cinta mula-mula tidak boleh hilang daripada kita. Karena hari-hari ini bukan hanya jemaat di sini. Di mana-mana jemaat-jemaat hari-hari ini akan mengalami proses, sehingga di situ Allah akan mengetahui siapa yang benar-benar ditentukan untuk beroleh keselamatan dan siapa yang ditentukan untuk binasa. Tetap bertahan di tengah situasi apapun. Nah, itu sebabnya pembangunan yang saat ini kita hadapi, kerjasama di antara kita. Sekecil apapun pekerjaan, kalau kita sama-sama bekerja, pasti pekerjaan itu akan cepat selesai. Tuhan punya segala sesuatu. Tidak usah berpikir yang lain-lain. Berpikir Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tetap pertahankan kasih dan cinta mula-mula. Jemaat mula-mula itu satu punya pekerjaan, semua ambil bagian. Coba di tengah keadaan yang sudah sulit, kasih mula-mula gereja sudah mulai semakin tawar, kita di jemaat ini lebih lagi tingkatkan. Waktu-waktu doa yang ditetapkan, para panitia dan jemaat hadir ambil bagian. Karena kita tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat menyatukan kita dari berbagai macam suku kita ada. Pasti kita disatukan untuk demi kemajuan dan perkembangan pelayanan di tempat ini. Dan saya percaya kalau lihat pembangunan ini padahal sudah besar, tapi dari belakang lebih besar. Kenapa? Karena memang gereja dia harus berkembang. Dia harus berkembang. Makanya jemaat tidak boleh menjadi jemaat yang mandul. Jemaat yang harus bisa melahirkan, sehingga ada penuaian jiwa. Kita tidak usah jadi jemaat yang ikut-ikutan. Kita perhatikan pertumbuhan iman kita. Kita harus mencapai tingkat pertumbuhan iman yang dewasa. Kalau tidak dewasa, bisa mampu diombang-ambingkan. Satu pengaruh keluar, pindah di sini. Saya di sana alami, ketika mereka lihat bahwa bangunan gereja sudah selesai, malu. Sudah malu mau datang ibadah, tapi kemarin tidak datang ambil bagian sampai gereja sudah selesai. Mau datang malu. Wah, tidak ada yang larang. Silakan saja datang ibadah. Tapi memang Tuhan izinkan untuk sekelompok kecil yang dipakai untuk pembangunan gereja. Nah, ketika semua selesai, dorang merasa malu, tawar dan tidak datang, akhirnya apa? Buatlah satu persekutuan baru. Satu persekutuan baru pada akhirnya Tuhan pukul, sakit, paru-paru berobat. Pokoknya mau cari kita untuk minta ampun, menangis di ibu gembalas, berlutut sembah kaki, minta ampun. Kadang kita ditipu, iblis mempengaruhi kita. Pada akhirnya kita jadi orang yang tawar dan kita mundur. Itu sudah tidak lagi. Mungkin engkau boleh beribadah, tapi tingkat panggilan Tuhan, tingkat pertumbuhan yang kita alami itu sudah berpindah. Makanya di dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang keenam itu, Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi gambaran dari pembangunan secara fisik ini adalah bayangan dari pembangunan rumah rohani.
Yang tidak lain Yesus bicara tentang kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Jadi kita inilah yang dimaksudkan untuk pembangunan rumah rohani, supaya tempat itu bisa dipakai untuk Allah punya tempat tinggal, karena tubuh kita ini tempat kediaman Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 21 dan 22, oleh rasul-rasul yang telah meletakkan dasar itu, dasar bangunan itu rapi tersusun. Kita dipakai sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Jadi kalau kita dipakai sebagai tempat pembangunan rumah rohani, jaga keadaan pertumbuhan iman kita. Jangan sampai awal mula berapi-api. Awal mula mengawali dengan roh, pada akhirnya mengakhiri dengan daging. Pembangunan yang awalnya didasari dengan Tuhan sebagai tempat di dalam hati kita. Tapi hari-hari ini iblis akan menjebak banyak orang. Bisa di hati ini sesuatu yang kita sayang, sanjung lebih dari Tuhan, itu berhala. Dan kalau sampai iblis yang memposisikan diri di dalam hati, keadaan hidup kita akan lebih buruk daripada semula. Itu sebabnya Yesus jelaskan di dalam Lukas pasal 11 ayat 21. Jika seorang yang kuat lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tapi ada orang kuat yang menyerang dan merebut perlengkapan itu, akhirnya keadaan orang itu akan lebih buruk daripada semula. Nah, berturut-turut dari pasal itu, ayat itu dijelaskan bahwa ketika iblis lihat bahwa rumah itu telah tersapu, rapi tersusun, dia ajak. Karena rumah itu sudah tidak lagi berpenghuni. Kalau bangunan yang kita tinggalkan saja tanpa penghuni, oh itu sudah sebagai tempat di mana roh-roh akan bergentayangan di dalam bangunan itu. Nah, ini adalah gambaran tentang kehidupan rohani kita. Yang awal mula dibangun dengan dasar Kristus, tetap kita pertahankan. Apapun proses masalah yang kita hadapi, itu tidak boleh membuat kita tawar, itu tidak buat membuat kita mundur, tapi justru proses masalah, tantangan, membuat iman kita akan semakin kokoh, teguh, berdiri, dan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Jadi tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Mari kita lihat satu gambaran daripada bangunan fisik pembangunan bait suci yang tadi telah kita perhatikan itu. Buka di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 4, 5 dan 6. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Haleluya. Jadi tadi pembangunan bait suci itu tertera di dalam surat yang dijanjikan oleh Kores untuk kembali dan bangun kembali bangunan bait suci itu, lalu diperintahkan untuk mengisi kembali perkakas-perkakas yang pernah diangkut ke Babel, itu ditaruh kembali. Diperintahkan kepada Sesbasar untuk
membawa pulang kembali perkakas-perkakas yang pernah direbut oleh Raja Babel itu. Lalu tujuan dari pembangunan bait suci itu ialah supaya di sana bangsa Israel mereka dapat mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, dan mereka persembahkan korban itu di dalam rumah Tuhan. Nah, gambaran dari itu, kita sebagai pembangunan rumah rohani, tujuannya adalah supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai satu korban yang hidup, korban yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi tetap jaga hidup kita. Jangan sampai lewat kepentingan-kepentingan dunia. Contoh seperti bola yang hari-hari ini orang sibukkan. Jangan sampai itu yang terbangun sekarang di dalam hati. Kalau sampai grup bola yang Anda fans, yang Anda sanjung-sanjung melebihi Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Saudara perlu perhatikan keadaan hari-hari ini. Mungkin awal mula alami kasih cinta mula-mula, oh luar biasa, ibadah apa saja aktif, doa puasa selalu ada, doa semalam tetap ada. Tapi ketika iblis mulai menggeserkan, tujuan iblis untuk membawa kita lewat penderitaan saat ini untuk menggeserkan iman kita supaya tidak lagi dekat dengan Tuhan, tapi semakin kita menjauh daripada Tuhan. Hati-hati, media saja ini bisa cara iblis menggeser kita. Coba Bapak Ibu perhatikan di Google dan baca di situ. Tujuannya HP, kenapa sampai bisa buat manusia itu kecanduan? Tanya di situ, baru nanti dia sendiri yang jawab. Dengan cahayanya, radiasi itu bisa mempengaruhi. Dari mata dia membunuh jaringan otak, sehingga anak-anak ada yang sekarang suka kena stroke. Rumah yang sebenarnya kita pakai sebagai tempat kita bangun mesbah, hari-hari ini rumah banyak sudah tidak dipakai lagi sebagai satu hubungan dengan Tuhan. Tidak lagi kita dengar seperti mula-mula gereja Pentekosta, orang tahu bagaimana rumah-rumah mereka. Malam ada doa beston, kumpul anak-anak ada pujian dan penyembahan. Hampir siang ada doa beston, kasih bangun anak-anak. Alami kasih cinta mula-mula bagaimana? Doanya aktif. Sampai hampir satu hari itu mau jauh dari baca firman Tuhan itu. Awal mula cinta mula-mula seperti apa? Kita sendiri yang tahu. Awal mula kita menjadi pengikut Kristus itu seperti apa? Oh luar biasa, puji-pujiannya, penyembahannya, rasa urapan, hadirat itu hadir. Tapi ketika kita mulai izinkan Allah lain, ilah lain masuk di dalam hati, segala perkakas yang dipakai menyembah Tuhan itu semuanya hilang. Karunia yang pernah kita miliki, bahkan kita miliki jawatan, tapi semua sudah menjauh. Makanya Paulus bilang di dalam kitab Efesus, Efesus pasal yang kedua ayat 21 dan 22, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bagaimana kita alami? Rasul-rasul ini yang meletakkan dasar. Sekarang bisa saja Anda punya fans bola menggeserkan dasar itu. Yang Rasul Paulus, Petrus, mereka letakkan dasar itu. Dasar kita bisa berpindah, bisa bergeser. Dengan apa? Anda punya fans bola bisa terbangun di dalam hati. Dan di dalam rumah saudara bisa nampak di dalam, oh anak pakai baju ini, dia punya fans ini, dia ini negara ini, dia ini negara ini, dia ini negara ini.
Padahal orang yang punya tingkat pencapaian dalam pertumbuhan iman sudah dewasa, dia tidak mudah dipengaruhi. Coba maju baca dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Piala dunia ini permainan. Panggilan Tuhan tidak ada hubungan dengan itu. Orang hidup dengan Roh Kudus tidak ada hubungan. Makanya Paulus bilang dalam 2 Korintus, tidak ada persamaan antara orang percaya dan tidak percaya, antara Kristus dan Belial, antara Bait Allah dan berhala. Tidak ada persamaan. Saudara tidak bisa samakan itu. Kristus tetap dia yang berkuasa di dalam hati kita. Biarkan dia saja yang bekerja di dalam hatimu. Dan kalau dia itu memerintah dalam hatimu, Anda tidak menjauhi diri dari pertemuan ibadah. Karena kebutuhan rohani itu harus terpenuhi. Firman, pujian penyembahan, doa puasa, ibadah, aktif pelayanan, itu kebutuhannya. Tapi kalau dasar ini sudah menggeser, perlu saudara perhatikan. Saya sudah jauh, sudah menyimpang. Bahkan ada orang yang saking karena fans bola, pemain yang nanti sebentar main fansnya, dia tidak ibadah. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan diperintahkan Tuhan, taruh darah di ambang pintu. Sekarang tidak, di ambang pintu bendera. Di atas rumah, di atas mangga. Iblis punya permainan sekarang. Pembukaan piala dunia, saudara perhatikan. Gambar Illuminati ini adalah lambang satanis, dan artis-artis yang masuk menari dalam pembukaan piala dunia ini semua adalah orang-orang Hollywood yang juga sudah tanda tangan menjadi pengikut iblis. Makanya kalau mau terkenal harus ada perjanjian tanda tangan darah dengan persembahan darah bayi yang umur 8 bulan. Michael Jackson, pemain-pemain bola, saudara perhatikan, ada, memang orang bilang itu teori konspirasi, tapi ini nyata, ini merupakan penggenapan firman Allah. Lihat kepala-kepala negara, para elit global saat ini, matanya sebelah itu kayak macam ada bekas dicungkil begitu. Artis-artis pokoknya bikin begini. Ini kan gambaran dari piramida, gambaran dari Babel yang dibangun pada zaman dulu, dan Allah kacaukan itu akan terbangun di akhir zaman tentang satu sistem pemerintahan, bukan secara tunggal, tapi sistemnya akan bekerja untuk menyatukan semua para kepala negara, orang-orang kaya yang ada di muka bumi. Dan kalau kita terpengaruh dengan hal itu, meninggalkan panggilan yang mulia itu, saudara merupakan orang yang sangat malang. Makanya Paulus bilang orang-orang Galatia, kamu sangat bodoh, dalam Galatia pasal 3, karena kamu telah memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Kita tetap pada panggilan. Saudara punya kasih mula-mula, punya hubungan yang tetap terjaga sampai hari ini. Saudara adalah orang yang beruntung. Karena mau di depan TV saja itu macam saudara rasa tidak pas. Satu jam saja di depan HP itu sangat berpengaruh. Online sepanjang malam itu berpengaruh. Apalagi waktu di sana, waktu luar negeri. Di sini orang sudah sekarang hidup seperti panik. Jadi siang ini tidur, nanti malam baru jalan. Tunggu, teriak, wow! Lalu di situ iblis mulai masuk, manfaatkan lewat media, lewat fans orang baku hujat, lewat fans orang baku hina, lewat fans orang baku maki. Permainan dari iblis untuk menjebak kita. Kita tidak boleh terpengaruh. Hal-hal yang sia-sia ini tidak boleh mempengaruhi hal yang kekal. Jangan kita buang mutiara. Jaga panggilan, jaga firman Allah. Tuhan semua datang. Makanya Yesus bilang dalam kitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-8, adakah Allah mengulur-ulur waktu ketika membenarkan orang-orang benar yang siang malam mencari Tuhan?
siang malam. Orang-orang benar saja hampir tidak diselamatkan, apalagi kita yang Senin Kamis ini. Hari ini setia, besok tidak setia. Hari ini semangat, besok tidak semangat. Kalau kasih mula-mula, hari ini semangat, tetap semangat sampai seterusnya. Itu kasih mula-mula. Dia yang mendorong kita. Makanya hidup kita tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu. Sirit, satu hari saja berjam dengan HP, tidur saja bayangan, pikiran lari tak keruan. Tapi kalau firman Roh yang ada di dalam hati kita, pikiran kita adalah bagaimana kita bawa jiwa bagi Tuhan. Bagaimana kita gunakan media untuk globalisasi Injil. Begitu cepat kita menginjil dalam media, cepat sekali. Iblis tahu waktunya saat ini singkat. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 12. Makanya dia juga bekerja. Sekarang lewat bola, lewat media berusaha kita digiring. Tapi saya akui satu tokoh Alkitab. Dalam pembuangan Daniel, kalau kita baca, Daniel itu dibawa ke Babel sebagai tawanan. Namanya diganti, bahasanya diganti, pendidikannya diganti, semua diganti. Tapi imannya kepada Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap jaga hubungan. Satu hari tiga kali tetap dia menyembah Tuhan. Sekarang orang boleh panggil kita dengan nama, orang boleh rubah pendidikan. Sekarang kan banyak sampai kepada kita anak-anak di kampung. Banyak ada program-program yang bawa mereka sampai ke luar negeri sana. Kemana saja hari-hari ini? Cara dunia untuk mempengaruhi kita dengan perlahan. Memang Daniel itu tidak serta-merta langsung dengan cara keras untuk paksakan dia jadi penyembah di Babel. Tidak, tapi dengan halus cara kerjanya. Sama dengan kita hari-hari ini, iblis bekerja dengan cara yang halus untuk menjebak kita. Jadi sampai kalau sudah terjebak, pakai perkataan nggak apa-apa. Sampai lagu dunia juga, orang tumbuh di dalam firman itu, lagu dunia itu tidak itu. Kita tidak seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Pagi minggu tembak lagu rohani, habis itu pulang ibadah lagu disco muncul. Kita tidak. Ada musik yang dipakai menyembah Tuhan, ada musik yang dipakai menyembah setan. Saudara perhatikan, Michael Jackson punya 7 pentah. Sebelum naik konser penyembahannya, menyembeli darah bayi lalu dipersembahkan. Makanya setiap naik konser ada fans sampai pingsang-pingsang. Saya percaya bahwa pemain-pemain bola yang saudara fans itu, dorang juga punya penyembahan. Jangan saudara lihat begini langsung bilang itu Kristen. Tidak. Gereja setan itu memang salib terbalik. Dan orang mau terkenal juga harus jadi pengikut baru bisa terkenal. Nah itu sebabnya kita hidup harus berhati-hati di akhir zaman ini. Kita bertindak hati-hati. Jangan tinggalkan kasih yang semula. Tetap pelihara hubungan kasih persaudaraan di dalam jemaat. Jaga. Dan hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai terputus. Jaga itu. Bangun itu, saudara. Gereja ini tempat saudara bisa datang menangis di sini punya masalah. Saudara punya masalah, punya berbagai macam kesulitan, datang menangis di sini. Tujuan bangun bangunan bait suci supaya bangsa ini, mereka pokoknya jauh sampai sejauh daripada Tuhan, mungkin ada di negeri ini mereka sudah menyimpan dan ikut bangsa-bangsa lain untuk sembah Allah mereka, lalu mereka menyesal, mereka datang dan menyesal minta ampun, maka di situ Allah memulihkan keadaan mereka. Jadi di sini saudara berjemaat, di sini saudara punya persoalan, datang di sini. Tuhan taruh gembala yang ada untuk melayani saudara. Jadi jangan lagi sibuk di sini, sibuk di sini, baru tinggalkan yang paling pokok di sini. Kesibukan yang lain-lain di luar itu nantilah ada waktu. Tapi yang paling pokok itu di sini. Kita mau saki, saya
berapa waktu mungkin ditelepon oleh seorang pengacara untuk berdoa dalam kondisi yang sudah stroke. Kondisi sudah stroke kalau mau dilihat pada masa kejayaan, wah luar biasa. Bebas. Orang yang terkenal, orang yang ada-ada, orang yang punya banyak duit, dia bebas. Dia ibadah di gereja ini, dia mau pindah di sini, ibadah di sini, terserah dia. Tapi ingat, bahwa jika pertumbuhan imanmu yang pokok engkau tidak perhatikan, nanti bagaimana? Ketika Tuhan mulai pukul, habis segala kekayaan, melarat, baru engkau mau cari siapa? Mau pergi cari pendeta ini, dia punya banyak kesibukan, hanya staf yang mewakili. Tapi gembala yang siang malam menangis dalam kesusahanmu, penderitaanmu, kesakitanmu, dia selalu ada. Makanya saya bilang sekolah Alkitab kita ini tuh, terakhir mau penamatan itu apa? Puasa 3 hari lalu kemudian angkat sapiteng, masuk di dalam kotoran manusia itu. Tuhan ajar kita lewat hal yang hina supaya kita bisa melayani jemaat dalam kondisi susah apapun. Pada saat dia kaya, pada saat dia sudah habis segalanya, lari ke gembala, tetap gembala, namanya gembala, hati yang Tuhan taruh hati gembala. Biar jemaat sudah bikin dia sakit bagaimanapun, tetap dia layani. Dalam kondisi orang bilang sudah tidak pakai kateter, sudah pakai pempres, tapi dalam kondisi itu pun dia masih tetap ke sana untuk melayani. Jadi dalam keadaan saat ini saudara masih sehat, perhatikan keadaan saudara. Dalam kesusahanmu, dalam kesulitanmu, tetap jaga imanmu itu tidak berubah. Keadaan boleh berubah, tapi imanmu kepada Tuhan tidak pernah berubah. Tetap tinggal setia, berdoa, karena tidak lama lagi Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi orang yang siang malam setia mencari Tuhan. Bukan ini setia lalu kemudian sibuk dengan bola, sibuk dengan segala macam. Baru lihat di Venezuela sana, gempa bumi yang buat bangunan-bangunan pencakar langit roboh, lari berteriak, tahu mau minta tolong disapa. Saya kadang di misol sana saya lihat bule, pokoknya karena ikon wisata di Waisai banyak yang sudah tutup, jadi dong lari di kita di misol, tiap kapal penuh dengan orang bule. Saya bilang manusia-manusia ini, sayang saya tidak tahu bahasa Inggris. Kalau saya tahu bahasa Inggris, tetap saya berdiri khotbah di atas kapal. Manusia yang tidak ada agama begini, yang nanti ketika Tuhan goyang lewat gempa, tsunami, mau berteriak minta tolong disapa. Tidak punya agama, tidak punya Tuhan. Tapi kita bersyukur, kita hidup punya Tuhan Yesus Kristus. Di kolong langit ini tidak ada nama yang berkuasa, hanya satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu berkuasa. Saudara sakit, berdoa, panggil dia, ada kesembuhan. Saudara punya masalah, saudara panggil dia, dia akan buka jalan keluar. Saudara punya problem apa saja, penderitaankah, kesedihan, masalah yang saudara hadapi, dia selalu hadir untuk memberikan penghiburan bagi saudara. Inilah yang perlu kita perhatikan keadaan kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah semakin jauh daripada Tuhan, tapi pagi hari ini ada pesan Tuhan bagi kita, jemaat Tuhan di tempat ini, untuk kembali kita introspeksi diri kita. Kita perhatikan keadaan kita. Kita tidak perlu perhatikan keadaan orang lain, kita perhatikan keadaan kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kesulitan, tapi itu juga merupakan proses Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya akhiri, saya minta musik ke depan dan kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Sambil saudara renungkan kembali firman Tuhan, jangan saudara anggap biasa-biasa saja, tapi ada penyesalan di dalam hati apabila selama ini banyak kita menyimpang dari kebenaran. Apabila selama ini mungkin pekerjaan kita, kita mengalami kesusahan, kesulitan. Kita perhatikan keadaan kita. Dia akan selalu menolong kita.
asalkan saja tetap kita percaya. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Ku tetap cinta, ku tetap cinta.

0: Lepaskan apa yang ada di hatimu. Singkapkan apa yang ada di hatimu. Jangan saudara tahan-tahan. Jangan saudara keraskan hatimu. Kita semua punya persoalan, masalah yang ada. Jika kesulitan yang kita jumpai karena terlalu banyak waktu yang kita buang, kita jauh daripada Tuhan. Tapi hari ini ketika firman Tuhan datang, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mengendaki supaya kita selamat. Haleluya. Dia mau untuk kita kembali hidup di jalan yang benar, di dalam kasih dan cinta mula-mula. Nyatakan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
1: Amen.
0: Haleluya. Inilah ungkapan isi hati
1: Tuhan.

0: Haleluya.
1: Pujian.
0: Haleluya.
1: Kemuliaan.
0: Haleluya.
1: Kembalikan kepadamu.
0: Amin, amin, amin.
1: Betapa dahsyatnya.
0: Haleluya.
1: Kuasa Tuhan bagi kami sehingga dapat memulihkan keadaan kami. Kami percaya setiap kami yang hadir.
0: Amin.
1: Dengan berbagai macam problem masalah yang kami hadapi, Roh Kudus sudah menjawab setiap kebutuhan kami.
0: Terima kasih Bapa.
1: Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan sukacita, sehingga kami tetap kuat, sanggup dalam menghadapi tantangan
0: amen,
1: hidup
0: amen,
1: dalam
0: amen.
1: Pribadi kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, lingkungan yang kami hadapi. Tetap kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami.
0: Terima kasih Tuhan.
1: Engkau ampuni kami apabila selama ini kami banyak menyimpang dari kebenaran, melanggar kekudusan, mencuri kemuliaan-Mu, hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Ampuni dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
0: Amen.
1: Dan kami percaya hari ini pemulihan Allah telah terjadi bagi kami, sehingga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus, yang lemah telah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berkekurangan dicukupkan, segala kebutuhan rata-rata kami memboyong berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang dapat memperhatikan keadaan kami. Engkau tolong kami masing-masing, bawa kami untuk tetap setia berjalan menurut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu secara pribadi tidak sanggup ya Tuhan, hanya Roh Kudus yang memampukan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Biar lewat semua pemberitaan firman Allah, Engkau bertambah-tambah, kami berkurang-kurang, nama
0: amen.
1: Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati terus pelayanan di tempat ini, berkati juga persembahan umat Tuhan. Biarlah Allah buka tingkap langit dan curahkan berkat Tuhan melimpah sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami akan memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
0: Haleluya.
1: Yang diberkati dan siap memberi sama-sama katakan.
0: Amin.
1: Amin. Haleluya. Puji Tuhan selanjutnya saya sediakan.
2: Haleluya. Haleluya.
0: Puji Tuhan.
2: Sekali lagi Bapak Ibu yang merasa diberkati Tuhan berlambaikan tangan.
0: Amen.
2: Haleluya. Saya percaya bahwa di pagi hari ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Haleluya. Untuk petugas-petugas boleh mengambil bagian.

duduk kembali. Puji Tuhan, kita kembali ke program yang sama, yaitu pohon lelang yang dikerjakan oleh ibu-ibu Pelwap dengan satu tujuan untuk kita punya pembangunan gereja. Seperti harganya masih sama, satu kupon 10.000. Dan kalau mau kasih lebih juga tidak apa-apa, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan untuk petugas. Oke, sambil kupon dijalankan, kita memuji Tuhan. Yesus dombe-dombe.

0: Haleluya. Luar biasa. Baik, masing-masing pegang nomornya, konsentrasi. Mohon kesediaan untuk Pak Festus, Pak, iya, cabut satu kupon, iya. Lima belas satu kali, 15 dua kali. Oh, ada luar biasa. Hari ini berkat Tuhan untuk keluarga Karundeng. Oke,
1: double ini
0: luar biasa.
1: Rezeki anak soleh.
0: Oke. Iya, puji Tuhan. Untuk cara berikut kita akan masuk dalam informasi untuk jadwal ibadah. Bapak Ibu nanti kembali perhatikan warta jemaat yang ada, dan untuk para pelayan-pelayan yang sudah dipercayakan boleh perhatikan lagi dengan baik.
1: 355.
0: Untuk kita punya hasil di hari ini 355. Berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu. Haleluya. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan untuk Bapak Gembala.
2: Haleluya.
1: Puji Tuhan.
2: Puji Tuhan.
1: Haleluya.
2: Haleluya, puji Tuhan.
1: Amin.
2: Kita bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
3: Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Festus yang pada siang hari ini boleh melayani kita. Saudara perhatikan sedikit warta jemaat yang tertulis. Hari Selasa itu ibadah gabungan. Tetapi karena hari Senin keluarga Kala Padang mengundang kita bersama-sama untuk ibadah syukuran 40 hari. Tuhan sudah panggil pulang pemuda Steve. Jadi hari Selasa itu kita alihkan semua sama-sama kita pada hari Senin. Itu saya enggak tulis jam lagi, minta maaf. Saya lupa jam 6:30. Iya. Saya enggak tulis jam, jadi hari Selasa tidak ada, kita majukan hari Senin bersama-sama ibadah syukur. Jam 6:30 di keluarga Kala Padang. Dan hari Rabu, mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, majelis yang ada, staf yang ada, kita hari bersama-sama dalam ibadah doa pada hari Rabu, ibadah tengah minggu. Saudara, terima kasih buat tadi saya enggak connect sama dia, beliau yang sendiri yang Tuhan taruh dia punya hati. Untuk tahap kedua ini memang kita perlu ekstra lebih lagi. Kita berdoa bersama-sama, saya mengajak hari Rabu kita sama-sama di tempat ini jam 7. Mungkin nanti usaha dana mungkin kita mulai bergerak, sebab ini nanti besok-besok ini HUT GPDI dorang sudah mau datang lagi. Itu mereka bawa, mereka punya lagi. Jadi saya lagi nahan-nahan mereka, sabar-sabar dulu. Jadi usaha dana mungkin bisa seperti tiap minggu kita biar kecil-kecil, karena tahap kedua ini akan dieksekusi yang lumayan juga. Itu akan mengganggu kenyamanan saudara dalam beribadah, tapi saya percaya sebagaimana tadi firman Tuhan, kita datang bukan karena situasi, tapi kita sedang mencari Tuhan. Sekali lagi, jadi saudara, saya mohon perhatikan hari Rabu saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk boleh hadir bersama-sama. Dan Jumat ada rayon Kanaan, diperhatikan. Hari Sabtu juga sekali lagi semua pelayan yang melayani yang tertulis untuk ambil bagian dalam doa. Saya sangat mengharap hari Sabtu bukan cuma yang ada di sana. Saya juga pingin main saksofon saya yang sudah beli sekian lama, saya belum main-main. Cuma kalau saya main sini, kalau storing saya lari ke atas lagi, jadi gak enak. Jadi saya masih tangan-tangan kapan saya bisa main. Karena mau main, kalau tiba-tiba di atas. Jadi mari saya mengajak kita, minggu depan ada perjamuan kudus. Tolong diperhatikan yang nama-namanya telah tertulis untuk diperhatikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat semua perhatian Bapak Ibu Saudara. Di belakang warta ini ada laporan kas pembangunan yang dapat saudara perhatikan di sana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua spirit dukungan saudara sekalian buat pembangunan kita yang terus berjalan. Untuk itu, mari sama-sama terus kita melangkah sampai kita melihat sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Radio Republik. Warga Kelapa Padang ada ibadah syukuran 40 hari berpulangnya Steve. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama.

0: Terima kasih Bapa di dalam sorga.
1: Terima kasih Tuhan.
0: Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu yang tidak pernah habis bagi setiap kami.
1: Amen.
0: Rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kami, membuat kami tetap kuat. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu bukan sebuah kemampuan kami semata-mata, tapi oleh karena kasih dan anugerahmu Tuhan. Untuk itu ajarlah kami untuk menghargai setiap apa yang Tuhan berikan bagi kami, setiap kesempatan yang Allah berikan bagi kami. Di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik-baik saja, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah bagi setiap kami Tuhan.
1: Amen.
0: Pulihkan setiap kami, berkati setiap rumah tangga kami, berkati setiap usaha-usaha jemaatmu Tuhan, pemuda-pemudi kami, anak-anak kami yang duduk dalam bangku pendidikan, berkati dengan hikmat, pengetahuan dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Memberkati hambamu Bapak Pendeta Festus yang sudah melayani kami dengan sebuah kebenaran firman Tuhan. Bapak kain Allah terus bagi hambamu di tengah-tengah pelayanan yang Allah percayakan. Dalam segala apa yang sedang diusahakan hari-hari ini juga Tuhan, Engkau memberkati Bapak di dalam surga bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Sekalipun mungkin jauh dari sebuah keramaian, tapi Allah yang sama yang kami sembah, Allahnya Abraham, Israel, Yakub, Allah yang kuasanya tidak dibatasi oleh sebuah situasi dan keadaan, memberkati hambamu bersama dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga telah berdoa bagi rekan-rekan kru RRI yang boleh ada bersama dengan kami.
1: Amen.
0: Tuhan memberkati lewat sebuah tayangan yang mereka kerjakan. Biarlah kiranya berdampak mendatangkan berkat guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Semua kru yang sudah bekerja, Tuhan memberkati Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi keamanan kota kami. Kami serahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu berikan hikmat bagi pemerintah Polri TNI yang ada untuk berjaga-jaga atas kota kami. Kami tahu kami punya penjaga Israel yang tak terlelap. Memberkati kota kami dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Segala bentuk hal-hal yang ingin membuat kegaduhan di kota ini Tuhan, baik itu pemberontakan, pembunuhan, kemabukan ataupun pemalangan dan sebagainya yang ingin membuat kekacauan, kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah kami ingin melihat sebuah revival terjadi atas kota ini. Lawatan Tuhan atas kota ini.
1: Amen.
0: Lawatan Tuhan atas pekerjaan Tuhan, keluarga besar Kristus Tuhan. Dan kami serahkan pembangunan ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap perhatian, tenaga, pikiran, bahkan korban-korban yang dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, setiap uluran tangan mereka

mengembalikan milikmu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam rencana tahap kedua Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa di dalam surga. Kami menyadari Tuhan sudah menolong dalam step demi step. Dan kami percaya ini pekerjaan-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk mengambil bagian yang telah ditetapkan. Untuk bersepakat, bersahati bersama-sama Tuhan. Biar semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua para pelayan-pelayan Tuhan. Mereka yang telah melayani-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa sekali lagi. Bagi jemaat Tuhan yang sedang berlibur keluar kota, kemanapun mereka pergi, tutup bungkus dengan darah Kristus, masuk keluar setiap kami, dijaga dan diberkati, masuk keluar kami disertai oleh Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah yang ada dari presiden, wakil presiden, para menteri-menteri yang ada. Berikan mereka hikmat bagi bangsa ini untuk mengatur pemerintah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan kembali pulang di sepanjang minggu yang baru. Engkau mendahului kami, jauhkan kami dari berbuat dosa. Biarlah apa yang kami kerjakan diberkati dan dibuat Allah menjadi berhasil. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa di sorga. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Putranya yang kudus, persekutuan perantara Allah Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai siang hari ini, esok hari dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Berkatilah setiap kami. Dan biarlah kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.

Puji nama Tuhan, pendengar di mana saja Anda berada. Kita sudah mendengarkan pujian dan penyembahan yang luar biasa dan firman Tuhan yang begitu dahsyat disampaikan oleh hamba Tuhan bagi kita semua. Tentunya kita diberkati dan oleh kebenaran firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita untuk melangkah di hari hidup atau kerja kita yang baru. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, kami juga menginformasikan bahwa Gereja GPDI Kristus Tuhan saat ini sedang melakukan pembangunan gedung gereja yang baru. Jadi kami juga menghimbau kepada umat Tuhan untuk juga bisa memberikan atau menyalurkan berkatnya bagi pembangunan gedung gereja di sini dimanapun Anda berada. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Akhirnya seluruh rekan yang bertugas, teknisi lapangan Charles Nenobais, Yesi Utabarat dan Danur, serta reporter Linda Embiri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda yang telah mengikuti siaran langsung ibadah minggu pagi di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Temu Pro 2, dimanapun kamu berada, hadir kembali menemani Temu Pro 2 semuanya di hari Minggu. Spesial banget ya Temu Pro 2. Eka tuh jurjonan banget nemenin kamu ya, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dari malam-malam kembali lagi ke siang. Bener-bener gak ada jedanya nih Temu Pro 2 ya. Kalau dibilang capek sih, sebenarnya capeknya tuh bukan pas cuap-cuap ngomongnya kayak gini ya Temu Pro 2. Capeknya tuh kayak pembagian waktunya gitu loh. Oh ya, karena kan dari malam-malam terus abis itu siang, istirahatnya kan cuma beberapa jam ya. Begitu malam pulang jam sekitar jam 12 malam ya kan, sampai rumah jam 1, terus belum bisa tidur, tapi pagi jam 7 ya harus bangun ya Temu Pro 2. Tapi gak apa-apa, Eka seneng bisa menemani Temu Pro 2 semuanya di spesial hari Minggu ini. Semoga apapun aktivitas Temu Pro 2 yang kamu lakukan di hari Minggu ini bisa berjalan dengan lancar, asalkan itu positif ya Temu Pro 2. Masih ada beberapa pertandingan ya Temu Pro 2 yang bisa Temu Pro 2 tonton ya. Mumpung hari Minggu kamu bisa nobar bareng sama teman-teman kamu ya. Kebetulan ini pertandingannya gak dini hari ya, alias hari maksudnya siang hari gitu ya. Jadi gak ngantuk-ngantuk amat gitu Temu Pro 2 ya. Apapun tim favorit kamu Temu Pro 2, menang kalah jangan dijadikan pikiran yang gimana-gimana ya Temu Pro 2. Jangan baku ribut dengan temennya ya gara-gara beda pilihan, terus yang satu menang yang satu kalah, gak boleh ya Temu Pro 2. Pokoknya kalau nonton sepak bola itu yang harus dijunjung itu adalah sportivitas ya. Sportivitas itu bukan hanya pada pemainnya saja, tapi bagi para penontonnya pun juga demikian. Menghormati supporter lain yang menang, atau jangan menyombongkan diri kepada supporter yang timnya kalah Temu Pro 2 ya. Oke Temu Pro 2 masih akan menemani Temu Pro 2 semuanya sampai jam 18 sore nanti. Jangan lupa nanti di jam 4 sore akan ada Indonesia Top 20, kemudian jam 5 sore akan ada International Top 20 menemani Temu Pro 2 semuanya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: 28 Juni 2026 ya. Ada Uzbekistan ya, Tumor Pro 2 yang ditumbangkan nih, Tumor Pro 2 dan Kongo ke 32 besar ya melalui jalur Liga 3 terbaik ya Tumor Pro 2. Jadi ada RD Kongo membalikan keadaan dan juga mengalahkan Uzbekistan dengan skor 3-1 pada laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026. Nah, kemenangan tersebut menjadi peluang RD Kongo untuk melaju ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik pada hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2026. Uzbekistan membuka keunggulan terlebih dahulu melalui gol Eldor Somurodov pada menit ke-10 setelah memanfaatkan peluang ke depan gawang lawan. Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir meski RD Kongo terus berusaha menyamakan kedudukan. RD Kongo meningkatkan intensitas permainan sejak awal babak kedua untuk mengejar ketertinggalan dari Uzbekistan. Pelatih Sebastian Desabre melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Fiston Meyele menggantikan Kedrik Bakambu pada menit ke-51. Uzbekistan merespon tekanan lawan dengan melakukan dua pergantian pemain pada menit ke-58 untuk menyegarkan komposisi tim. Ada Otabek Sukurov dan juga Dior Kamdamov digantikan oleh Otabek Hamrobekov serta Aganif demi menjaga keseimbangan permainan. Usaha RD Kongo membuahkan hasil setelah Yohana Visa mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-68 melalui penyelesaian yang tenang Tumor Pro 2 ya. Dan kemenangan itu sekaligus membawa Kongo lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Kongo kini mengoleksi 4 poin dari 3 laga di fase grup. Kemenangan RD Kongo juga membuat Korea Selatan terdepak dari 8 besar peringkat ketiga terbaik sehingga Son Heung-min dan kawan-kawan tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Loh.
6: Oh, no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
7: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
8: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
7: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
8: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
7: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
9: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, Tomo Pro 2 ada 6 pertandingan hari ini ya. Tomo Pro 2 ada Panama versus Inggris, di mana hasilnya 0-2 ya. 0 untuk Panama ya, Inggris 2 ya. Kemudian ada Kroasia versus Ghana 2-1, Kroasia 2, Ghana 1 ya. Kemudian ada grup K, ada Kolombo versus Portugal 0-0. Kemudian RD Kongo dan juga Uzbekistan, di mana Kongo unggul 3-1 Tomo Pro 2. Yang lagi live hari ini ada Aljazair dan juga Austria, sementara skornya 1-1. Kemudian ada Yordania versus Argentina, sementara 0-2 ya. Yordania 0, Argentina 2 ya Tomo Pro 2. Ya, Piala Dunia di Kota Sarong ini sangat apa ya, hype-nya luar biasa banget ya Tomo Pro 2. Kayaknya enggak, semua orang tuh enggak mau ketinggalan live update-nya pertandingan ya. Jadi mau itu malam maupun itu siang, pokoknya semua dihajar aja lah ya. Pokoknya nonton terus Tomo Pro 2 ya. Ingat ya, Tomo Pro 2, meskipun tim favorit Tomo Pro 2 kalah gitu ya, jangan berkecil hati. Pokoknya jangan saling ejek ya. Biasanya kan kalau anak kecil tuh kalau misalnya nonton bola, yang satu dukung grup A, yang satu dukung grup B, nanti tuh bakal saling ejek gitu loh Tomo Pro 2. Waduh, grup kamu menang, apa sih kamu menang karena ini gitu ya. Jangan gitu ya Tomo Pro 2, jadilah supporter yang dewasa ya, terutama bagi Tomo Pro 2 yang konvoy ya. Karena biasanya di Kota Sorong ini banyak sekali konvoy Piala Dunia dari berbagai tim favorit, ada Jerman, ada Brazil, ada Belanda ya. Karena rata-rata memang Belanda, Jerman gitu ya, itu kan tim favorit Kota Sorong ya, masyarakat Kota Sorong Tomo Pro 2 ya. Jadi berhati-hati aja di jalan bagi yang konvoy ya. Bagi yang tidak konvoy, ya kalau bertemu rombongan konvoy juga harus berhati-hati di jalan. Santai aja di jalan ya, asalkan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu boleh-boleh aja konvoy ya. Oke, Tomo Pro 2 masih akan hadir menemani Tomo Pro 2 di pukul 12 nanti, akan ada informasi kuliner untuk Tomo Pro 2 semuanya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Temu Produa, siapakah di antara kamu yang gemar banget makan soto? Temu Produa, aku nih salah satunya ya Temu Produa. Nah, ngomongin soal soto ya, Temu Produa pasti udah gak asing banget sama soto yang satu ini. Ada soto Betawi ya Temu Produa. Dan baru-baru ini Tes Atlas itu merilis daftar sup terbaik dunia 2026. Nah, lima besarnya itu ternyata diisi hidangan berkuah dari berbagai negara, termasuk soto Betawi khas Indonesia ini. Jadi hidangan sup itu selalu punya tempat tersendiri gitu ya di berbagai budaya kuliner dunia, termasuk di Indonesia, karena rasanya yang kaya, kuahnya hangat, serta isinya yang beragam. Setiap negara itu punya versi supnya yang masing-masing, mencerminkan cita rasa dan juga tradisinya masing-masing juga, teman Produa. Nah, salah satunya adalah soto Betawi ini. Jadi soto Betawi ini masuk ke dalam peringkat 4 ya, dalam 5 besar sup terbaik versi Tes Atlas Temu Produa. Nomor satunya ada Fori Fori dari Paraguay. Jadi ini adalah sup dengan rating tertinggi versi penilaian Tes Atlas, 4,7 ratingnya ya, yang menjadi rating tertinggi di antara sup lainnya. Ini dikenal dengan kuahnya yang gurih serta isian bola-bola kecil berbahan dasar tepung jagung dan juga keju. Biasanya fori-fori ini dibuat menggunakan kaldu ayam atau daging ya. Kemudian perpaduan rempah di dalamnya itu juga membuat rasanya semakin kompleks ya. Kemudian nomor 2 itu ada dari Turki, namanya Beyran Korbasi. Jadi ini adalah hidangan sup kaya rasa yang sering disantap sebagai menu sarapan atau makanan penghangat tubuh. Ratingnya 4,5 versi Tes Atlas Temu Produa. Bahan dasarnya berupa daging domba ya. Jadi sup ini dibuat dari kaldu daging domba yang dimasak lama hingga menghasilkan rasa gurih yang kuat ya. Biasanya Beyran Korbasi ini disajikan dengan nasi, kemudian ada daging cincangnya, ada bawang putih, cabai dan juga berbagai rempah yang memberikan aroma khas gitu ya. Terus yang ketiga itu ada dari Jepang, namanya Yokohama Style Ramen. Seperti yang kita ketahui bahwa ramen di Jepang itu banyak ya jenisnya, baik yang berdasarkan bahan maupun wilayah produksinya. Termasuk ini ada Yokohama Style Ramen atau ramen khas Yokohama yang menjadi salah satu ramen Jepang yang masuk dalam daftar sup terbaik di dunia. Jadi hidangan ini merupakan perpaduan antara kuah kaldu babi yang kaya dengan cita rasa khas ramen Jepang. Ciri khasnya terletak pada rasa gurihnya. Mie-nya kenyal, toppingnya ada irisan daging, daun bawang dan juga sayur mayur lainnya. Kuahnya pekat ya, yang membuat Yokohama Style Ramen ini memiliki rasa yang lebih intens dibandingkan kuah ramen lainnya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, nomor 4 ada soto Betawi ya. Jadi soto Betawi khas Jakarta ini menduduki peringkat keempat dengan rating 4,4 yang tidak berbeda jauh dari ramen Yokohama dari Jepang ya. Hidangan khas Jakarta ini terkenal dengan kuah santan dan juga biasanya kuah santan atau susu creamy ya, serta aroma rempah yang khas Temu Produa. Soto Betawi ini biasanya berisi potongan daging sapi, jeroan, kemudian ada tomat, ada kentang dan juga berbagai pelengkap lainnya ya. Kemudian nomor 5 tuh juga masih dari Jepang, jenisnya masih ramen ya, tapi jenisnya itu namanya tonkotsu. Tonkotsu ramen ini menjadi salah satu ramen Jepang paling terkenal yang juga masuk ke 5 besar. Hidangan ini memiliki ciri khas kuah berwarna putih keruh yang berasal dari tulang babi yang direbus dalam waktu yang lama. Kalau Temu Produa kira-kira suka makanan berkuah kuah apa? Kalau Eka sih jujur masih soto ya, peringkat pertama Temu Produa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
7: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Proudhon FM.
0: Teman terbaik.

0: Baik teman bro, dia kali ini akan membahas soal menu sarapan ya. Walaupun ini tuh udah masuk jam makan siang, tapi gak apa-apa, infonya bisa disimpan untuk besok ya teman bro dua. Jadi sarapan itu dikenal sebagai waktu terpenting bagi seseorang untuk mendapatkan asupan makanan. Tapi menu yang dikonsumsi itu tidak boleh sembarangan teman bro dua. Ada 5 menu makanan ini yang katanya gak boleh dikonsumsi saat sarapan ya, karena ya katanya makanan ini apa ya, ada efeknya lah ya, ada efek di balik itu dan berpotensi menyebabkan lonjakan dan juga penurunan energi teman pro 2 ya. Jadi yang pertama nih teman pro 2 ada daging olahan ya. Daging olahan itu ya termasuk kayak sosis, kayak bacon gitu ya. Kemudian ada ham gitu ya. Memang itu ya menyediakan protein ya, tapi sayangnya makanan itu kan tergolong makanan yang ultra proses ya, atau yang diproses dan seringkali tinggi lemak jenuh juga serta natrium. Jadi kurang baik apabila terlalu sering dikonsumsi untuk sarapan. Ya memang praktis banget nih tinggal di panggang, kalau enggak digoreng ya teman pro 2, atau di air fryer, tapi kandungan natriumnya lumayan tinggi untuk memulai hari. Kemudian ada nomor 2 itu ada aneka olahan kue. Kuenya tuh kayak ya kue-kue seperti muffin, donat yang manis-manis gitulah ya teman pro 2. Memang menggoda sih, terlihatnya cocok juga dinikmati saat sarapan. Tapi masalahnya kue-kue ini biasanya dibuat dari tepung olahan, kemudian tinggi gula tambahan dan juga mengandung lemak yang tidak sehat ya. Kemudian minum kopi manis teman pro 2 ya. Kopi itu sudah menjadi minuman sehari-hari bagi banyak orang ya, dan tidak sedikit juga yang mengkonsumsinya di waktu sarapan biar melek gitu ya. Sebagian orang mungkin meminum kopi hitam tanpa gula atau pemanis tambahan, tapi tidak sedikit juga yang mengkonsumsi kopi manis dengan gula, susu, creamer ya. Baiknya adalah mengkonsumsi kopi yang tidak manis ya teman bro 2. Nomor 4 adalah jus buah manis. Mungkin terdengar jus itu kayaknya bagus ya untuk sarapan gitu, karena sehat dan juga mengenyangkan. Tapi kadang-kadang suka ada tambahan gulanya dan juga pemanis yang berlebihan, itu yang bikin gak sehat teman pro 2. Jadi kalau teman pro 2 mau bikin jus yang murni aja teman pro 2, yang tidak ditambahi apapun ya, supaya kandungannya juga tetap bisa diserap, nutrisinya dapat dan tidak berlebih gula. Kemudian nomor 5 ini ada olahan roti ya. Selain kue, banyak juga sarapan dengan roti seperti roti putih tawar dan juga olahan lainnya. Memang roti itu bisa menjadi menu sarapan yang mengenyangkan, tapi katanya nih teman pro 2 makanan ini lebih baik dihindari karena bisa menyisakan endosperma yang mengandung pati. Jika dimakan sendiri akan meningkatkan kadar glukosa dan juga sekaligus gagal memberikan rasa kenyang dan nilai gizi.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Prodia, masih informasi kuliner ya. Kali ini kita akan bahas soal telur mata sapi. Ini kedengarannya simple ya, teman Prodia. Telur mata sapi siapa sih yang gak bisa bikin gitu ya. Tinggal dicoplokin aja di atas teflon gitu, kemudian dibalik. Atau kalau mau setengah matang ya gak usah dibalik. Gitu aja sih, teman Prodia. Tapi banyak pertanyaan ya yang kadang-kadang muncul. Sebenarnya kalau bikin telur mata sapi itu lebih bagus kalau pakai mentega atau minyak nih, teman Prodia. Nah, katanya nih saat masak telur kamu bisa menggunakan mentega atau minyak yang sama-sama bisa mematangkan sumber protein hewan ini. Tapi adakah yang lebih ideal di antara keduanya? Dan ini nih jawaban chef ya, teman Prodia. Jadi masak telur itu sekilas adalah perkara yang mudah karena dilakukan banyak orang hampir setiap hari. Biasanya telur dimasak dengan mentega atau minyak yang sudah dipanaskan di wajan. Di antara keduanya, adakah yang lebih ideal? Nah, ada seorang chef nih yang diwawancarai oleh Real Simple mengatakan mentega itu katanya lebih baik untuk masak telur dibandingkan minyak. Tapi menariknya mereka sering memadukan antara keduanya, teman berdua ya. Jadi katanya dia itu sebagai seorang chef itu biasanya kalau masak telur itu pakai mentega dan juga minyak ya. Tapi untuk tugas yang berbeda ya, pokoknya ada lah ya, teman Prodia. Jadi cara pakainya tuh gini, teman Prodia. Ada chef namanya Serrano Bahri itu menyarankan pakai mentega dengan api kecil untuk menghasilkan telur orak-arik atau omelet yang lembut. Nah, setelah pinggirannya mulai mengeras, jaga agar api tetap rendah dan gerakan telur terus-menerus agar matang merata. Pastikan memilih mentega asin atau salt butter agar rasanya lebih enak dan menghasilkan tekstur telur yang ringan dan juga lembut. Untuk membuat telur goreng seperti telur mata sapi lebih disarankan pakai minyak goreng lalu diberi sedikit mentega karena minyak goreng itu memiliki panas yang lebih tinggi dan kontrol pemerataan warna coklat itu lebih baik, teman Prodia. Nah, penggunaan minyak goreng itu lebih ideal karena tidak memiliki kandungan air seperti mentega, teman Prodia.

0: sebenarnya kalau kita lihat Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang, dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak pemain yang bisa diandalkan, dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis Mac Allister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada. Itu membuat memang situasinya menjadi berubah di pertandingan ini, dan itu yang akhirnya membuat berbeda. Karena kalau kita lihat tadi Messi punya dua peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari Lapulga.
1: Oke, baik. Nah, Bung Jupri, juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini. Artinya mereka bereaksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini.

0: meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka tidak nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal, dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
1: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
0: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh Cape Verde yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana Cape Verde menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang Cape Verde bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Mbak Ana.
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama Cape Verde, itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya, secara kebugaran, pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau Cape Verde sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
0: Ya, tentu kalau kita lihat Cape Verde ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya, karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola ya tidak ada yang tidak mungkin, jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat Cape Verde mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari Cape Verde sendiri juga tidak boleh begitu ya, dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
0: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya kerjasama ya, tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi, ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat

0: sangat dominan di timnas Argentina.
1: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat dengan Malaysia, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Pak. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina, karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KWPT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itu Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya. Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KPPRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan. Tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
0: Ya, saya melihat justru buat KPPRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari KPPRD akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari KPPRD.
1: Baik. Nah, perlawanan dari KPPRD ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KPPRD sendiri?
0: Ya, saya kira tidak, karena kalau kita lihat KPPRD kan bermain sangat baik di fase grup, memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin, itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi kemungkinan, setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain KPPRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jordania versus Argentina.
3: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, demikian sudah Anda ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 di siang hari ini ya. Yordania versus Argentina yang sudah Anda ikuti dengan kemenangan diraih oleh Argentina 3-1. Kita lanjutkan dengan berita olahraga.

0: Pelkästä ole raga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika Olahraga Siang. Kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu,

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better.
0: Pertama-tama, saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung tutup gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu,

0: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
1: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraih, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti ya, segitu siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: Halo dan selamat siang pendengar, kita jumpa lagi siang hari ini dalam acara Torang Indonesia. Setelah tadi sama-sama Anda ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola ya, kemudian juga lanjut dengan berita olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Sekarang sudah kembali bersama Pro 1 RRI Sorong dalam acara Torang Indonesia. Lagu-lagunya sudah ada ya pendengar ya, Dewa 19, Cintailah Cinta, Eklat Sandaran Hati, Merdi Si Hombing Misteri Cinta, Kangen Band Bila Inikah Denganku, Tujuh Kurcaci Malam Minggu, Kla Project Menjemput Impian, Warna Peluk Diriku, ada Ismi Aziz Basa-Basi, Sheila on Seven Bila Kau Tak Di Sampingku, Arif featuring Grovologi Untukku Bukan Dirimu. Silakan yang mau ikutan gabung di acara Torang Indonesia di 0812-3868-8703 atau di 324-222 ya. Oke, halo selamat siang Torang Indonesia. Oke, tidak ada suaranya. Dicoba lagi yuk. Ini karena Argentina menang nih lawan Yordania tadi ya, 3-1. Makanya rame konvoy bolak-balik ya. Oke deh. Yang penting hati-hati pakai helm. Jangan lupa juga hati-hati selalu dalam perjalanan ya. Oke, sudah pukul 13:32 waktu Indonesia Timur. Adakah yang mau bergabung? Tadi sempat bergabung tapi tidak ada suaranya. Nah, kalau yang ini siapa nih? Bu Ana. Bu Ana, silakan.
2: Torang Indonesia. Ada dong yang gabung. Inggris kan 2-0 sama Portugal tadi kosong-kosong. Argentina 3-0.
1: Keren.
2: Pokoknya hari ini dari subuh tuh, dari ini dari tengah malam tuh sampai ini jam berapa tadi, bola saja, tidak usah makan, tidak usah minum, yang penting makan kenyang.
1: Tidak usah nonton saja, dengar saja, nonton saja.
2: Mas Danu, kita dua menang Mas Danu.
1: Iya, kam dua saja Inggris ya.
2: Mas Danu, kapan tugas? Sebentar malam tidak?
1: Oh malam, dekam dapat dia di ruang rindu.
2: Oh kena, sudah dia di ruang rindu ya. Saya mau bahas ini Inggris.
1: Ini lagi macet, lagi macet. Argentina di bawah, Klademak 2 bawah nih. Di Klademak bawah, kita bukan
2: ya,
1: Klademak 2 bawah. Di jalur bawah lagi
2: Portugal
1: macet.
2: Portugal lagi, aduh.
1: Boleh gak tadi bilang?
2: Tadi apa ya lagunya apa? Tadi?
1: Ini gara-gara Argentina ya, gara-gara ini Inggris dan Portugal kak.
2: Inggris kak, Inggris sama Portugal, Argentina ini, aduh paling ganas sih, Belanda belum.
1: Oke, baik, ini lagunya ada Dewa 19, Cintailah Cinta, Eklat, ada Sandaran Hati, Misteri Cinta, Merdi Si Hombing.
2: Oh, Sandaran Hati sudah.
1: Oke, baik. Lanjut.
2: Yo, salamnya buat semua saja. Apa saya absen sekarang kak? Sebentar sudah ya.
1: Terserah, sudah saya lagi memandangi bendera-bendera Argentina yang lagi macet di bawah nih.
2: Yang jelas lagi senang ini pada ini lagi menang.
1: Oke,
2: salam aja buat semuanya. Siapa ya? Saya mau ini dulu ya. Nanti kalau tidak absen ini sayangnya nanti bagaimana?
1: Iya, hati-hati kurang-kurang apa gitu ya?
2: Iya, kurang gitu. Kayak bakso tidak pedes gitu.
1: Oke, baik. Lanjut.
2: Bung Daniel, Bung Daek, Pak Nasrun, Bang Luhut, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira. Itu Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, Ibu Parida, Bunda Ima, Bunda El, Kakak Puja, Pak Hendri Aimas, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete Burete, Pak Alan, Pak Pendi, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Otis, Ibu Monika, Pak Jerry, Haurisa, Putra Tengah, Pak Charles, Pak Widi, Pak Willy, dan semua-semua sajalah tanpa terkecuali. Salam kompak selalu, salam bola selalu. Kakak Nusi, selamat bertugas. Mm-mm. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati selalu berserta keluarga.
1: Amin. Terima kasih. Amin. Selamat ya, hari Mbak Minggu juga Bu Ana dan keluarga. Bye. Oke, selamat ya untuk pendukung Belgia yang menang 5-1 atas Selandia Baru. Mesir dan Iran satu sama. Panama Inggris 0-2 untuk Inggris. Selamat ya. Kroasia versus Ghana. Selamat buat Kroasia. Kolombia dan Portugal berbagi 0-0 ya. Kongo dan juga Uzbekistan 3-1 untuk Kongo. Kemudian Yordania, Argentina 1-3 untuk Argentina. Ada Aljazair Australia ya yang berbagi 3 sama. Austria, Aljazair dan Austria yang berbagi gol 3-3. Oke, kita nantikan lagi ya untuk tim berikutnya siapa-siapa aja nih, tim mana aja nih yang lanjut lagi. Tapi sekarang kita mau ngomongin soal Tora Indonesia, jangan lewat ya. Silakan. Tadi Bu Ana sudah pilih Eklat dengan lagunya Sandaran Hati. Terima kasih Bu Ana. Di belakang Bu Ana, silakan. Tadi ada Puja, mana Puja? Puja kok telepon lagi sudah, mumpung kosong Puja. Ibu Hartini, ayo mumpung kosong nih silakan. Ya, halo, selamat siang Tora Indonesia. Oh, sorry. Ya.
0: Oke. Kirim salam balik buat Ibu Ana yang di Manibela bersama Inggrisnya. Selamat. Jadi saya dari Tuan Amar, Tuan Argentina, selamat juga. Terima kasih, Kak Lucy.
1: Baik, terima kasih. Ya, di belakangnya Daek, silakan dicoba lagi. Sudah jadi teleponnya nih. 324222. Yuk, silakan. Yang ada di Tapanuli mana nih? Cepat sudah, telepon. Halo, Torang Indonesia. Selamat siang.
3: Torang Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang, Mama Monica.
3: Lagu apa kah saya lupa
1: Sabar Mama Monica, ini adalah ada Merdi Sihombing, Misteri Cinta, Kangen Band, Bila Nikah Denganku, Tujuh Kurcaci.
3: Kangen Band sudah.
1: Yang Kangen Band saja, oke baik.
3: Iya.
1: Mama salam, silakan.
3: Iya, oke. Ibu Hartini, Ibu Ana, Bidan Louis, Puja, Pak Zahir, Pak Otis, Bidan Louis, pokoknya semua-semuanya lah.
1: Mm-hmm. Sudah.
3: Sudah. Untuk anak Tuhan selalu menjaga dan memberkatimu.
1: Amin. Terima kasih Mama Monica.
3: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, Tuhan berkati. Oke, halo Puja, silakan.
4: Halo, selamat siang Kak Lucy.
1: Selamat hari Minggu.
4: Semoga Tuhan menyertai Kak Lucy sekeluarga.
1: Amin, terima kasih Puja.
4: Dan selamat bertugas.
1: Ya, amin.
4: Sama salam buat semuanya saja tanpa terkecuali. Salamannya salam kompak. Buat Ibu Monica juga salam kompak. Ibu Ana tadi makasih, Kakak Dae, Kakak Boydom serta semua sejak tempat terkecuali. Oke baik, terima kasih, selamat siang.
1: Siang. Sudah, bye. Bye. Oke, dia selupa pilih lagu, jadi biar sudah lanjut sudah. Puja, ini dia Sandaran Hati dari Eklat yang dipilih Ibu Ana di Malibela.

Masih di Torang Indonesia. Dan terima kasih untuk Bu Ana yang sudah pilih lagunya. Puja juga makasih ya. Dan terima kasih buat Mama Monica yang sudah bergabung di siang hari ini. Yuk ditunggu lagi yang mau ikutan gabung di Torang Indonesia. Masih ada lagu Dewa 19, Cintailah Cinta, Bila Nikah Denganku, dari The Kangen Band juga dipilih Mama Monica. Silakan ditunggu ya. Selamat siang buat yang lagi warawiri nih di hari Minggu ini yang indah dan panas. Salam buat Anda semua ya, hati-hati di jalan. Tiba dengan selamat di rumah. Dan yang mau ikutan gabung lagi ditunggu di 0812 3868 8703. Kalau tidak ada, kita langsung puterin lagunya.

Salam kami untuk Anda semua yang lagi menikmati hari Minggunya bersama keluarga. Yuk yang mau ikutan gabung lagi silakan di Torang Indonesia. Sudah pukul 13 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur.

0: Dan karena buku itulah dirinya menemukan sebuah terapi tanpa obat untuk menangani depresinya itu. Henry merasa dirinya sangat senang saat membaca buku itu, hingga dirinya memutuskan untuk menulis buku Filosofi Teras. Melalui buku ini, Henry berharap bisa memberikan ketenangan bagi siapapun yang membacanya. Ajaran filsafat Stoa pada buku Filosofi Teras ini membuat pembacanya bisa menerapkan hidup yang tenang dan terhindar dari emosi negatif yang sering menghinggapi seperti rasa cemas, cemburu, marah, tersinggung, baper, dan sebagainya. Terdapat 4 poin yang diajarkan dalam buku Filosofi Teras ini, yakni kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan menahan diri. Melalui buku Filosofi Teras ini, pembaca disadarkan bahwa dalam berkehidupan ada kalanya kita merasa tersinggung dan banyak hal yang menyebalkan dalam dunia ini. Terlebih saat ini media sosial menjadi wadah terapik bagi seseorang untuk berkomentar, tak terkecuali berkomentar negatif yang menyakiti orang lain. Namun melalui buku ini, pembaca diingatkan bahwa perasaan negatif yang muncul akibat orang lain itu adalah kesalahan kita sendiri. Karena pada dasarnya manusia bisa mengendalikan pikiran dan menahan diri. Meskipun Filosofi Teras ini adalah buku yang bertema filsafat, namun gaya bahasa yang disampaikan terkesan ringan untuk dibaca. Penulis berhasil membuat gaya bahasa yang santai sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Adapun ilustrasi yang ditampilkan juga menarik dengan sumber data yang valid mulai dari psikolog, data survei, bahkan wawancara. Buku ini juga menggambarkan banyak peristiwa yang sering dialami oleh generasi saat ini yang berkaitan dengan mental health. Buku ini sangat direkomendasikan khususnya untuk generasi milenial dan Gen Z yang sering merasa cemas.
1: Torang Indonesia.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

lagu lawasnya Ismi Aziz dengan Bahasa Basi pendengar Rembo kita di pukul 14 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Well, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut dalam acara Kondang Kontak Dangdut.

0: Baru intronya aja udah asik ya, kondangnya. Kontak Dangdut kembali hadir bersama Anda pendengar di siang hari ini. Dan di ujung telepon sudah ada Bu Ana.
1: Pagi ini seneng.
0: Hah?
1: Kan saya kan sudah bilang tadi ya. Mulai kemarin sore tuh, terus malam, terus subuhnya tadi, terus pagi ini, kan seneng.
0: Iya, jadinya seneng terus ya.
1: Iya.
0: Oke deh, baik.
1: Kan belum dibaca.
0: Belum lah.
1: Aku takut sudah nanti Kakak Puja sama Bang Luhut keduluan.
0: Iya, oke. Ini lagunya, oh, ini bahaya nih. Bahaya, tetangga, tetangga. Karena judulnya pelet tetangga. Waduh.
1: What?
0: Jadi mesti dijaga masing-masing ya, suami sama istrinya dijaga masing-masing dari tetangga yang model begini. Pelet tetangga.
1: Stop. Karena tidak ada suami, apa yang mau dijaga?
0: Jaga dirilah.
1: Oh, benar itu.
0: Hati-hati, jangan sampai kena pelet. Kalau yang melet masih single enggak apa-apa ya, jangan double.
1: Saya tuh mau sih dipelet.
0: Oh, malah bersedia ya.
1: Tapi yang durian-durian yang sudah matang betul itu loh.
0: Weh, jangan buka anu ya.
1: Kalau setengah matang itu enggak mau.
0: Yuh, aduh, ini
1: ya
0: bercanda
1: sudah, lagunya
0: ya.
1: Lanjut.
0: Nih, ya, ini pelet tetangga, Mala Agata, buka cabang Alma Margana. Di mana perasaanmu dari Jihan Audi? Sinarilah Mary Andani. Firasat Selfie Yama. Kopi Cinta artis MSC. Satu hati sampai mati, Mala Agata juga. Larut tanpa kepastian, Rara Lida. Cintaku Diketok, Anis Marcella, dan Seputih Kapas, Camelia Malik. Nah, bingung ntar nih.
1: Ya, diketok-ketok sajalah Cintaku Diketok-ketok.
0: Oke, boleh.
1: Habisnya ini sadis-sadis semua sih judulnya. Ini karena malam hari Minggu ini apa ya?
0: Enggak, mungkin bawaan hatinya yang pilih lagu soalnya.
1: Nanti dimarahin Kak Puja sama Bang Luhut tuh yang di belakang tuh mereka ganas.
0: Salam-salam sudah cepat.
1: Salam aja. Saya mau absen 1000 orang dulu ya, supaya mereka berdua itu ganas.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus yang duluan sudah Kak Puja sama Bang Luhut. Mana nih Mendaik, Pak Nasrun, pemilih Jawa Manado, Pak Andi Yudhistira, bagaimana bolanya? Ibu Artini, Bu Bidan Luis, Bu Parida, Ibu Ima, Bunda Er, Kak Puja, Pak Hendri Aimas, Pak Deki, Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, apa kabar? Pak Alan, Pak Pendi, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Widi, Pak Willy, terus Pak Otis, Pak Deki, Pak Ibu Monica, Pak Charles, Pak Jepri Horisa, Putra Tengah, terus semua sajalah tanpa kecuali Putra Tengah lagi. Nih, terus sudah itu saja, semuanya dirangkum sudah. Salam kompak selalu, selamat berhari Minggu, berlibur. Kakak Lucy, selamat bertugas, Tuhan berkati, berserta keluarga. Terima kasih, dadah.
0: Amin.
1: Baba.
0: Terima kasih, bye-bye dadah. Oke, baik, ini Bu Rete, Pak Rete juga lagi happy karena timnya barusan menang ya. Argentina ya. Jadi selamat deh buat Bu Ana juga untuk Inggrisnya, kemudian Pak Rete Bu Rete dengan Argentinanya. Dan yang lain juga ya dengan tim-timnya, walaupun kalah ataupun mungkin juga seri dan lain, apapun hasilnya dibawa happy karena ini cuma bukan tumpu tim gitu. Bukan tumpu negara. Lagi cuma hanya permainan, ada menang ada kalah tentunya ya. Ya, silakan lagi yang mau ikutan gabung di kondang kontak dangdut. Halo kondang.
2: Halo, selamat siang kontak dangdut.
0: Selamat siang Mama Monica. Mama.
2: Lagu apa lagi nih?
0: Mama mau tanya dulu, Monica ini mama pun nama kah atau mama punya anak?
2: Monica ini saya punya nama sudah.
0: Oh, Mama Monica. Oke, mantap sudah kalau begitu. Lagunya Mama, ini ya. Dia ada Mala Agata, Pelet Tetangga.
2: Pelet Tetangga sudah, supaya kita pelet semua.
0: Masalahnya gawat nih kalau Mama yang pelet ini habis sudah.
2: Kalau orang timur yang pelet itu langsung mati, semua habis.
0: Oh, itu peletnya yang habis, kasih habis, bukan pelet yang bikin jatuh cinta, bukan. Yuh, Ibu Ana, dengarin nih Mama Monica nih.
2: Itu sudah, Nasa, salam-salam,
0: Ya, silakan, Mam.
2: Ibu Ana baru lewat. Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, Ibu Puja, Parete, Ibu Rete. Ya. Pak Otis, Pak Leman, Pak Daes, pokoknya semua-semuanya lah. Untuk anak pulang di rumah dengan selamat, selalu diberkati dan dilindungi.
0: Amin, terima kasih Mama.
2: Yo, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, terima kasih Mama Monica dan semua yang ada di rumah. Selamat berhari Minggu ya. Silakan satu penelpon lagi baru tong putar lagunya. Halo, selamat siang kondang. Mana ini suaranya? Ya, itu telepon mesti ganti sudah. Ini tidak tersambung-sambung ini. Oke, dicoba lagi. Jangan-jangan ini Bung Anu nih, Bang Luhut ini. Coba dicoba lagi ya. Halo kondang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang kondang.
0: Selamat siang kondang. Dengan siapa kah?
3: Ada Yuli kah ini?
0: Ini lagi jauh-jauh dari Kupang baru salah sebut lagi.
3: Momere.
0: Oh, saya salah sebut juga ya. Saya salah sebut juga.
3: Ada.
0: Ayo siapa?
3: Ada siapa nih? Sudah lupa.
0: Bunda Ima toh ini?
3: Iya, saya.
0: Ini dengan Lucy, Bunda Ima, bukan Yuli.
3: Iya. Ada Lucy. Bunda boleh jujur ya. Yeah. Ini karena hari Minggu, jadi karena kita tidak jujur itu hati kita tidak damai sih. Jujur, yeah. Mungkin semua pendengar tahu ya. Bunda jujur tidak bisa pantau.
0: Oh, begitu.
3: Begitu. Baik. Cuman Bunda senang dengan bergabung di radio.
0: Tidak apa-apa, jadi Bunda.
3: Sebenarnya Bunda tidak bisa pantau.
0: Tidak apa-apa. Itu cuma cuma bercanda-bercanda saja toh.
3: Kadang salah sebut nama terus. Setiap Bunda gabung, Bunda bertanya lagu apa? Karena memang Bunda tidak bisa pantau.
0: Oke,
3: jujur.
0: Tidak apa-apa, Bunda. Tapi kalau kedengaran
3: Bunda minta maaf ya.
0: Bunda tidak apa-apa. Bunda, tapi di teleponnya kedengar kita punya suara.
3: Dengar, Adik.
0: Oke, baik. Penerimaan bagus berarti di telepon ya.
3: Iya, iya.
0: Oke, Bunda, tidak apa-apa, Bunda. Kadang kita suka bercanda-bercanda juga. Ini Bunda salah lagi gitu-gitu. Tidak apa-apa, tidak masukin di hati begitu.
3: Nah, makanya ya kalau memang ini tuh kalau selamanya ini pasti kita bisa tahu suaranya.
0: Tidak gitu. Apa-apa, Bunda. Kemarin dipanggil Danu juga tidak apa-apa.
3: Jadi cuman memang dari tahun 74, 76 Bunda sudah apa ya
0: gabung-gabung
3: dengan radio, mau swasta, mau RPD, RRI. Jadi
0: keren.
3: Sampai saat ini biar sudah tua, ya itulah. Sekalipun tidak bisa dipantau, tadi bisa gabung, bisa salam-salam teman-teman. Sekalipun memang tidak didengar apa ya teman-teman balik salam. Begitu.
0: Bunda, mau tanya, boleh tidak ini?
3: Lagu apa, Dek, Lucy?
0: Saya tanya dulu, Bunda. Bunda boleh tahu tidak umurnya sekarang berapa?
3: Ya?
0: Berapa tahun usianya, boleh tahu?
3: Oh, boleh. Kalau Bunda itu selalu jujur. Karena kalau tidak jujur, tidak damai hati benar. Bunda
0: betul.
3: Sudah 66 tahun.
0: Luar biasa.
3: 3 anak, 10 cucu.
0: Mantap sudah.
3: Harta yang termulia adalah cucu.
0: Betul Bunda.
3: Cucu dan anak.
0: Menyenangkan sekali ya. Bahagia selalu, sehat-sehat ya.
3: Lagu apa yang disiapkan Adelus?
0: Oke, Bunda, ini ada Alma Margana, Buka Cabang. Jihan Audi, Di Mana Perasaanmu. Mary Andani, Sinarila.
3: Hilang suaranya ada.
0: Itu betul. Ini dia kalau telepon di 324 nih agak-agak kayak gitu kayaknya baru-baru ini, Bunda.
2: Oh, okay. Ya pokoknya adek-adek Lucy
0: pilih saja ya,
2: tolong posisikan saja.
0: Oke.
2: Terserah adek Lucy lagu apa, yang penting bisa menghibur semua pendengar di siang hari ini. Ya, karena hari Minggu kan pasti semua bersama-sama keluarga, anak cucu, suami istri begitu.
0: Bunda Kamelia ya, Malik mau semua. Tidak? Kamelia Malik.
2: Judulnya?
0: Judulnya Seputih Kapas.
2: Nah itu sudah.
0: Boleh.
2: Okay, biar baik. Hati kita ya.
0: Ya, Seputih
2: biar
0: Kapas.
2: Biar hati kita Seputih Kapas.
0: Di hari ini toh.
2: Jangan hitam.
0: Jangan.
2: Putih. Oke, salam-salam dulu Adik Lucy. Ya, salamnya pertama tentunya buat Adik Lucy bersama operatornya dengan ucapan selamat siang dan selamat berhari Minggu. Tetap sehat, Tuhan memberkati. Teman-teman yang ada di Sorong semuanya tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat hari Minggu, selamat mendengarkan. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, dan semua-semua pendengar yang selalu setia di Pro 1 Sorong. Selamat siang semua dan selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Adik Lucy, amin. Terima kasih atas waktunya Bunda Kemarikan di studio.
0: Terima kasih Bunda Ima.
2: Oke, dadah sayang.
0: Bye, selamat hari Minggu. Terima kasih Bunda Ima sayang. Di belakang Bunda Ima. Satu penelpon lagi, kita putarin lagunya ya. Halo, selamat siang kondang.
4: Kontak dangdut kondang, Lucy.
0: Ya, silakan.
4: Yang itu siapa? Di pelet tetangga kayak itu. Ya, tadi Iwana soalnya terjadi, jadi saya harus lagu itu lagi.
0: Pelet tetangga?
4: Salam-salam itu. Iya.
0: Oke.
4: Okay. Tadi Kak Lucy.
0: Hah? Mala Agata?
4: Ya itu sudah. Salam balik buat Ibu Monica di Kasim, buat adik Puja di seputaran pintu ini. Bekabur, selamat hari Minggu, Tuhan berkati selalu. Ibu Hana di Manibela, Usi Ines di 14. Tuan Ramar dan keluarga di semuanya di Yohan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati selalu. Begitu sudah, terima kasih Kak Lucy.
0: Oke, baik. Terima kasih, selamat siang. Kita langsung dengerin aja ya. Ini sudah sore sebenarnya, sudah 2:30. Semoga bisa menghibur Anda. Cintaku Diketok, Anis Marcella. Bu Ana, ini dia lagunya.

Itu dia dari Anis Marcella di Ketok Cinta. Hai Mama Monica dan Bunda Bung Daix nih, dari Mala Agatha ya. Pelet tetangga, jauhkan ya.

Telepon berikutnya yang ingin bergabung lagi di kondang sore hari ini, pendengar, silahkan sebelum nanti Anda mendengarkan berita Sorong Sepekan di pukul 15 ya. Halo, silahkan lagi dicoba 324222 3 dan 081238688703. Yuk, silahkan ditunggu. Kalau belum ada, kita langsung dengerin Camelia Maliknya Bunda Ima.

0: Kita lanjutkan lagi kondang di sore hari ini. Pendengar Ibu Natali, selamat sore.
1: Selamat siang menjelang sore Kakak Lucy cantik.
0: Bu Natali cantik.
1: Selamat hari Minggu ya Kak Lucy.
0: Happy Sunday, selamat hari Minggu.
1: Happy Sunday tuh.
0: Silakan.
1: Saya le baru pulang gereja Kakak Lucy, terus di sini ada mendung-mendung cantik le.
0: Oh iyo, sama kalau begitu.
1: Padahal kira apa? Baru tadi ada gempa, tampiasnya dari Palu.
0: Oh begitu.
1: Palu kan itu hampir tiap hari karena so rawan gempa di Palu, bikin takut juga. Pas tsunami.
0: Okay,
1: Kakak Lucy ada lagu apa dah?
0: Oh nih masih ada Jihan Audi, Di Mana Perasaanmu, Mary Andani Sinarila, Selvi Yama Firasat, artis MSC Kopi Cinta, Mala Agata Satu Hati Sampai Mati, Rara Lida Larut Tanpa Kepastian.
1: Aku Cinta Sampai Mati.
0: Iya, agak sadis-sadis sih sebenarnya judulnya di siang ini, sore ini gitu.
1: Iya ya, sama DP judul bikin takut juga. Aku Cinta Sampai Mati, sudah ada tapi cinta le bagaimana le ini.
0: Ada.
1: Sudah Jo.
0: Mau tak baca semua nih, Di Mana Perasaanmu, Sinarilah Firasat Kopi Cinta, Satu Hati Sampai Mati, Larut Tanpa Kepastian. Itu di judul lagu semua.
1: Larut Jo ya, sampai kepastian ya. Tanpa
0: kepastian.
1: Larut saja.
0: Oh.
1: Tanpa kepastian, itu bagus juga. Kira-kira. Memang. Ada no, tapi tidak pasti begitu toh?
0: Begitu no.
1: Ya, cuma lagu lekwa.
0: Cuma lagu. Iyo, so abis itu gitu. supaya lebih pasti minum kopi cinta Jo.
1: Kalau di sini bukan kopi cinta, kopi Toraja enak sekali.
0: Kopi Toraja. Oh iya, oh belum rasa kita. Cuma dapat lihat.
1: Coba rasa, pasti di sana ada toh?
0: Ada. Mar biasa
1: enak
0: tuh kalau.
1: Enak saya kalau minum kopi.
0: Ya kalau modis-modis dan modal diskon dong sadap DP rasa dong.
1: Odo, tapi kalau torang sorasa tuh minum kopi Toraja, sama suka pi jalan-jalan ke Toraja itu.
0: Odo, itu sebuah undangan itu berarti sudah. Silakan Bunda.
1: Oke, saya mau salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama ada apa, Pak Willy bersama keluarga, Pak Deki bersama keluarga, ada Pak Jerry, ada Pak Ibu Rete bersama Pak Rete, Kakak Puja, Mama Do, Bidan Luis ya, Ibu Hartini, Ibu Ana, Pak Dai, Bunda Ima, Ibu Pendeta, ada Ani Kotamo Bagu, ada Putra Tengah, Bang Lai, ada juga siapa, Pak Nasrun. Pokoknya dirangkul sudah ya Kakak Lucy. Siap. Dari A sampai Z tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang semuanya ya. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari
1: Kakak Minggu. Lucy tetap semangat.
0: Kasih.
1: Bahagia selalu ya. Doa terbaik buat Kak Lucy dan keluarga di rumah. Makasih Kak Lucy. Selamat siang menjelang sore. Kondang kontak dandut.
0: Kondang. Terima kasih. Salamnya dari Ibu Natali di Toli-Toli. Makasih dan harapan dan doa yang sama juga untuk Bunda Natali sekeluarga ya. Adik Puja sih sudah masuk belum ya? Puja kayaknya belum dikondang deh Puja. Ditunggu Puja. Silakan kalau ingin bergabung lagi. Kayaknya Puja belum gabung tadi ya. Udah gabung di Rektorat Indonesia, cuma di dangdutnya kondangnya belum. Oke, ada siapa di 324? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat siang Bro Dandut, selamat datang kita Mbak Lucy.
0: Dengan siapa di sana?
2: Sorry, kontak dangdut no.
0: Kondang, oh Bang Lei. Satu kote, betul.
2: Kabarnya puji Tuhan sehat selalu Mbak Lucy.
0: Puji Tuhan.
2: Di Tanah Kalimantan Utara ini.
0: Oh iya.
2: Cuaca lagi. Dikatakan mendung enggak juga, panas juga enggak gitu Mbak Lucy.
0: Oh iya. Sama kalau begitu ya. Selamat hari Minggu dulu Kak.
2: Lagunya tadi numpang sama Bunda Natalia saja toh.
0: Boleh.
2: Halo?
0: Ya. Boleh, terputus-putus mesti suaranya.
2: Iya. Ini lagunya numpang aja ikut sama Bunda Natalia saja tuh.
0: Iya, di copy. Iya, sudah didapatkan.
2: Iya. Jadi ini ada berdua ini nih, Bang Putra juga ada di dalam juga. Oke, lanjut Bang Putra.
3: Oke, Mbak Lucy, selamat sore, kondang kontak dangdut.
0: Sore, Bang Putra.
3: Dari Papua Putra Tengah, Mbak Lucy.
0: Oh, begitu. Kok bisa ketemuan sih?
3: Iya.
0: Oke, terus silakan.
3: Nah, nanti kita salam-salam saya lagunya ikut Bunda Natalia. Kita tadi ada dengan Bunda Natalia, tapi Bunda Natalia dengan jalur WA. Jadi kita dua.
0: Oh gitu. Nah, oke. Larut tanpa jadi, kepastian.
3: Salam-salam. Siap. Salam saja untuk Bang Lei, Bang Dana Talia, juga ada Bang Ramadan, juga ada Mbak Ana, juga ada Bunda Ima, Pak Nasir, Bang Lu, dan juga semua-semua saja tanpa terkecuali. Selamat sore, kontak dangdut bersama Pro Satu Sorong.
0: Siap.
3: Oke, terima kasih Mbak Lucy.
0: Terima kasih, selamat.
3: Lanjut.
0: Ya.
2: Oke, Mbak Lucy. Ya. Terima kasih.
0: Selamat siang. Sore. Iya, dan Puja di Bintu nih juga salam ya. Dan buat Bang Lei, terus Pak Putra Tengah, Bunda Natali, Bunda X, Bunda Ima, Mama Monica, Bu Ana, semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Bang Luhut juga ya, Bang Luhut yang ada di Tolitoli. Terima kasih sudah bergabung ya. Walaupun belum bergabung nih Bang Luhutnya, tapi salam dari kami buat semua yang ada di Tapanuli, Sumatera Utara. Dan kayaknya Lara Lida ini merupakan lagu terakhir ya, mengakhiri jumpa kita di Kondang. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Di Sorong udah mulai panas lagi. Tadi ya agak-agak sedikit deh mendung-mendung gitu ya. Ya kita menantikan untuk mengikuti berita Sorong sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, di antaranya kebakaran di kawasan Klademak Pantai Kota Sorong. Selain itu, di minggu ini Polda Papua Barat Daya ringkus pelaku penipuan online, dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Terbakar pada dini hari. Ketua KKSS Kota Sorong, Firman Baco, mengungkapkan bahwa musibah ini sudah terjadi 3 kali, namun kebakaran kali ini yang sangat besar.
1: Saya jam 5 pagi, saya sudah mendapat informasi dari grup keluarga bahwa terjadi kebakaran di Kompleks Keledemak Dua Pantai. Ya, saya langsung perintahkan untuk bawa alkom pemadam untuk bisa meminimalisir kebakaran yang berjalan. Tapi karena memang kebakaran begitu cepat, kita tidak bisa mengatasi dengan sigap. Ya, apalagi kalau api itu kan orang serba panik. Tapi bagaimanapun kita berupaya sampai menghubungi semua teman-teman untuk bisa saling membantu, terutama mobil-mobil tangki air. Karena saya pikir itu yang paling bisa cepat kita datangkan. Tapi ya, apalah daya, memang api itu luar biasa dari angin barat, kemudian dari timur laut. Makanya dari sini habis langsung balik lagi ke sini. Makanya tidak bisa betul-betul kita atasi. Ketiga kali 2016 yang lalu, kemudian 2026, berarti 10 tahun yang lalu terjadi lagi. Sudah 3 kali. Tapi ini yang lebih parah, karena ini hampir semua ke depan itu habis semuanya, rata dengan tanah. Saya sendiri belum bisa memastikan bahwa sumber api dari mana, tapi yang pasti dari rumah-rumah sekitar itu. Data belum saya dapatkan, tapi yang pasti kalau di situ ratusan kepala keluarga, ribuan orang lah yang pastinya mungkin di situ yang jadi korban.
2: Ratusan, Pak.
1: Orang saja itu ribuan orang yang ada di situ. Ya, di situ kan multi etnis, Pak. Jadi semua suku yang ada, tapi kalau orang bilang yang paling banyak memang warga KKSS. Makanya dari sejak awal itu saya turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bahwa warga kami benar-benar mendapatkan musibah yang memang di luar daripada kemampuan kami untuk mengatasinya.
0: Wali Kota Septinus Lobat saat meninjau lokasi kebakaran menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sorong menjadikan kebakaran ini sebagai penanganan darurat, sehingga pihaknya melakukan penanganan dengan menyiapkan kebutuhan bagi warga terdampak.
3: Tempat darurat ini untuk menyiapkan hal-hal yang sifatnya darurat yang dibutuhkan oleh warga kita, seperti menyiapkan ya makanan siap saji, kemudian ya menyiapkan tenda pengungsian bagi warga kita yang memang kena dampak. Yang ketiga, kita menyiapkan air bersih. Yang keempat, kita juga menyiapkan tenaga-tenaga medis di lokasi. Jadi mendirikan posko darurat, kemudian juga posko tadi, posko untuk kesehatan warga kita.
0: Polda Papua Barat Daya berhasil meringkus pelaku penipuan secara online berkedok penyewaan scaffolding melalui Facebook Marketplace. Pelaku berinisial YL berusia 19 tahun ditangkap di Surabaya, Jawa Timur.
4: Ini untuk penangkapan di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk perlawanan tidak ada. Kami memang untuk kegiatan kita penyelidikan ini diawali dengan transaksi yang korban lakukan kepada pelaku, itu kita tindak lanjut kepada pemilik rekening sampai kita dapat pemilik rekeningnya, dan kita tindak lanjuti sampai kepada pelaku. Di tempat lain ada di Sumatera, nilainya kecil. Belum disampaikan banyak oleh pelaku. Untuk yang korban di Sorong ini masih tunggal ini, kemudian korban lain dia sampaikan ada di Sumatera, baru 1 tahun. Untuk pelaku YL ini masih sendiri, cuma modusnya mengambil ataupun meminta rekening ke rekening tetangganya untuk dia jadikan sebagai rekening yang akan nanti ditransfer oleh korban. Ya, jadi memang pelaku ini kebutuhan yang dia penuhi, kebutuhan-kebutuhan gamenya, peralatan-peralatan gamers itu yang dia lengkapi, kemudian pengakuan pelaku dia masuk ke THM, poya-poya. Memang hanya untuk kesenangan pribadinya saja.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Raja Ampat meringkus seorang tersangka kasus pencurian di konter ponsel di wilayah distrik Kota Waisai. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tigai melalui Kasat Reskrim Ibtu Arantau mengungkapkan bahwa pelaku masuk ke konter handphone dengan cara membobol pintu depan.
5: Kami mendapat informasi dari saksi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku dengan inisial TA, yang bersangkutan adalah residivis. Residivis sudah 2 kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama beliau terkait dengan kasus pencurian, kedua kasus penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Kemudian ada barang bukti yang kami cari, dan setelah kami lakukan pencarian, kita lagi temukan ada 10 handphone juga di lokasi atau TKP yang berbeda tempat pelaku menyimpan barang bukti. Total barang bukti handphone yang kita amankan ada 43 unit dengan berbagai merek.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mematangkan proses pengadaan tanah untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis di daerah dengan menggelar bimbingan teknis di Aimas Hotel.

0: kegiatan ini diikuti seluruh organisasi perangkat daerah, OPD terkait se-Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kilikambu mengatakan, seluruh pembangunan yang direncanakan pemerintah membutuhkan ketersediaan lahan karena aktivitas pembangunan dilakukan di darat.
1: Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini harus dikuasai dengan baik oleh semua OPD teknis. Nah, jadi hari ini tidak melibatkan masyarakat. Kegiatan ini bagaimana mengumpulkan atau untuk membahas bersama semua pimpinan OPD teknis terkait kebutuhan-kebutuhan pengadaan umum, kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Masalah tanah ini sangat seksi tapi juga sensitif, sehingga kalau kita tidak kuasai dengan baik maka pasti akan bermasalah, dan masalahnya juga bisa ke ranah hukum. Sehingga sebelum sampai menimbulkan masalah yang lebih besar, semua pegawai OPD teknis yang mau melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka semua harus memahami mekanisme.
0: Ketua Balai Penjamin Mutu Pendidikan Papua Barat Justus Awetau mengingatkan agar Dinas Pendidikan hingga tenaga pendidik untuk mematuhi aturan terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027.
2: Saya tadi menghimbau kepada Pak Kadis dan teman-teman supaya menghimbau kepada guru dan kita orang-orang dinas, jangan, kita orang-orang pendidikan jangan membuka celah. Ya, begitu kita membuka celah sudah itu kepercayaan orang akan terjadi. Karena somasi pada prinsipnya meringankan beban ya. Artinya anak kalau sekolah dekat dengan rumahnya kan ongkosnya tidak terlalu mahal, bisa jalan kaki, terus terhindar dari debu, terhindar dari panas dan hujan karena dekat. Nah.
0: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat terjadi penurunan angka kematian pada ibu dan anak sejak tahun 2024 hingga 2026. Hal itu disampaikan Ketua IBI Cabang Sorong Selatan Anita Arian Cehuai dalam perayaan HUT IBI ke-75 tahun dan HUT IBI Sorong Selatan ke-7 tahun. Sementara itu Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak mengatakan masih banyak bidan yang bertugas di luar kota Teminabuan belum melaksanakan tugas secara maksimal. Hal itu berdampak pada pelayanan kesehatan di wilayah kampung.
3: Di 120 kampung dan 2 kelurahan, di 15 distrik, 18 puskesmas, dengan pelayanan yang sangat kuat, sehingga angka kematian ibu di tahun 2024 berada pada angka ini. Dan untuk tahun 2025, angka kematian ibu berada di angka 1. Dan untuk tahun 2026, sampai dengan bulan Juli sementara kosong. Dan angka kematian paling untuk 2024 berada di angka 23. Dengan catatan anak lahir sudah meninggal 8, kemudian berumur 0 sampai dengan 28 hari 8, kemudian umur 1 sampai dengan 5 tahun berada di angka 4.
4: Ikatan Bidan Indonesia khusus yang ada di Sumatera Selatan sudah banyak hal yang dilakukan, tapi kalau bisa di tahun-tahun depan kita lebih tingkatkan lagi, kalau bisa lakukan monitoring untuk bidan-bidan yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung. Hampir rata-rata ada bidan-bidan yang ada di kampung-kampung, mereka tidak laksanakan tugas secara profesional. Itu laporan dari masyarakat juga. Ini jadi perhatian bukan saja untuk ibu-ibu bidan, tapi juga jadi perhatian untuk para dinas, tapi juga Bapak Sekretaris Daerah bersama-sama melakukan monitoring ke wilayah bawah, kampung-kampung, ke distrik-distrik, apalagi yang ada di wilayah Dimeko.
0: Kehadiran Tera Abadi Papua sebagai mitra baru dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu menyatakan kemajuan Papua tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, kehadiran organisasi yang bergerak di bidang konservasi dinilai menjadi langkah positif bagi Papua Barat Daya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tera Abadi Papua, Meti Mongdong, menegaskan bahwa organisasi hadir sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan akan fokus mendukung pelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan terpadu kawasan darat dan laut.
5: Papua Barat Daya lebih khusus Toraja 4 tetap lestari keberlanjutannya, baik ekosistem di laut maupun di darat. Nah, jadi ini kita sambut baik begitulah. Nah, kalau kita kan sebagai mitra pemerintah, jadi kita kan kerjasama. Sepanjang ada hal-hal yang menyangkut pengaturan, regulasi, itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Ya, kalau soal program-program teknis, itu kan teman-teman di Tera Abadi ya, mereka lakukan itu dengan masyarakat.
6: Tera hadir, kami berharap menjadi mitra, menjadi teman bagi pemerintah, mendukung program-program pemerintah, terutamanya untuk memastikan sumber daya alam di Papua Barat Daya secara khusus yang didukung oleh Bapak Gubernur saat ini bisa berkelanjutan sehingga menjadi sumber makanan, sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada. Di saat yang sama keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya berkelanjutan dan masyarakatnya menikmatinya untuk waktu yang panjang, tidak hanya sekedar makanan pada saat ini tapi juga bisa menjadi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bagi pemerintah setempat juga.
0: Mendengar informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda semua pendengar yang masih terus bersama Pro 1 RRI Sorong, It's Gonna Be You. Dari It's Gonna Be You dari Backstreet Boys yang membawa kita di pukul 15 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Dan lewatkan nanti di pukul 16 sore ini pendengar, dapat Anda ikuti khusus buat adik-adik manis ya di rumah ya. Ada Idola Cerita Anak Live nanti di Pro 1 RRI Sorong di pukul 16 sore, yang tentunya dapat disaksikan juga di kanal YouTube RRI Sorong. Jadi adik-adik manis, so bisa siap-siap sudah ya, dalam bapak dan mama atau bapak dan mama siap-siap sudah acaranya. Buat adik-adik nanti di pukul 16 jam 4 sore nanti ada acara

0: Berdansa.
1: Ada apa dengan berita-berita viral selama sepekan pendengar? Nah, ini ada peristiwa yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir ini ya pendengar. Yakni terjadi rentetan aksi mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Dan isu ini semakin memanas pendengar setelah mendengar atau setelah ada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding adanya masa demonstran bayaran yang kemudian memicu kecaman dan penolakan dari berbagai pihak termasuk para sivitas akademika.

Kemudian ada juga gejolak ekonomi terkait pelemahan rupiah, hingga video unik kurir paket yang mengantar kulkas ke rumah tersangka penyekapan di Nagreg, Kabupaten Bandung. Waduh, ada apa lagi nih peristiwa-peristiwa viral ya?

Nah, lagu-lagunya asik ya untuk didengarkan di sore hari ini pendengar. Nah, tadi juga saya informasikan tentang demo mahasiswa dan komentar presiden. Kemudian ada pelemahan rupiah. Ini pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat melemah hingga menyentuh kisaran 17.900 rupiah. Ini juga turut menjadi perbincangan hangat, memicu kekhawatiran terkait dampak inflasi dan daya beli masyarakat ya. Ini juga termasuk dalam berita-berita viral selama bulan Juni 2026. Kemudian ada lagi yang viral nih, viralnya adalah kurir antar kulkas ke tersangka. Ini sebuah video yang diunggah kurir ekspedisi yang memperlihatkan momen saat ia mengantar barang elektronik berupa kulkas secara COD ke rumah Taufik Hidayat, seorang warga yang belakangan diketahui sebagai tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan. Kemudian ada lagi nih, klarifikasi isu hoax. Beredar juga sejumlah isu meresahkan yang berhasil diluruskan oleh otoritas terkait, seperti kabar bohong, hoax mengenai potensi erupsi besar Gunung Lawu, serta isu aturan ganjil genap di 28 gerbang tol Jakarta yang dibantah oleh pihak Polda Metro Jaya. Oke deh, segitu dulu ya. Karena ada lagi yang bisa Anda ikuti di rri.co.id. Kalau tadi di Google, sekarang ada di rri.co.id adalah jangan mudah percaya dengan berita viral di media sosial. Nah loh, dengan media sosial telah menjadi salah satu sumber informasi yang paling cepat diakses masyarakat ya. Nah, berbagai peristiwa dapat diketahui hanya dalam hitungan menit. Namun di balik kecepatan tersebut, masyarakat sekarang perlu meningkatkan kewaspadaan karena tidak semua informasi yang viral adalah informasi yang benar. Nah, dikutip dari www.comdigi.go.id, berita yang banyak dibagikan atau menjadi perbincangan belum tentu telah melalui proses verifikasi. Jadi tidak sedikit informasi yang sengaja dipotong-potong pendengar, kemudian diubah konteksnya menggunakan foto atau video lama, bahkan dibuat untuk memancing emosi dan perhatian publik. Jika langsung dipercaya dan disebarkan, maka informasi yang keliru dapat menimbulkan kesalahan, memecah belah masyarakat hingga merugikan pihak tertentu. Nah, karena ini penting bagi setiap orang untuk membiasakan diri melakukan cek fakta sebelum mempercayai sebuah informasi. Jadi perhatikan siapa yang menyampaikan berita tersebut pendengar. Apakah berasal dari media yang kredibel atau hanya akun anonim? Anda harus membaca isi informasinya secara utuh, jangan hanya terpancing oleh judul yang sensasional. Selain itu, bandingkan dengan pemberitaan dari beberapa media terpercaya untuk memastikan kebenarannya. Masyarakat juga perlu memahami nih bahwa algoritma media sosial itu dirancang untuk menampilkan konten yang menarik perhatian, bukan selalu konten yang paling akurat. Itulah sebabnya berita yang memicu emosi seperti marah, takut, atau terkejut seringkali lebih cepat menjadi viral dibandingkan informasi yang telah terverifikasi. Jadi menjadi pengguna media sosial itu memang harus cerdas ya. Berarti tidak terburu-buru menekan tombol bagikan. Luangkan waktu beberapa menit untuk memeriksa kebenaran informasi. Langkah sederhana ini dapat membantu mencegah penyebaran hoax dan menjaga ruang digital tetap sehat. Kemudian, bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi merupakan bentuk tanggung jawab bersama dengan membangun budaya literasi digital dan berpikir kritis. Masyarakat dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi yang bermanfaat, bukan menjadi korban atau menjadi penyebar berita yang belum tentu benar. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id, di iptek ya. Jangan mudah percaya dengan berita viral di media sosial.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
3: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
4: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.
5: Hei, ku lanjut kuliah kah terada?
6: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
5: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
6: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
5: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
6: Iya, kah?
5: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
6: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
5: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi.
4: Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

selamat ya untuk adik-adik yang kemarin sudah mendengarkan pengumuman diterima di sekolah mana gitu, SMA mana atau di sekolah lain pilihan ke favorit Anda ya adik-adik. Yang belum berhasil dicoba lagi di tempat yang lain. Ayo semangat.

Nah, karena sudah pilih sekolah masing-masing yang difavoritkan, jangan lupa harus sekolah baik-baik nanti ya. Ikuti perkembangan selanjutnya, informasi perkembangan selanjutnya yang sudah keterima, supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Dengan sekolah vokasi memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang terampil, produktif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Berbeda dengan pendidikan yang lebih menitikberatkan pada teori, sekolah vokasi mengkombinasikan pembelajaran di kelas dengan praktik secara langsung, sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudia Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudia Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAKes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile. Kabar baik untuk masyarakat Provinsi Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung menghadirkan operasi katarak gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2026 bertempat di RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanani. Kuota terbatas hanya untuk 300 pasien. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk mendapatkan kembali penglihatan yang lebih baik. Syarat pendaftaran sangat mudah dengan membawa KTP dan hasil telah melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit sesuai ketentuan. Bagi yang belum melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit, bisa langsung datang ke RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanane pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silahkan menghubungi Dr. Frida Susana Wanane di 0813-4406-8134 atau Dr. Lika Deviana Murafer di 0821-1421-1098. Mari manfaatkan layanan kesehatan ini. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bersama Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung.

jangan lewatkan, nanti di pukul 16 sore dapat Anda ikuti cerita anak live nih. Jadi adik-adik nanti bisa menyaksikan di YouTube. Nanti bilang bapak dan mama buka YouTube. Ah, pasti so tahu, so bisa buka eh. Jadi so bisa nonton di kanal YouTube-nya RRI Sorong. Cerita anak siapa? Nanti kapan-kapan adik-adik dong yang nanti baca cerita terus keluar di YouTube-nya RRI Sorong. Kakak-kakak dong undang juga toh, seperti kakak-kakak dong yang dari Learning Center Pinjam Pustaka ini. Sudah pernah ke sana belum? Di HBM ya, nanti coba-coba main ke sana eh. Ditunggu di pukul 16 atau jam 4 sore ini pendengar.

0: Baik adik-adik manis di rumah, selanjutnya Kak Lucy akan ajak adik-adik manis untuk mendengarkan cerita anak sore ini. Pendengar, senang sekali di sore hari ini kami hadir kembali cerita anak live yang kami hadirkan untuk Anda, yang bisa Anda dengarkan dan juga Anda saksikan tentunya melalui kanal YouTube RRI Sorong. Pendengar, sore hari yang indah ya, cuaca yang indah juga bikin semangat adik-adik dong untuk bermain. Tapi sore ini kalau sih pengen ajak adik-adik supaya tidak bermain dulu di luar, tapi mendengarkan cerita anak di sore hari ini. Karena sore ini seperti yang sudah Kak Lucy janjikan bahwa adik-adik nanti mendengarkan cerita anak sore ini bersama Learning Center Pinjam Pustaka ya. Di situ ada Kak Dayu, Kak Esa, Kak Aca ya. Juga ada Kak Mambe. Ih, kakak ya. Iya, adik-adik panggil kakak dong ya. Sudah, walaupun badannya paling kecil ya dari di antara kita semua sore ini. Bukan kecil tapi mungil. Selamat sore semua.
1: Selamat sore Kak Lucy.
2: Sore Kak.
0: Iya, aduh suaranya. Mana suaranya adik-adiknya?
1: Mana suaranya?
0: Mana?
2: Kakak Aca, silakan.
0: Kakak Aca. Kakak Mambe. Kakak Aca?
3: Selamat sore.
0: Kakak Eza.
2: Selamat sore Kak.
0: Kak Dayu.
1: Selamat sore Kak Lucy.
0: Sudah di absen semuanya ya, betul. Hadir gitu. Dan sore ini bersama Kak Lucy juga Kak Ulil yang menemani kita ya, yang membuat supaya kita semua tong semua ini ada keluar di YouTube. Jadi Kakak Ulil yang berkontribusi di dalamnya. Nanti bilang Bapak dan Mama nonton nih. Dan sore ini Ketong punya tamu-tamu spesial ini akan mengajak adik-adik semua untuk belajar membaca, mencintai membaca. Yang baru bergabung pasti pengen tahu apa sih ini, tamunya siapa saja begitu toh. Jadi kita mau tanya dulu ke Kak Dayu dan Kak Eza nih. Boleh gak diceritakan sedikit nih Kak? Banyak juga boleh sih. Ya, ke sahabat atau teman-teman semua, ke adik-adik semua yang lagi mendengarkan suara ini, ke Bapak dan Mama juga. Apa sebenarnya Learning Center Pinjam Pustaka ini dan apa sebenarnya fokus kegiatannya? Silakan.
1: Kakak.
2: Halo semua. Jadi

0: Oh, ini masih 3 sih, tapi doakan semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi.
1: Iya, yeah. Tinggal pilihan gitu, dipilih di katalognya gitu, keren ya. Kak Dayu, gimana Kak Dayu?
2: Ya, jadi ruang baca pinjam pustaka seperti yang tadi Kak Eza sudah sampaikan, dia berangkat dari sebenarnya dari perpustakaan yang dibuka Sabtu Minggu di atas Toki-Toki, kalau pernah tahu.
1: Oh iya. Yeah.
2: Toki-Toki ya. Mm-hmm. Nah, di situ ada ruang bacanya dan ada kelas belajar non formal. Nah, ini adik-adik dari Aspen yang belajar di pinjam pustaka 5 kali dalam seminggu.
1: Ada kriteria usianya enggak, Kak?
2: Ini kayaknya sudah kuliah semua. Remaja-remaja ya, SMP, Kakak Lucy.
1: Mungkin ada pakai kriteria usia sekian baru bisa kami terima begitu, karena sudah bisa membaca gitu.
2: Iya, ini kebetulan mereka mendapat tambahan belajar untuk penguatan matematika bahasa Inggris, juga ada debat dan Yospan.
1: Ya. Itu dia jadinya bergabung dengan pinjam pustaka. Kalau Echa bergabung di pinjam pustaka untuk mata pelajaran tertentu kah, atau memang suka mendongeng begitu?
3: Suka mendongeng.
1: Oh begitu. Kalau Kakak Mambe?
2: Kenapa mau belajar di pinjam pustaka?
1: Kenapa?
3: Mau belajar ya.
1: Oh, mau belajar aja. Ya. Mata pelajaran tertentu kah gitu? Tidak, atau cuma untuk belajar membaca saja? Mungkin matematika kah, atau apa gitu?
3: Yang saya suka belajar tuh matematika semua. Suka.
1: Oh iya, baik.
2: Jadi kenapa gitu suka?
1: Oh iya, kenapa suka?
2: Kenapa suka?
1: Iya, bicara saya tidak
3: belajar
1: apa-apa.
3: Belajar ya, biar pintar.
1: Biar pintar, iya betul. Kalau ada pelajaran tambahan ini bikin ketung jadi siap ya.
2: Betul,
1: kakak-kakak tuh. Seperti Ade Mambe dengan Ade Aca. Jadi begitu saya panggil kakak tuh macam Ade Mambe tuh gugup begitu. Mungkin kalau panggil Ade Mambe gitu. Iya. Mungkin panggil Ade Mambe jadi Ade lebih percaya
2: lebih
1: diri.
2: Bisa relax
1: tuh,
2: ya.
1: Iya, kalau panggil kakak tuh lebih percaya diri biasanya begitu. Jadi seberapa lama nih kalau Aca seberapa lama bergabung di pinjam pustaka? So, jadi relawan kah belum?
3: Belum.
1: Oh, masih jadi murid begitu.
2: Dari kapan Aca masih ingat tidak? Lupa.
1: Kelas dari kelas berapa?
3: Dari kelas 1 SMP.
1: Waktu SMP.
2: Sekarang kelas?
3: Sudah mau naik kelas 3.
1: 3 apa?
3: 3 SMP.
1: Oh, SMP. Kita sudah SMA. Masih betah. Berarti kalau sudah SMA berarti sudah naik jadi ini ya, relawan dong ya Kak ya.
2: Iya, bisa.
1: Atau bergerak. Usia berapa nih? Seperti Kak Eza nih.
2: Kalau Kak Eza ini 2 berapa? 25.
3: Iya, 2.
1: Pakai batasan usia atau?
3: 25.
2: Kalau jadi relawan sebenarnya begitu lulus SMA kita buka ruang untuk jadi relawan. Tapi kalau untuk teman-teman atau adik-adik ini sebenarnya ruang kan menambah kompetensinya, menambah belajar di sekolah ya, biar nanti bisa kompetitif sebenarnya. Iya. Ruang belajar seperti itu membantu mereka untuk terhubung juga, misalkan jadi terhubung dengan RRI dan berani ya. Dulu waktu kami pertama kali mulai memang kan belum berani toh, sekarang sudah berani.
1: Iya.
2: Betul?
3: Iya.
1: Berarti nanti kalau Bu Guru suruh maju tuh, saya gitu ya, langsung maju saja begitu. Saya Bu Guru, ya, barang apa jadi so belajar kok gitu toh.
2: Betul.
1: Terus apalagi mau dibagikan untuk teman-teman semua nih, untuk adik-adik semua. Ada Mambe mungkin mau kasih tahu bahwa kalau dengan belajar tambahan misalnya mendapat bantuan dari pinjam pustaka itu, jadi kitong jadi rasa bagaimana? Misalnya ada Mambe jadi lebih percaya diri kah? Jadi bisa mengerjakan tugas kah, atau bagaimana? Bilang saja biar kitong juga tahu. Kakak juga pengen tahu toh.
2: Sebenarnya apa manfaatnya kalau dipinjam pustaka? Mami mau cerita?
1: Rasanya bagaimana di sekolah?
3: Kalau belajar di pinjam pustaka tuh awalnya kalau masuk tuh memang gugup, tapi kalau sudah belajar terus didampingi Mas Dayu, pasti sudah berani. Berani dan ingin sekali pengen tiap hari ke pinjam pustaka.
1: Iya.
3: Dan belajar.
1: Jadi tahu ternyata kalau belajar itu dengan versi dari bantuan dari Kak Dayu dengan Kak Eza itu lebih menyenangkan begitu ya. Gimana sih Kak caranya Kak?
2: Ya sebenarnya mungkin kalau di ruang baca itu karena fleksibel ya. Maksudnya yang pasti

0: gini, kalau ini kan teman-teman belajar gratis ya. Jadi sifatnya yang mengajar sukarelawan. Hanya saja memang yang mau mengajar itu adalah orang-orang yang sebenarnya punya kualitas baik untuk mengajar begitu. Kalau sih saya beri contoh misalkan bahasa Inggris tuh yang mengajar lulusan S2 dengan skor TOEFL yang skor IELTS yang bagus. Jadi begitu yang mengajar mengerti dan memahami lalu punya kualitas, maka ajar dorang jadi lebih mudah sebenarnya. Karena kan pendekatannya bisa interaktif dan yang lainnya. Dampaknya adalah kalau dia dapat tambahan di luar yang baik, begitu sampai ke sekolah jadi berbeda di sekolah ya. Mungkin guru-guru lihat jadi lebih mengerti begitu, Mambe dan Aca. Rasa begitu. Mungkin begitu Kak Kalus.
1: Keren, iya betul. Kadang kita kalau di sekolah kan murid terlalu banyak ya, teman-teman banyak yang kita sudah kadang kalau tidak bisa itu jadi tambah kita minder begitu. Tapi dengan adanya tambahan, jadi kita bisa di luar tuh kadang bisa membuka gitu loh.
0: Betul ya?
1: Kak. Itu Kak Ezaka begitu?
2: Betul Kak, apalagi kayak banyak event-event juga, banyak kegiatan kemarin sempat yang tadi lomba Yospan, terus anak-anak tuh jadi punya pengalaman baru gitu. Akhirnya kayak mereka bisa tambah pengalaman baru, semoga sih mereka bisa ikut lomba-lomba berikut, gak cuman dari yang sebatas kota, tapi bisa nasional juga gitu, internasional bahkan, harapannya sih gitu Kak.
1: Keren, kalau gitu ada mau tambahin lagi?
0: Ya mungkin ini ruang-ruang yang kelihatannya kecil ya, tapi menurut kami ruang-ruang seperti ini bisa jadi ruang yang bisa menghubungkan anak-anak atau remaja ke banyak pihak.
1: Betul.
0: Contohnya seperti hari ini tidak semua anak sebenarnya punya kesempatan dan berani ya untuk bisa hadir. Jadi adik-adik ini mungkin belum tahu manfaatnya, tapi saya yakin mungkin di masa depan itu akan mengubah betul apa yang akan mereka alami.
1: Betul.
0: Mungkin begitu Kakak Lucy.
1: Betul sekali. Dan ini menyenangkan sekali bisa ketemu dengan kakak-kakak yang luar biasa, Kakak Eza dengan Kakak Dayu.
0: Terima kasih.
1: Ya, dan juga adik-adik yang sudah punya pengalaman untuk berbagi pengalaman ceritanya kita share. Kalau kita dapat pelajaran tambahan atau pengetahuan tambahan gitu ya, seperti contohnya dipinjam pustaka, itu menyenangkan sekali. Ayo kita dengerin apa nih yang mau dibagikan buat teman-teman semua.
0: Ini ada banyak cerita, mungkin akan bergiliran ada saya, kemudian nanti Mambe, lalu ada Aca dan terakhir Eza.
1: Ya,
0: begitu.
1: Silakan.
0: Oke, boleh kita mulai?
1: Boleh.
0: Boleh. Baik, kalau begitu adik-adik, kita akan mulai dengan Kak Dayu dulu ya. Kak Dayu mau cerita. Ceritanya dari cerita Aesop. Aesop itu penulis Yunani sebenarnya di 620 sampai 564 sebelum Masehi. Adik-adik ada yang tahu tidak sebelum Masehi artinya apa?
1: Apa ya?
0: Apa? Sebelum Masehi. Nanti tanya bapak dan mama di rumah, sebelum Masehi itu apa? Nah, Aesop tuh menulis cerita-cerita yang sebutannya adalah fabel, menggunakan hewan-hewan untuk diceritakan. Nah, Kadayu mungkin sedikit saja judulnya Semut dan Merpati. Ya, adik-adik dengarkan ya, ada semut dan
2: merpati.
0: Merpati ya. Merpati melihat semut jatuh ke anak sungai. Semut berjuang sekuat tenaga untuk menepi tanpa hasil. Karena rasa iba, merpati menjatuhkan sebatang jerami di dekat semut. Dan dengan berpegangan pada jerami bak korban kapal karam, semut itu bisa mengapung dan selamat sampai ke darat. Beberapa waktu kemudian semut melihat ada manusia yang bersiap-siap melemparkan batu untuk membunuh merpati. Tepat saat batu hendak dilontarkan, semut gigit kuat-kuat tumit orang itu. Aduh, rasa sakit yang tiba-tiba menyerang membuat lemparan orang itu meleset dari sasaran dan merpati terbang dengan bebas. Adik-adik itu ada cerita tentang bagaimana semut membantu merpati, merpati membantu semut. Semoga adik-adik senang dengan ceritanya. Demikian Kak Lucy.
1: Yeay. Iya dong.
2: Aduh.
1: Adik-adik senang mendapatkan cerita itu ya. Jarang-jarang kita mendapatkan cerita ini. Silakan coba lagi. Dilanjutkan dengan cerita kedua.
3: Halo Adman. Teman-teman. Di sini saya Mambe akan menceritakan buku cerita yang kedua yang berjudul Mengusir Monster Gelitik, penulis Herviana Arta ilustrator Karnadi. Ada tetangga baru. Dia tinggal di sebelah rumahku. Tetangga baru itu sangat ramah. Dia berkata, panggil aku Pak Mantik. Kling. Aku menyukai senyum Pak Mantik. Giginya berkilau seperti batu permata. Rea kakakku menyukai sekotak coklat yang dihadiahkan Pak Mantik. Kedua orang tuaku mengundang Pak Mantik makan malam. Pak Mantik datang membawa roti keju. Aroma kejunya membuat tubuhku ingin melayang ke arah roti itu. Pak Mantik melahap setiap makanan yang dihidangkan. Tampaknya Pak Mantik menyukai semua hidangan, termasuk salad ungu resep kebanggaan ibuku. Aku, Karea, dan ayahku tidak ada yang menyukai salad ungu. Jadi, ibuku sangat gembira ketika melihat Pak Mantik menghabiskan salad ungunya. Beberapa hari kemudian, Pak Mantik datang lagi. Ayah sedang memancing bersama teman-temannya, kataku kepada Pak Mantik.
4: Kalau begitu, Pak Mantik akan bermain bersamamu saja.
3: Dengan senang hati, kuajak Pak Mantik masuk. Kebetulan hari itu aku memerlukan teman bermain. Pak Mantik mengagumi kereta api mainanku.
4: Apakah kamu senang bermain kereta api?
3: Tanya Pak Mantik. Aku mengauk. Senang sekali, Paman. Setelah beberapa saat, Pak Mantik mulai bosan.
4: Permainan apa yang Paman suka?
3: Gelitik. Inilah permainan yang Paman suka. Terasa seperti ada ribuan semut berjalan-jalan di telapak kakiku. Siapa yang tertawa? Dia kalah, kata Pak Mantik. Oh, aku tidak akan kalah, seruku bersemangat. Aku berusaha menahan tawa. Aku tidak boleh kalah. Klitik-klitik. Inilah permainan yang Paman suka. Kutahan rasa geli di pipisku. Dengan segala cara, aku berusaha menahan tawa. Aku bertekad untuk menang. Gelitik Pak Mantik tiba-tiba berhenti. Kubuka mata perlahan dan apakah aku salah lihat? Siapa dia? Apakah dia Pak Mantik? Kupingnya terlihat lebih panjang. Ayo main gelitik. Tangan Pak Mantik bergerak mengusikku. Aku tidak mau. Aku menolak. Bermain gelitik dengan Pak Mantik tidak lagi menyenangkan. Aku ingin berhenti bermain gelitik. Pak Mantik masih berusaha mengelitikku. Seringnya semakin lebar. Telinganya semakin panjang. Apa itu? Pak Mantik tidak kukenali lagi. Sosoknya berubah menjadi monster. Aku harus menghindar. Bagaimana caranya? Halo, ada tamu rupanya. Itu suara ibuku. Aku lega mendengarnya. Ibu, jangan bicara dengannya. Dia bukan Pak Mantik. Dia monster gelitik. Pino, bersikaplah sopan kepada tamu, tegur ibuku. Aku tidak percaya ibu berkata seperti itu. Monster gelitik itu menyeringai. Tidaklah ibu lihat itu, dia monster gelitik. Aha, lihat siapa yang berkunjung. Ayahku menyambut si monster gelitik dengan wajah yang sangat ramah. Dia monster gelitik, ayah. Jangan mendekatinya. Dengan sekuat tenaga, ku tarik tangan ayahku. Monster, apa katamu? Imajinasimu hebat, nak. Astaga, ayahku malah menghadapku sedang bercanda. Ramai sekali. Apakah sedang ada pesta? Suara Kak Rea terdengar nyaring seperti biasa. Hai pemantik, apakah paman membawakanku sekotak permen coklat lagi? Kak Rea bertanya dengan nada bercanda. Apa yang terjadi? Jeritku dalam hati. Apakah hanya aku yang melihat sosok pemantik yang sebenarnya? Aku tidak tahan lagi. Aku bergegas ke kamar mandi. Lalu aku kembali membawa cermin yang besar. Ayahku, ibu, dan Kak Rea tersentak. Mereka akhirnya melihat sosok pemantik yang sebenarnya. Si monster gelitik panik karena ketahuan ayah, ibu, aku, dan kakakku segera mengusirnya dengan segala cara. Si monster gelitik lari tunggang langan. Keluargaku yakin si monster gelitik tidak akan berani kembali. Dia tidak akan lagi mengganggu anak-anak dengan gelitiknya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Oke, masih ada berapa cerita lagi, Kak?
0: Ini masih ada Aca dan
2: Eza. Masih ada dua.
1: Eza. Oh, masing-masing ya?
0: Ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu kita dengerin dulu yang berikut ini. Setelah itu, kita akan kembali lagi mendengarkan. Mendengarkan lagi ceritanya. Oke, baik. Teman-teman, adik-adik juga jangan kemana-mana dulu. Adik-adik juga sudah siapkan buku ceritanya. Nanti dibacakan pada papa dan mama ya. Pada bapa dan mama. Jadi jangan kemana-mana, kita dengar dulu lagu berikut ini.

0: Baik, sudah pukul 16 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Tadi Ade Mambe ya sudah membacakan ceritanya. Sekarang giliran Ade Aca. Silakan Aca. Judulnya apa ini ceritanya?
1: Halo semua. Nama saya Aca. Saya akan membaca buku cerita dengan judul Belajar dari Ayah. Dengan nama penulis Abraham Bereket dan ilustratornya Gisele Gierin. Di sebuah desa hiduplah seorang anak lelaki muda yang bernama Abula. Dia tidak suka membaca buku. Membuka buku pun dia tak mau. Dia murid yang malas, tingkah lakunya buruk. Abula mencuri uang ibunya untuk membeli permen. Dimanapun ibunya menyimpan uang, dia selalu dapat menemukan dan mengambilnya. Setelah makan semua permen-permennya, Abula lalu bermain dengan teman-temannya. Lama-kelamaan, Abula tak pernah ke sekolah lagi. Dia pergi keluar rumah dan bermain sepanjang hari. Dia baru pulang di sore hari. Ibu Abula menyadari hal ini. Dia pun menjadi khawatir kepada Abula. Anak kita tidak bertindak dengan benar. Kurasa dia tidak masuk ke sekolah. Dia juga mencuri uangku, kata ibu Abula. Ayah Abula berpikir keras mencari cara untuk mengubah tingkah laku anaknya Abula. Dia berkata pada istrinya, lain kali sembunyikanlah uang di sela-sela halaman buku. Dia tidak pernah membuka buku, jadi uangnya akan aman di sana. Keesokan harinya, Abula mencari uang ibunya. Dia mencari kemana-mana, tetapi dia tidak dapat menemukan uang itu. Dia memutuskan untuk pergi ke pasar terdekat dan mencari uang. Ayahnya melihat kemana Abula pergi. Anakku, aku tahu kamu akan pergi ke pasar. Masuklah kembali ke dalam dan carilah uangnya di dalam buku, kata ayahnya. Abula merasa bingung, tetapi dia menuruti perkataan ayahnya dan mencarinya di dalam buku-buku. Dia pun menemukan uang yang disembunyikan ibunya. Hari berikutnya dia membuka buku lagi, namun tak ada apapun di sana. Dia menemui ayahnya dan bertanya mengapa tidak ada uang di dalam buku. Ayahnya tersenyum dan menjawab, anakku, apakah kamu ingin mendapatkan cukup uang untuk membeli banyak permen? Abula menjawab, tentu ayah. Ayahnya berkata, dengarkan aku baik-baik. Baca bukumu dan masuklah ke dalam kelas. Kamu akan mendapat imbalan di dalam buku-bukumu. Dan jangan pernah untuk menyerah. Namun, ayah membaca itu sulit. Buku-buku sangatlah membosankan, jawab Abula. Sesaat ayah Abula hanya membisu. Dia memikirkan bagaimana cara untuk menyemangati putranya. Kemudian dia berkata kepada Abula, mari kita membaca bersama. Aku akan membantumu menemukan kekayaan di dalam buku. Sekian dan terima kasih.
0: Iya, terus ini sudah disaksikan oleh semua penonton di seluruh dunia ini sore ini. Aca, betul. Nanti bilang papa nih mau buka ini di YouTube ya. Ketik RRI Sorong cerita anak kakak Ulil tuh dongeng kak, cerita dongeng anak kak. Kurang. Ya begitu nanti ya. Nanti bilang supaya bapak dan mama bisa buka baru nonton sama-sama kalau Aca deng Ade Mambe itu ada di YouTube sore ini.
2: Iya.
0: Yeah. Nanti cerita berikutnya sudah lagi toh. Ceritanya masing-masing dua orang toh. Tapi kalau gitu sekarang gilirannya Kakak
3: Eza.
0: Kakak Eza. Silakan Kak.
3: Ya, halo Kalusi dan semuanya pendengar dan halo penonton. Jadi judul bukunya ini Anis Tidak Suka. Bisa dilihat gambarnya ada sosok anak perempuan di sini pakai pita, lucu banget baju pink, tapi dia lagi memandangi donat. Wah, kenapa ya dengan donatnya? Jadi ini ditulis oleh Erna Fitriani. Nah, suatu hari Anis sangat ingin makan roti coklat, tetapi tidak punya uang. Jadi ada pedagang nih, roti dijual. Terus Anis mendengar Bang Otoy memanggilnya. Anis. Anis diajak ke rumah Bang Otoy untuk makan roti. Langsung Anis datang. Wah, enak sekali. Ayo kita masuk. Terus akhirnya mulai masuk ke pintu. Nah, Bang Otoy memegang roti coklat. Nah, Anis melihat sekitar. Tapi Anis rasanya tidak takut masuk ke rumah Bang Otoy. Katanya semua keluarganya Anis kenal sama Bang Otoy. Akhirnya Anis tidak menyangka akan mendapat roti coklat dari Bang Otoy. Terlihat enak banget ya. Tapi wah, nyam. Anis menggigit perlahan roti coklatnya, pelan-pelan kayak nyam gitu. Sampai celemotan mulutnya nih. Langsung dilap nih pelan-pelan sama Anis. Terus Anis sudah menghabiskan roti coklatnya. Sekarang dia ingin pulang. Tapi Bang Otoy bilang, "Jangan lekas pulang," kata Bang Otoy. Terus, nah, kenapa Anis harus tetap tinggal di rumah Bang Otoy? Apakah Anis akan mendapat roti lagi? Tapi Bang Otoy lagi mempersiapkan sesuatu nih, karena mau melihat sesuatu apa gitu dari laci yang diambilnya. Terus Anis bertanya, apa sih yang dilakuin Bang Otoy? Dan saya memperlihatkan buku kupu-kupu. Terus, oh, ternyata Bang Otoy menunjukkan buku tentang kupu-kupu, buku kesukaannya Anis. Anis ingin sekali pinjam buku tentang kupu-kupu, tapi Bang Otoy ternyata meminta sesuatu gitu. Anis diminta membaca di rumah Bang Otoy, tapi Anis takut, Anis tidak mau, dia ingin buru-buru pulang. Kemudian ekspresinya marah. Bang, saya tidak mau. Anis harus ke rumah Bang Otoy nih, lihat buku kupu-kupu, dengan nada marahnya gitu. Anis ketakutan, terus Anis melihat bahwa wajahnya sangat seram. Anis tidak suka. Kemudian Anis menangis. Anis berlari kencang sekali ke rumah ibunya, terus menceritakan apa yang terjadi. Dan ternyata Anis akan berusaha lebih hati-hati. Jadi dia kalau kemana-mana harus izin terlebih dahulu sebelum menerima ke rumah orang lain ataupun menerima pemberian dari orang lain. Dan akhirnya Bang Otoy dilihat nih sama keluarganya, jadi harus hati-hati, jangan sampai ada orang jahat atau mungkin punya niat yang lain gitu Kak. Jadi harapannya adik-adik semuanya juga, kalaupun misalnya ada orang lain yang mencurigakan, tolong sampaikan ke orang tua nih atau ke kakak yang lebih tua untuk lebih berhati-hati kalau misalnya ada orang yang asing gitu. Terima kasih Kak.
0: Yeay, betul sekali Kak Eza. Ya, kalau ada orang asing mau ajak gitu, tong tidak kenal begitu toh, baru mari sudah tong sama-sama kepinjam pustaka, kok siapa gitu. Tanyai, kakak siapa ya, maaf ya gitu. Ya. Kalau tidak kenal tidak boleh.
2: Tidak boleh, betul.
0: Tidak boleh kenal-kenal. Bilang, ini sana kok mama pun teman, misalnya kayak gitu. Wah, terkenal. Teman itu kan temannya mama gitu, bukan sapu teman. Tidak boleh ikut ya.
3: Telepon mama dulu.
0: Telepon mama. Kasih kabar gitu toh, atau tidak. Kasih kabar mau ikut orang asing. Oh, jangan, tidak boleh.
3: Jangan, benar-benar.
0: Baik, cerita berikutnya ada siapa lagi nih? Macam ada yang sudah kan?
2: Ada yang sudah kode-kode kan sih ya.
0: Dan sebelum nanti toh bicara lagi tentang pinjam pustaka
2: boleh,
0: toh.
2: Boleh.
0: Oke. Mame?
2: Silakan, Mame.
0: Judulnya apa?
4: Judul buku yang saya baca, Robot Milik Tony. Penulis Jites. Pagi hari di desa sangat indah. Warga desa suka bermain adu lembu, mandi di sungai, dan mereka jarang beristirahat karena para penduduk sangat suka bekerja. Pada suatu hari, ada sesuatu yang aneh masuk ke desa terpencil itu. Tapi semua orang tahu siapa dia. Itu adalah penyihir jahat yang besar. Tak seorang pun tahu harus berbuat apa. Seorang lelaki bernama Rambo lari mencari bantuan ke rumah kakek Biebel dan cucunya yang bernama Tony. Mereka berdua suka bereksperimen dan menciptakan peralatan dan barang-barang yang baru. Keduanya adalah pahlawan yang dapat menyelamatkan penduduk desa dari si penyihir jahat. Segera setelah Rambo memberitahu kakek Biebel mengenai kejadian di desa, kakek Biebel segera membuat sebuah robot yang merupai manusia. Ketika membawa robot itu ke desa, semua orang mengolak-olaknya, kaleng rombeng. Ketika penyihir muncul lagi, warga desa kembali ketakutan. Hanya ada satu yang tidak takut. Dia adalah si robot. Ternyata robot merekam semua suara warga desa ketika mereka mengolok-oloknya kaleng rombeng. Kemudian robot mengeluarkan suara-suara itu lewat pengeras suaranya untuk menakuti penyihir jahat agar kabur. Tapi setelah penyihir jahat pergi, ketakutan beberapa orang warga desa ada yang masih meragukan robot buatan kakek Biebel dan Tony. Mereka mengadakan pencahayat. Pada pertemuan itu, hampir semua warga desa menganggap keberadaan robot cukup berguna bagi desa mereka. Namun, ada satu orang yang tidak setuju dengan warga desa. Namanya Richard. Tiba-tiba saja, dua ekor lembu lepas dari kawanannya di padang rumput. Mereka menyerang warga desa. Untungnya mereka bisa melarikan diri dan selamat. Di luar dugaan, kedua lembu itu berlari ke arah Richard yang tidak suka dengan adanya robot di desa. Pada saat bersamaan, robot langsung menghadang kedua lembu itu dan mengusirnya. Pengeras suaranya mengeluarkan suara lembu yang keras sehingga kedua lembu itu ketakutan dan kembali ke kandangnya di padang rumput. Karena pertolongan robot, Richard akhirnya sadar dan setuju dengan warga desa yang lain. Dia percaya bahwa robot itu dapat menyelamatkan banyak orang jika masalah serupa terjadi lagi. Sejak saat itu, robot kakek Biebel dan Tony bisa tinggal di desa dengan bangga karena jasa mereka menyelamatkan warga. Terima kasih.
0: Yeay, terima kasih. Sampai berhembus gitu, sampai di tipnya. Mungkin itu tekanan batin ya, tadi bacanya ya. Berapa lama, apa sudah latihan-latihan berapa kali, Kak? Adek
2: Mambe.
0: Mambe.
2: Cerita.
0: Berapa lama? Kan pasti latihan-latihan juga toh? Atau langsung baca di sini sekarang? Ada latihan-latihan dulu tidak?
4: Biasa latihan-latihan.
0: Oh iya, tapi untuk baca cerita ini latihan juga di rumah. Langsung baca ini?
4: Yeah.
0: Senior, beda. Iya, aduh seru ini. Kalau gitu, jadi sampai sekarang bagaimana nih dengan anggota adik-adik semua yang datang pinjam buku, terus kemudian membaca, karena untuk bikin kita jadi lebih bisa membaca dengan baik itu kan harus membaca dengan bersuara ya kak ya. Nah itu berapa banyak nih kak?
2: Kalau di akhir pekan begini ini 15 ya, 15-an pengunjung lah yang datang. Secara rutin itu Sabtu Minggu pasti rame. Nah hanya saja memang saya cerita ya, kalau Sabtu Minggu ada ruang baca, juga ada kelas debat sama kelas bahasa Inggris. Jadi Sabtunya kelas debat, hari Minggunya kelas bahasa Inggris.
0: Oh gitu, gitu. Apa ada jam-jam dibagi-bagi kelas gitu kak?
2: Jadi kita tuh punya dua ruangan besar ya, ada ruang depan sama ada ruang taro-taro buku. Nah biasa yang taro-taro buku tuh nanti ada kelasnya, dan nanti yang di luar itu anak-anak biasa baca di situ. Ada kita sediakan kursi, dan kalau koleksi bacaannya kurang lebih 3.000 buku ya.
0: Wih udah banyak tuh.
2: Lumayan,
0: ya.
2: Lumayan, karena di paling banyak memang buku anak bergambar kak. Jadi itu juga donasi dari banyak orang ya, atau banyak lembaga sebenarnya. Itu kakak Lucy.
0: Berarti ada cerita buku bahasa Inggris juga toh?
2: Bahasa Inggris kontekstual Papua gitu.
0: Oh iya.
2: Maupun yang bahasa Indonesia.
0: Kalau yang bahasa belajar bahasa Inggris gimana tuh kak ceritanya kak?
2: Kalau belajar bahasa Inggris tuh jadi berangkat dari, jadi dulu ini awalnya diorganisir yang kelas belajar non formal ini, kelas pertamanya bahasa Inggris. Jadi anak-anaknya ada, kami bantu cari pengajarnya. Jadi cari relawan pengajar. Nah begitu relawan pengajarnya ada, nanti kemudian relawan pengajarnya bilang, saya boleh tidak mengajar untuk yang dewasa. Kalau begitu saya bilang boleh saja, nanti kita carikan pesertanya ya. Nah akhirnya di hari Minggu ada kelas belajar bahasa Inggris, tidak hanya untuk anak-anak ini tapi untuk umum sebenarnya, dan untuk relawan pinjam pustaka.
0: Kalau untuk umum kan berarti itu orang dewasa ya?
2: Orang dewasa.
0: Artinya udah pemuda, pemudi gitu ya?
2: Betul.
0: Atau udah kerja gitu ya? Itu ada biaya nggak kak?
2: Jadi kalau kita konsepnya begini, kalau hari Minggu itu gratis untuk relawan, tapi donasi sukarela untuk yang orang luar. Nah kayak kelas mereka ini kan kelas debat di hari Sabtu, itu untuk anak-anak yang dampingan kami ini gratis. Tapi anak-anak dari luar bisa ikut donasi sukarela.
0: Oh gitu, tanpa dipatok ya kak ya?
2: Iya gitu, gitu kak.
0: Keren ya. Itu gunanya apa sih kak kelas debat itu?
2: Ayo kira-kira kelas debat apa manfaatnya?
0: Jangan sampai nanti pakai untuk melawan bapak dan mama lagi.
2: Coba
0: diajak debat.
2: Debat dan bisa public speaking sebenarnya. Okay. Aca mungkin mau cerita apa manfaatnya debat ya, yang langsung terasa tuh Mambe? Apa sih?
0: Ini sudah ikut semua nih. Sudah ikut kelas debat semua?
4: Iya.
0: Oh, jadi manfaatnya apa nih? Kalau di sekolah bagaimana? Ada Mambe. Ya pasti kan ada manfaatnya tuh. Jadi kalau disuruh ikut belajar kelompok kah, apa dibagi kelompok-kelompok di kelas itu kan pasti bisa lah gitu.
2: Apakah apa? Membantu Aca dan Mambe untuk mudah bicara di depan banyak orang, atau masih malu-malu, atau bagaimana sebenarnya debat? Mungkin kakak Lucy dan pendengar lainnya mau dengar ya.
0: Pengen tahu begitu.
4: Membantu kita berani bicara di banyak orang. Kalau di sekolah.
0: Keren.
2: Aca.
0: Kakak Aca kalau udah senior tuh beda ya bawaannya ya. Kakak Aca Ci. Ayo.
2: Aca mau cerita.
0: Bagaimana
2: apa
0: ceritanya?
2: Apa manfaatnya? Karena debat dan public speaking kan tidak umum ya kakak Lucy ya. Lalu kami ketemu juga anak-anak remaja SMP, terutama yang didampingi ini memang awalnya masih sangat malu-malu ya. Kami juga berusaha memahami karena memang kan keberanian itu tidak turun dari langit.
0: Karena harus sih kan sampai sekarang masih malu-malu.
2: Karena harus dilatih ya. Betul. Atau berlatih juga latar belakang keluarga dan ekonomi sosial begitu sangat mempengaruhi. Makanya muncul ada kelas debat dan public speaking yang saya pikir kalau yang terlihat ya anak-anak jadi berani ya. Memang mungkin masih agak sedikit malu-malu, tapi ini sudah sangat berbeda sekali.
0: Dibanding pertama kali.
2: Dibanding kan? Pertama ya Mami sama Aca ya.
0: Kelem mulutnya ya. Ada lem kak. Coba kak ceritain kak, jadi perbedaannya adik-adik ini setelah masuk di pinjam pustaka, apalagi ikut program debat kelas ya, di kelas debat ini atau lainnya. Jadi apa sih yang berubah dari mereka ya, ini?
2: Yang gitu. Paling pertama yang berubah adalah kalau kita bilang maju mengenalkan diri, itu kan paling sederhana.
0: Ya.
2: Mungkin dulu dirasa, aduh saya tidak bisa, saya ya. Tidak bisa. Membayangkan mengajak untuk kita ke RRI itu sesuatu yang di luar imajinasi mereka. Jadi kita ke RRI, kalau awal saya ajak kita ke RRI, tidak mau. Mungkin buat orang kan cuman ke RRI baca cerita tidak ada yang nonton, tapi
0: tidak ada.
2: Mengalami sekarang ada di sini biasa saja, itu buat saya pribadi Kakak Lucy itu perubahan yang besar sekali. Dan perubahan itu tidak mungkin tidak dialami banyak anak-anak juga ya. Mungkin karena ruangnya tidak ada begitu yeah. Kalau sih jadi kayak begini kan kita bisa lihat mereka biasa saja ya. Maksudnya ya Aceh tidak takut kan kalau yeah. Dulu takut kan Aceh
0: lebih relax gitu yeah.
2: Dulu waktu pertama takut kan tidak Aceh
5: takut
2: ya dulu Kakak Dayu bilang Kereri mau
5: tidak
2: tidak mau Kak Lucy sekarang
0: itu.
2: Ini yang minta Kereri siapa Kadayu yang ajak atau kami mau ikut coba ceritanya
4: mau ikut kita yang mau ikut
0: ya lebih berani
2: jadi mereka yang Kadayu kalau bisa yang pertemuan selanjutnya betul
0: mami
2: cerita boleh tidak apa cerita
0: ayo mami bilang cerita. Bagaimana
4: jadi pas Mas Dayu bilang ada yang mau ikut Mas Dayu Kereri kan semuanya diam tapi Aca ajak santuk Mambe ayo kita dua ikut Mas Dayu ke RRI yang kita dua angkat tangan untuk mau ikut
0: Jadi itu ya sudah lebih berani tuh karena kalau duduk di RRI kan pasti depan mic ya.
2: Betul.
0: Dan tidak bisa diam-diam saja tuh. Betul. Pasti harus bicara, harus bercerita bicara. Nah dengan cara demikian jadi sudah dapat keberanian ya Kak Dayu. Betul. Ya dengan dari sudah dapat pelajaran lah karena di pinjam pustaka kan bukan cuma jadi diam-diam saja toh.
5: Betul.
0: Ayo kita jadi patung, tidak toh. Nah, yeah. Untuk lanjut lagi ya Kak ya.
2: Yeah.
0: Kita menguji lagi nih. Ade Aca, apa nih ceritanya selanjutnya?
2: Aca.
0: Silakan.
1: Saya akan membaca buku cerita dengan judul Anita Mengunjungi Pelangi dengan nama penulis Arnav Kumar dan ilustrator Sri Juna Agustini. Alkisah. Hiduplah seorang gadis kecil yang bernama Anita. Ia sangat suka menatap langit. Apakah pelangi hanyalah dongeng? Ataukah itu lukisan di atas langit? Oh, atau itu adalah jalan menuju dunia lain. Anita sangat ingin berjalan menuju pelangi. Ia berharap bahwa seseorang mau menunjukkan jalan ke sana. Lalu suatu hari seorang pri cantik muncul di hadapannya. Ia pun terkejut. Sang peri berkata bahwa ia dapat mengabulkan satu permintaan Anita. Ia pun meminta sang peri agar memberinya sepasang sayap karena ia sangat ingin terbang dan menggapai pelangi. Dengan tongkat ajaibnya, sang peri mengabulkan permintaannya, lalu sepasang sayap muncul di bahu Anita. Ia pun mulai terbang. Ia berterima kasih kepada sang peri lalu meninggalkannya. Kemudian kemanakah ia pergi? Ya, tentu ia pergi menuju pelangi. Ia terbang tinggi dan semakin tinggi. Ia bertemu dengan seorang lelaki yang sedang melukis. Ia memakai baju warna-warni, warna merah, kuning, dan warna hijau. Anita menghampirinya dan lelaki tersebut berkata bahwa ia adalah sang pelukis pelangi. Ia menjelaskan bahwa ia sudah mulai melukis sejak zaman dinosaurus. Anita pun sangat kaget mendengarnya. Banyak hal yang ingin ia tanyakan pada lelaki tersebut. Namun, lelaki tersebut berkata bahwa Anita tidak boleh banyak bertanya karena semua itu adalah rahasia. Anita mengerti maksud sang pelukis dan berjanji untuk menjaga rahasia tersebut. Dengan sayapnya, ia pulang ke rumahnya. Lalu, ia menulis buku dan tidak menceritakan kepada siapapun. Tahukah kamu, buku ini adalah buku yang ia tulis. Aku berharap kalian juga menyukai pelangi. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian Aca. kita kan cuma tahu Aca, Mambe. Boleh tahu Fam kah? Aca siapa? Oh, ya, gitu nama lengkap. Mungkin kayak kalau Kak Lucy tahu Lucy Arebo begitu. Oh. Begitu saja. Jangan kasih nama baptis lagi nanti saja. Nama lengkap saja. Fam, kalau Lucy mau tahu Famnya.
1: Kalau saya Aca Mambrasar.
0: Aca Mambrasar. Kalau Mambe?
4: Kalau saya Mamberum Fakir.
0: Mamberum Fakir. Beuh, anak-anak biak dong. Kakak juga ada titisannya ya. Ya, baik, belajar membaca itu menyenangkan ya. Apalagi dengan kita bergabung di satu tempat seperti pinjam pustaka yang banyak berbagai teman, berbagai macam teman begitu. Yang paling kecil ada gak kak? Umurnya berapa kak?
2: Kaiza mau jawab. Kaiza.
3: Kalau yang saya lihat kayaknya yang 5 tahun ada sih kak, tapi dia udah lancar banget membacanya, lincah banget milih bukunya gitu. Mm. Bahkan kayak orang tuanya juga support banget gitu, dukung kayak, saya lupa namanya ya. Maria, betul. Jadi adik Maria nih sangat, apa ya, kakaknya antar kadang, atau
0: aktif
3: mungkin orang
0: ya,
3: tua.
0: Aktif ya.
3: Aktif juga, jadi kayak. Bahkan kayak sebelum masuk nih belum masih naik tangga kakak Eza, kakak Dayu semuanya disapa terus kayak hari ini ya hari ini saya baca buku ini loh atau saya gambar ini, jadi kayak bener-bener apa ya, orang tuanya juga sangat mendukung, sangat apa ya, mengantar kak adik Maria ini ke perpus. Terus juga dia bahkan kayak, padahal nih kalau dilihat anak, banyak anak-anak yang usia dia tuh belum lancar membaca, tapi dia udah lancar banget membaca, bahkan tuh kayak buku-buku tuh ditaruh semua, dia baca semua, dilihat semua, jadi kayak bener-bener
0: hebat ya.
3: Iya, bener-bener
0: untuk zaman sekarang tuh hebat sekali gitu.
3: Betul,
0: loh
3: kak.
0: Kan anak kecil itu biasanya sama mama
3: HP,
0: aduh mama gitu. Males ya HP, aku bermain ya, sudah aku nonton sudah
2: itu bahaya sekali ya.
3: Tapi dia sangat aktif sekali sih kak. Makanya kayak seneng banget kalau lihat yang masih muda gitu udah dia mengatur-ngatur buku sendiri, membaca sendiri. Jadi kayak kita lihat dia udah mandiri sih kayak orang besar gitu kayak liatnya.
0: Udah bisa kebayang kalau dia masuk di sekolah ya. Sekolah misalnya sudah SD dengan teman-temannya, pasti dia akan aktif sekali dan luar biasa di dalamnya.
2: Dan ini kak, kalau terkait itu ya, ada teori namanya Matthew Effect ya. Jadi kalau dalam teori literasi namanya Matthew Effect. Matthew Effect, Matthew itu nama di Alkitab
0: Matthew,
2: gitu ya. Jadi teori itu bilang begini, keterampilan membaca itu akan membuat perbedaan pada saat anak-anak di sekolah. Yang punya keterampilan membaca itu akan mendukung dia, semakin terampil dia membaca, semakin terbiasa dia dengan membaca, semakin terampil kemampuannya. Jadi itu akan membedakan dengan mereka yang tidak terampil baca. Apalagi di situasi misalkan kelas yang banyak anak, guru-guru punya kecenderungan akan melihat mereka yang komunikatif, mudah gitu ya, kemampuan komunikasinya bagus. Nah itu kan biasanya melekat dengan mereka yang punya kosakata banyak. Kosakata banyak itu diperoleh dari bacaan kan, bisa baca sendiri atau bisa dibacakan oleh orang tua. Makanya teori itu sangat penting sekali dalam dunia literasi, dan saya mau kasih bagikan juga ke orang tua di rumah bahwa membaca itu penting sekali. Semakin terampil, semakin terbiasa begitu ya, dan itu akan bikin banyak perbedaan. Makanya yang tadi Kakak Lucy bilang itu betul sekali.
0: Membaca dengan buku pastinya
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Karena ada kan membaca dengan handphone.
3: Iya.
0: Tapi membaca dengan buku akan lebih baik lagi.
2: Betul. Jadi
0: sangat lebih baik.
2: Ya, untuk literasi usiaan atau literasi awal itu nanti kemudian ada banyak kosakata yang bisa dia dapat sebenarnya. Gitu ya, Kakak.
0: Oh ya, Kak, kalau pinjam buku bayar enggak, Kak?
2: Pinjam buku asal jadi anggota gratis.
0: Jadi anggota dulu.
2: Iya, harus jadi anggota dulu.
0: Oke, kalau jadi anggota ada uang anggotanya,
2: kalau Kak? Kalau anggota tuh ada deposit 100.000 setahun.
0: Oke.
2: Betul.
0: Baik, jadi itu bisa pinjam kapan
2: bisa
0: saja.
2: Bisa pinjam gitu ya. 2 minggu sekali bisa dikembalikan.
0: Maksimal berapa buku, Kak?
2: Maksimal 2 buku untuk 2 minggu.
0: Nah, kalau bahasa Inggris, kelasnya itu setiap hari apa tuh?
2: Mungkin Eza mau cerita, Eza masih ingat?
3: Kalau kelas bahasa Inggris
0: masih ada kan sampai sekarang?
3: Ya masih. Seingat saya Jumat Sabtu ya Kak Dayu ya.
2: Ya, jadi Selasa itu ada kelas komputer, Rabu ada Yospan, nanti kemudian Jumat itu bahasa Inggris, tapi selang-seling ya. Minggu ini bahasa Inggris, minggu depannya matematika. Nah, Sabtu debat, Minggu bahasa Inggris untuk umum. Sampai kalau, sekarang masih berlangsung.
0: Kalau bahasa Inggris, adakah dana khusus gitu yang masih?
2: Oh iya, jadi kalau punya pustaka dari awal sampai sekarang tuh swadaya ya. Jadi swadaya pendirinya. Okay. Kebetulan saya salah satu pendirinya dengan beberapa teman lainnya. Nah memang kami swadaya karena sembari, misalkan kayak saya sekarang ini sebenarnya lagi sekolah ya. Jadi di sini lagi penelitian tugas akhir. Jadi gimana caranya supaya pinjam pustaka tetap bisa jalan sembari, misalkan saya sekolah. Jadi memang belum dalam posisi belum apa mencari pendanaan dan yang lainnya begitu Kak Lucy.
0: Iya. Berarti kalau Yospan tuh ada umur batas usia kah?
2: Yospan itu kelasnya mereka ya.
0: Atau semua bisa dalam masuk situ jadi anggota bisa dapat semuanya gitu.
2: Oh, yang kebetulan yang kelas dampingan ini yang melakukan latihan Yospan ya. Tujuannya supaya mereka nanti berani sebenarnya. Jadi dengan berani itu sudah mulai ikut lomba satu kali. Tapi memang menantang sekali ya lombanya ya.
0: Keren.
2: Mau cerita lombanya?
0: Lomba di mana waktu kemarin ikut?
4: Di Gedung Lambertjit Mall.
0: Kapan itu terakhir?
2: Ya, sebulan lalu ya.
0: Sebulan lalu.
2: Waktu acara Bank Indonesia.
0: Kakak.
2: Yang torang apa ya?
3: Iya, torang.
0: Ada berapa banyak penari?
2: 12.
4: Iya, 12.
3: 12, 13.
0: Oke.
2: 12.
0: Keren.
2: 12 seumuran ini semua gitu.
0: Oh iya, enggak ada yang umur yang lain gitu ya.
2: Ya, remaja ya anak.
0: Kalau matematika gimana, Kak? Kelas matematika.
2: Kelas matematika juga
0: ceritain.
2: Sama ini.
0: Kelasnya umur berapa gitu?
2: Jadi ada batasan kah? Mereka ini ada sekitar 12-an anak remaja dari Aspen yang ikut kelas itu. Jadi mengapa ada kelas ini? Karena dorongan dari yang saya bilang tadi, Mama Vince yang datang berkunjung, kemudian lihat, terus dia bilang boleh tidak ini mengorganisir atau bikin kelas buat saya punya anak atau saya punya cucu juga ya. Ini cucunya Mama Vince ya.
0: Oh, yeah.
2: Kemudian kami pikir itu ide bagus, tapi seperti biasa saya bilang, Mama kan tahu kalau di sini disiplin ya.
0: Iya.
2: Karena fondasinya harus disiplin.
0: Iya.
2: Untuk bikin perubahan kita harus disiplin. Jadi saya bilang, Mama kalau kami cari guru harus disiplin, janji kalau janji tepati, kalau misalkan seminggu sekali kita seminggu sekali. Ternyata Mama menyanggupi itu, dan karena saya lihat Mama menyanggupi mengorganisir kelasnya, menghadirkan adik-adik dan anak cucu tetangga begitu yang membutuhkan, kami tambah kelasnya jadi kelas matematika. Awalnya begitu Kak Lucy, bahasa Inggris ke kelas matematika. Mama bilang, Kak Dayu ini kayaknya bagus kalau ada Yospan. Saya tidak kenal yang ngajar Yospan. Tidak apa-apa, kami masih ada keluarga yang bisa ajar Yospan. Silakan Mama, tapi karena di atas ada ruang kosong yang bisa dipakai. Tapi seperti kalau kita janji ada kegiatan harus ditepati. Dan itu bisa jalan sampai sekarang kok.
4: Ya.
2: Senang gak tidak Yospan?
4: Senang.
0: Ini jadi bekal juga tuh ini. Karena tuh kan di SMA tuh juga ada pengambilan nilai dengan Yospan.
3: Nah,
0: itu kelas Yospan juga ada nanti ambil nilainya. Jadi sudah modal ya, adik-adik dong semua tuh. Tapi memang kalau anak Papua memang terlahir untuk menari Yospan ya.
2: Iya, dan berani ya.
0: Iya. Dan ini menarik sekali, artinya di zaman-zaman kekinian sekarang ini jadi modal kuat untuk adik-adik dorang semua. Jadi kenapa tidak dicoba? Ayo dicoba.
2: Iya.
0: Supaya tampil percaya diri di depan kelas, di depan orang. Tuh, pas ibadah suruh pimpin, untuk sudah pimpin berani. Ibadah sudah berani. Dan lain-lain gitu. Terima kasih kakak-kakak.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih adik juga. Menarik sekali. Terima kasih kehadirannya ya.
4: Terima kasih.
0: Oh, tapi sebelum pamit, mau salam buat bapak dan mama?
2: Boleh, silahkan.
0: Ayo. Aca dulu.
2: Aca sama Mama.
0: Mau kirim buat siapa? Pasti Mama dong lagi dengar.
2: Mama, dengar
0: atau nonton. Mumpung di RRI.
3: Iya. Sapa-sapa dulu.
0: Bel nanti pulang ketemu di rumah, tapi kirim salam di sini lebih beda rasanya. Ayo Aca. Kirim salam buat siapa? Mama, Bapak, Mama, selamat sore gitu.
2: Atau Nenek boleh semua.
0: Kau tadi sebab aku janji buat Tete dan Nenek di... Ada di mana? Kalau sih biasanya kalau ke dinas sekarang suka baku kontak, boleh bilang kirim salam buat yang lagi di Biak, di Mando dorang sana di Mando.
2: Ada?
0: Di Ritz. Terada?
2: Terada?
0: Eh biasa kalau gitu. Kakak-kakak dong sudah mau kirim salam buat adik-adik dorang?
2: Ya, mau kirim salam buat adik-adik di seluruh kota Sorong Raya atau di Sorong Raya ya. Jangan lupa bilang bapak dan mama baca. Karena pendidikan yang utama dan pertama itu di kita punya keluarga. Apalagi di zaman dulu banyak cerita-cerita rakyat yang bagus-bagus. Tuh. Mungkin masih ingat kota emas dan yang lain-lain. Adik-adik harus bilang mama dan bapak, kita harus suka baca. Karena kalau tidak bisa baca tapi tetap naik kelas, berarti berbahaya. Gitu Kak Lucy, terima kasih.
0: Kak Eza.
3: Kalau saya sih lebih ke ucapan terima kasih sih buat RRI udah jadi mitra yang baik, bisa membantu apa memberikan waktu nih atau memberi tempat juga kita untuk memberikan dongeng buat adik-adik pendengar, dan juga kita juga tampil di YouTube juga buat adik-adik ya, supaya nanti kalau kedepannya nih saat kita udah dewasa ataupun mungkin adik-adik melihat nih, ih kita pernah seberani itu ya, kita sekecil itu sekarang apakah nanti Aca sama Mabe udah jadi petugas RRI ataupun sesuai dengan cita-cita mereka gitu. Jadi saya harap adalah ya Bija Pustaka itu sebagai apa ya, tempat untuk belajar gitu, belajar bermimpi juga kita, apa ya, harapannya juga kita bisa, tadi yang Kak Dayu bilang, disiplin juga. Kita harus benar-benar nunjukin nih bahwa kita bisa, kita punya peluang, kita punya kesempatan yang sangat luas. Jadi selama kita masih muda, selama kita masih apa ya, berani buat kenal dengan banyak orang, RRI cuma salah satunya, kita harus lebih banyak lagi kenal dengan orang-orang lain juga sih Kak.
0: Terima kasih ya. Mau menginspirasi buat kita orang semua. Betul. Sampai dengan saat ini jangan pernah berhenti untuk membaca ya. Dan membaca bersuara itu akan lebih baik lagi. Betul. Apalagi untuk adik-adik nih, membaca bersuara. Kadang dengan membaca bersuara tuh bisa bikin pelajaran tuh masuk juga ke kepala cepat itu.
3: Betul, betul.
0: Ya baik, terima kasih banyak sudah hadir di Pro 1 RRI Sorong.
2: Hidup Spanyol. Oh,
3: hidup Spanyol. Argentina. Ya.
0: Portugal?
3: Argentina.
2: Argentina. Messi. Bola banget.
4: Kalau saya Brazil.
3: Brazil.
0: Pantes deh, gue kayak anak-anak Brazil ini ya. Baik, terima kasih semuanya ya. Sukses selalu dan semakin jaya Pinjam Pustaka.
3: Amin.
0: Makin banyak adik-adik yang belajar menimba ilmu. Amin. Ya di Pinjam Pustaka.
2: Baik, banyak,
3: ya, betul.
0: Terima banyak. Kasih banyak pendengar atas atensi Anda di sore hari. Demikian juga cerita dongeng anak kita sore ini bersama Pinjam Pustaka. Dan kesempatan kita ketemu lagi. Jumpa.
2: Terima kasih. Yeay.

0: kalau tadi dengan adik-adik yang sudah membacakan dongeng atau cerita ya, mengajarkan pada kita semua sampai saat ini masih harus belajar terus membaca, membaca, membaca, banyak yang membaca buku gitu ya. Dan baik, selanjutnya kita mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini, kreatif tanpa batas, energi anak muda kota Sorong.
1: Di depan jalan masih luas, siapapun yang berusaha tetap akan maju. Itu saya, dan maju untuk kota ini. Jangan lupa, kota ini tempat, tempat kita lahir, kita besar, tetap kita yang harus membesarkannya.
2: Sayang kota ini baik, provinsi ini muda di Indonesia, tapi saya percaya bahwa provinsi ini nih sudah mengelahirkan orang-orang hebat. Salah satu yang paling hebat itu Buah Solosa dari kota ini. Top di Indonesia, kami ingat itu. God bless.

0: Saya Yuda kembali menyapa Anda lewat podcast RRI Sorong Torong Bicara, dan kali ini saya menghadirkan dua narasumber. Kita akan berbicara tentang kreativitas tanpa batas, energi anak jalanan kota Sorong. Ya, di sini sudah hadir narasumber saya, dan kita akan tahu emangnya di kota Sorong ada anak jalanan sebegitu urgentkah sehingga ini akhirnya menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat kota Sorong, Papua Barat Daya. Langsung informasinya jelas dari kedua narasumber saya. Selamat datang di studio podcastnya RRI Sorong, Bung Day, kemudian juga Bung kita,
1: Aksinus.
0: Bung Aksinus. Ini di dalam organisasi ini sebagai apa nih? Bung Day sebagai apa? Bung Aksinus sebagai apa ini?
1: Tunggu. Saya kembali ke definisi anak jalanan dulu ya.
0: Oke.
1: Biar jalan, ya. Biar orang tidak salah tafsir. Di Republik ini, anak jalanan di kota-kota lain itu orang pasti membayangkan bahwa dia tidak punya tempat tinggal, dia susah. Bukan. Kalau kita di sini di Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Daya ini tidak. Kita anak jalanan itu konsepnya itu bahwa kita ini cari makan di jalan. Misalnya di pasar, kita parkiran, kita hidup. Malah anak-anak jalanan itu, jangan salah, anak jalanan di kota ini ya, mereka punya rumah, pulang. Jadi mereka ini punya tempat tinggal, cuma mereka, kita semua, termasuk saya, termasuk dia, ini kita ini hidup ini, ya kita harus melalui jalan dulu baru kita bisa ada kehidupan, gitu. Tapi kita ini anak-anak yang lahir besar di Sorong
0: ya.
1: Kota Sorong ini. Nah, tapi kita nggak punya kantor. Kantor itu kita bertemu di jalan. Kita cari ya kalau bahasa-bahasa yang orang lebih tahu nih, serabutan, tapi serabutan jalan kayak gitu. Jadi kita tidak pernah mencampuri di ini hidup sebagai apa, tapi di jalan ini. Tapi kita ada punya hubungan emosional bahwa tuh nih sama-sama cari makan di tempat terbuka yang bukan punya kantor. Bagaimana supaya kita orang bisa menjadi satu kekuatan yang ketika kita berbicara pun orang lain bisa tahu arah kemana kita pulang ke hidup, karena kita nih orang di bawa mobil, bawa ojek, itu dia hidup di jalan loh.
0: Jadi ini definisi energi anak jalanan kota Sorong untuk Bung Daya dan Bu Aksinus ini seperti ini ya.
1: Yes. Yeah. Jadi kita kehidupan kita mau supir, mau ojek, mau siapapun yang dia pergi ke pasar terus dia jadi tukang parkir, mau anak-anak yang di jalan pun tidak tahu latar belakang hidup dia seperti apa, tapi lo karena main di jalan, you bisa dapat kehidupan. Jadi anak jalanan yang dimaksud di kita sini, ini berbeda dengan konsep anak jalanan yang di kota lain.
0: Ya, tadi sempat berpikir seperti itu juga. Ya, anak jalanan yang pada umumnya, yang pasti juga penonton saya berpikiran sama dengan saya ternyata.
1: Ya. Konsep anak jalanan kita itu bukan begitu. Okay. Teman-teman kita yang hidup di jalan, sekarang juga ada pegawai negeri. Ada yang juga udah jadi DPR. Tapi dulu sebelum dia jadi itu, mainnya juga sama kayak kita.
0: Di jalan ini.
1: Kita cari makannya di jalan, freelance kita. Wow. Gitu. Tapi kan semua melewati jalan.
0: Ya.
1: Akhirnya kita punya konsepnya tuh seperti itu. Dan satu lagi di anak jalanan itu latar belakang kehidupan itu berbeda dan kita tidak punya hak untuk mencampuri itu.
0: Ya. Ya.
1: Ketika dia menghadapi problem permasalahan hukum itu urusan dia. Tapi kita punya satu kepedulian untuk menjalan menuju sesuatu yang lebih baik itu di dalam organisasi yang kita menganggap bahwa anak jalanan ini tujuan positifnya besar dan luar biasa. Dan ketika setiap orang yang menghadapi masalah seperti itu, kita menghadapi masalah seperti itu, ya otomatis orang satu udah bilang. Kalau dulu Bung pernah dengar, dulu pernah dengar
0: Ereko begitu ya.
1: Dulu kan Bung Yuda ini kan lahir besar sini, pernah tahu dulu Ereko Deka, Ereko berkorban dari teman, kayak gitu. Ah itu anak jalanan kami Kota Sorong itu gitu, prinsip-prinsip seperti begitu, macam tolong anak Sorong ini kalau tuh bersatu, walaupun kita tidak punya pekerjaan pasti yang kantor begitu, yang gitu kayak gitu, kita bisa hidup kok. kenapa orang yang merantau datang di sini bisa hidup, bisa berhasil, terus kita tidak bisa? Sedangkan dong juga datang cari makan di jalan kayak kita. Mereka pedagang, mereka apapun main di pasar seperti itu. Kira-kira begitu, Nus.
0: Sejak kapan ini ada dan diproklamirkan bahwa ini nih anak-anak jalanan ada nih sekarang ini?
1: Secara tertulis dengan hukum tidak, belum. Tapi secara organisasi yang mengalir berjalan itu dari tahun 2000.
2: Tahun 2000
1: itu kita udah bentuk itu secara jalanan, itu secara alamiah, secara alamiah kita main di jalan. Wah, kok dari kompleks sana, dari kompleks sana. Tapi untuk menyatukan kompleks-kompleks yang kadang-kadang sering bertentangan ini, kita harus ada punya satu wadah yang bisa saling menghargai. Oh, kita ini anak-anak jalanan. Kami ingat itu. Jadi ketika kita berkumpul, tuh tidak bicara kompleks lagi. Tuh bicara kita ini anak jalanan. Karena memang kita dari latar belakang kompleks yang berbeda-beda, tapi kita bisa bermain di satu arena yang sama, yaitu jalan. Tuh main di pasar, tuh main di manapun, tuh mau duduk, minum, tuh mau apa semua. Tapi dong dari latar belakang yang lain-lain. Wah, terciptalah suatu kebersamaan yang kompleks ini tidak bisa pakai lain yang kompleks itu lagi sini, karena ternyata ada satu kesepakatan hubungan emosional organisasi yang bernama anak jalanan itu. Semua jadi akur. Tapi ini sudah tertinggal 20 tahun yang lalu.
2: Lama sekali.
1: Setelah ditinggal maksudnya ditinggal juga tidak sih,
2: tapi itu waktu itu masih konsep apa, pilkada juga yang masuk kita waktu itu. Terkumpul anak jalanan waktu tahun berapa itu?
1: Oh enggak, itu 2010. Itu 10 tahun kemudian. Itu di zaman Nataruri, bukan? Itu sudah berjalan. Tapi sebelum itu, tanpa terorganisir, tapi dia menyatu dengan sendirinya, dengan pembentukan itu di jalan aja begitu. Dulu kan kita anak Sorong nih, mau kemana saja kita persatuan, mau di rantau, di mana anak Sorong tuh kompak. Tapi di dalam Sorong tidak kompak. Baku pukul ya baku pukul.
2: Kalau di luar baku sayang.
1: Di luar tuh baku sayang. Di rantau.
2: Nah,
1: setelah itu saya ide terlahir begitu saja, berdasarkan pengalaman merantau. Saya dengan jangan gitu nih. Tuh nih main di jalan, jadi harus kita satu aja sudah. Yang datang dari Malanu, dari
2: Rufi,
1: dari Aspen, dari mana main kan cari uangnya di pasar. Di zaman-zaman itu tahun 90 menuju 2000 tuh pasar tuh ya
2: pusat lah.
1: Abang juga tahu lah.
0: Pusat pertemuan segala bisnis halal sampai galak.
1: Ya, semuanya di situ di pasar. Betul. Jadi ya di situ kita main-mainnya di Kalau tuh bisa kompak di luar, di sini juga tuh bisa kompak. Tapi cari nama untuk menyatukan kompleks-kompleks ini, tentu tidak bisa pakai satu nama kompleks, yang lain tersinggung dong. Ya udah, kita nih anak jalanan.
0: Ya
1: udah. Sampai kepada tumpu teman-teman yang pengusaha juga, dorang juga menyatakan diri bahwa dong bagian dari kita. Karena kan setelah dong kerja, dong berhasil, dong apa, kita mau minum, tuh bisa duduk sama-sama, tuh pergi cari minum. Tapi di jalan, abang saya terenak jalan sendiri bos, kalau aku mau ajak saya sama teman-teman ini tuh anak jalanan, saya juga anak jalanan, ajak dong aja, kayak gitu. Itu otomatis timbul dan rasa memiliki itu berada di kita orang masing-masing.
0: Jadi
1: itu saya luruskan itu dulu.
0: Tahun 2000 tuh ya mulai kebersamaan itu mulai terjadi yang lebih kuat lagi tentunya. Visi misi khusus ada kan yang di
1: AJ ini? Pasti. Dulu memang belum punya visi misi khusus yang dulu tuh kita itu kebersamaan yang terbangun tuh kita tuh buka bikin Natal bersama di Oksigen, buka bersama di lembaga. Waktu itu ada Pak Koya, ingat Pak Koya kah kasus bom itu? Nah, kita beliau juga bagian dari kita, ya juga bagian dalam pengertian bahwa dia memaklumi situasi dan kondisi nama yang kita bangun ini. Sehingga dia juga undang kita orang bikin halal-bihalal di lembaga. Terus dan itu berlangsung beberapa tahun. Dulu ada almarhum, dia terkenal namanya Samson. Abang Yura juga pasti tahu, Samson Pomeo.
0: Rumah Pawan.
1: Iya.
2: Tahu lah Abang Yura.
1: Dia nama besar juga. Dia juga punya andil besar untuk ini. Ada banyak anak-anak kayak macam siapapun yang datang bermain dengan kita, kita anggap itu di bagian dari kita. Dan dari orang melihat sebetulnya orang ini bukan yang dikasih nama seperti namanya sama. Maksudnya anak jalanan juga, tapi yang di kota lain mungkin itunya itunya berbeda. Tadi Bung Yuda bilang, Bung Yuda juga pikirnya juga kayak gitu kan. Nah, anak jalanan tuh berarti hidupnya papa, tidak punya arah kayak gitu. Nah, kita orang ini punya misi ke depan yang baik itu, kita orang berpikir bahwa siapapun yang dia hidup di jalan yang pernah kita seperti mereka. Seperti mereka dalam pengertian bahwa belum ada arah hidup yang baik. Yang penting saya ini sudah sama apa, terhadap urusan dengan orang. Ah itu, tuh mau rubah cara itu, rubah. Okay. Ya yang bisa rubah manusia kalau satu percaya itu Tuhan. Tuh berusaha saya dulu nanti bertuan dia lihat tuh pola hidup berpikir yang baik, pasti dia campur tangan untuk bikin baik orang tuh. Jadi barang ini dia tertinggal lama. Itu yang tadi yang saya mau bilang minus. Contohnya ini Bung Yuda. Saya setelah saya mengalami perjalanan hidup bahwa saya harus melangkah yang lebih baik, saya tinggalkan ini. Tinggalkan dalam pengertian tinggal juga tidak, hati ini tetap, saya tetap aja. Tapi saya hidup selain. Dan itu bukan saya saja, ada anak-anak lain juga yang dulu tolong minum, tolong apa semua, sabaran-sabaran. Sekarang itu juga jadi pegawai. Ada yang di bank, ada yang di pemerintah, ada yang tadi saya bilang, ada yang pernah jadi anggota DPR. Banyak. Nah, terus masing-masing su hidup dan dia pun dunia itu. Nah kalau saya agak berpindah sedikit dari bermain di turun ke lapangan lah, kira-kira kayak gitu. Saya su hidup jadi guru, terus tiba-tiba biku Tuhan, terus begini-begini. Tapi kemarin-kemarin bulan September, saya tuh terpanggil untuk wah, kenapa orang lain datang bikin organisasi bisa hidup di sini, pemerintah bisa. Baru orang ini pernah ada tumpu satu organisasi anak jalanan ini.
2: Yang kita, lama dikasih.
1: Yang lama, itu. Tapi 20 tahun tidak pernah bersama-sama bergeluti itu. Akhirnya itu kembali ya. Sakit setahun dulu ini, saya bikin undangan, kita rapat. Apakah kita ini masih bisa, ada orang yang sayang tentang organisasi kita ini ke tidak? Saya bikin undangan rapat, datang. Termasuk Pak Cio Tigenes, Huay, David Kapisa.
2: Masih itu semua.
1: Ternyata kita sudah 20-an tahun kita kasih undangan tanpa kasih uang transport.
2: Datang.
1: Tapi orang masih datang. Wah, saya terima kasih sekali. Kita rapat di kantor klasis lagi malah. Bahwa tujuan ini apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa bersaing hidup di, jangan jadi penonton di tempat yang kita lahir dan besar, kira-kira
0: gitu. Ada karya-karya positif yang dihasilkan dari anak jalanan.
1: Anak jalanan ini hampir sebagian besar tuh pengurus dewan kesenian. Kayak dia, saya dari urus kesenian di teater. Jadi kita di dunia seni teater, terus ada anak-anak jalanan juga yang di kerajinan, di apa namanya?
2: Kalau kita di Sorong lebih otentik dengan seniman. Seniman kita ini kan semua banyak yang seniman, teman-teman seniman yang musik tradisional, terus kita yang modern. Nah itu yang banyak yang bermain di jalan yang memang harus kita gabung sama-sama, dan itu sudah berlangsung lama dari dulu memang, karena ini kita dasarnya memang kita dari jalan kan. Hidup dulu masih hancur-hancur dulu. Bu Yuda pasti tahu hidup kita tuh hidup bagaimana. Nah sekarang kita sudah mulai melangkah lebih baik. Nah ini teman-teman mungkin ada yang masih hidup seperti begitu. Yeah. Mereka harus jadi seperti kita lagi. Nah, kan ini kalau tidak diarahkan, ya mereka pasti lama-lama juga tetap turun ke bawah, bukan naik ke atas ya. Pasti anjlok karena pengaruh ini kalau tidak ada perkembangan ini, wah ini.
1: Ya, kita, satu hal lagi tuh macam ini sekarang provinsi tak? Ini provinsi. Pengalaman provinsi Papua Barat itu, aja juga anak jalanan itu. Waktu provinsi itu masuk di Manokwari, dorang hidupnya masih seperti kita, main di jalan. Berjalannya provinsi dari 10 tahun kemudian, 15 tahun berikutnya, anak-anak itu semua sukses, udah punya rumah, udah punya mobil, udah kerja jadi pegawai. Ah, dorang bilang, kakak kita aja Manokwari sekarang kita, Sorong tuh kota lebih maju loh. Baru sekarang, tiba-tiba begini, wah, nggak bisa kalau aja sana bisa sukses yeah. berhasil, masa kita tidak? Sedangkan kita punya jalur hidup itu sama. Nah, saya kemarin-kemarin ada ketemu sama teman yang polisi juga, anak seorang juga. Dia bilang, kakak baru yang dorong tenang. Oh, kalau urusan permasalahan hidup menyangkut hukum itu masing-masing pribadi, tidak ada urusan. Sama dengan abang, kamu kerja di kepolisian toh, atau kerja di manapun, apapun pekerjaannya, risiko pekerjaan itu masing-masing. Begitupun kita di jalan, ketika dia menyimpang dari hidup yang melawan hukum, ya itu ya dia. Tapi kita tidak bisa bilang dia itu bukan bagian dari kita. Oh tidak, dia adalah bagian kita. Di kita kami semua tetap sama-sama anak jalanan. Apa itu risiko itu? Kalau yang tidak berhubungan dengan hukum, oh kita jalan sama-sama. Kalau ya berhubungan dengan hukum yang bisa dibantu, kan kita kan juga punya lembaga bantuan hukum, ada anak jalanan yang punya. Yeah, kita selalu ngomong, ini ada kita
0: punya. Yeah, rambu-rambunya jelas ya. Jelas. Tapi kalau dia mau keluar bikin jalan sendiri ya silakan, tanggung akibatnya.
1: Akibatnya. Gitu ya. Tapi pendampingan hukum pun tetap anak jalanan kita punya. Tetap, ya, diarahkan untuk seperti apa kayak gitu. Okay. Jadi kita orang, saya tuh bersyukur karena ada anak jalanan yang pengacara. Okay. LKY, ada berapa Yosef, Yosef ini. Valin sama apa? Tutur lobby.
2: Tutur lobby.
1: Itu orang semua main di jalan. Yosef dulu sebelum jadi pengacara hebat kayak sekarang dulu jual-jual koran di depan Toko Tio.
2: Depan Toko Tio, teman-teman kita.
1: Aris Nurlete yang sudah meninggal. Juga dulu juga gitu, main di jalan juga. Jual-jual koran baru nanti jadi pengacara. Jadi kita orang anak-anak ini yang disorong ini apa namanya? Memang tong menghadapi tantangan hidup yang harus ketong anak seorang ini harus ketong duduk sama-sama untuk
2: bersatu
1: untuk ketong merubah ketong kehidupan, mulai dari ketong pu adik-adik yang anak-anak yang aibon-aibon itu. Itu ketong pu misi ke depan ini ketong harus bikin ketong pu BPJS. Caranya bagaimana? Ketong ada punya dong apa MOU ke perjanjian dengan BPJS bahwa harus kita punya badan hukum baru kita bisa kerjasama dalam bentuk seperti itu, kerjasama untuk kita mencari orang-orang yang belum punya BPJS, terus untuk anak jalanan ini, ketika dong ada punya urusan ke rumah sakit, dorang punya koneksinya ada. Siapa yang di bagian situ untuk lihat dorang, itu kami misi berikutnya. Okay.
2: Jadi ada misi juga, maksudnya ini kan kami di teman-teman adik-adik anak jalanan ini kan, ya taulah anak jalanan pasti banyak yang sekolahnya tidak benar, sekolahnya mungkin cuma SMP, ada yang cuma sekolah SD. Nah itu juga kami punya misi juga ya, untuk ke depan ini untuk paket-paket kita harus
1: paket C,
2: paket B.
1: Terus tuh punya anak jalanan juga yang punya lembaga hukum tuh kayak LKY itu ya. Dia tuh ada punya kerjasama untuk itu bikin tadi pelatihan security di Polda harus keluarkan sertifikat, dan kita orang juga harus mau beritahu untuk pemerintah bahwa kasih masuk orang jadi satpam itu harus punya sertifikat dari Polda. Okay. Nah, dan kita anak jalanan ini punya misi untuk itu, untuk bawa anak-anak yang sudah tamat maupun yang belum punya ijazah, kita ada kerjasama dengan kayak Bapak Diki Wamea, anggota DPR itu dia punya jalur itu. Nah, kita nanti daftarkan tumpuan anak-anak untuk yang belum punya ijazah pakai C, akan arah hidupnya bisa benar.
3: Saya baru mau bilang
1: apa?
3: Ding apa?
1: Iya.
3: Sius.
1: Iya.
3: Nah, itu kan dulu begini, iya, begini lah. Tapi gimana menemukan hantaman seperti itu? Kecutkah atau fight?
1: Jadi, ketika hidup masih di yang masih berjalannya belum lurus ini, tapi sudah punya konsep yang baik, itu tetap belum bisa diterima masyarakat.
2: Sulit.
1: Iya dong. Saya jadi guru 6 tahun dulu, SMP 1, SMA Agustinus juga pernah jadi guru. Terus saya jadi pengurus di gereja. Habis itu saya di jadi pengurus tingkat klasis sampai sekarang. Terus saya berpikir tentang anak jalanan itu kembali untuk itu. Nah, saya percaya bahwa itu dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga saya mau berbalik berpikir tentang, wah dulu saya berpikir bagus tapi saya belum berubah. Orang tidak mau ikut. Tapi sekarang buktinya orang mau kerja sama. Ya berarti saya percaya bahwa kalau kau mau melakukan sesuatu hal yang baik, benahi dulu dirimu. Oh. Baru kau bisa urus orang lain.
4: Bisa urus orang lain.
1: Ya. Kalau tidak, tidak bisa. Siapa yang bilang gitu? Ya. Ah, ini yang saya hadapi nih.
2: Ya, gitu. Kadang kalau kita ketemu anak-anak yang memang dibawa tuh ke parkir, apa yang masih mabuk-mabuk. Tuh mau tegur dorong juga kan kadang.
3: Kok kedua begitu?
2: Iya. Tapi yang harus kamu lihat tuh sekarang kakak dong sebagaimana. Nah itu juga sebagai contoh juga. Jadi memang betul dulu kakak dong begitu seperti kamu. Tapi kan tidak mungkin begitu terus.
1: Dan harus, kamu juga tidak mungkin begitu terus.
2: Kamu harus berubah.
1: Kalau saya sekarang ngajak kau dari. Kalau saya dulu mabuk-mabuk sama dengan kau. Terus saya bilang, kau jangan mabuk lagi. Terus sama si mabuk. Ah itu tetap benar. Iya, iya. Tapi kalau saya sudah clear, baru saya bilang kau menuju clear ini, masuk akal lah.
2: Jadi Bung Yuda perlu tahu bahwa terang ini dulu nih, tukang mabuk ya. Mabuk itu bisa 2 hari, 3 hari itu mabuk. Tidak tahu dunia nih mabuk itu. Mau sampai di narkoba-narkoba ini keton juga sudah. Tapi sekarang buktinya, mulai rokok, mulai minum, sudah tidak.
1: Rokok aja enggak.
2: Rokok saja tidak kok. Jadi kadang teman-teman bilang kata, wah, kok bisa ini maaf ini. Kadang-kadang bilang loh, kok bisa lepas rokok tuh? Jangan bilang rokok, kita ini dulu ganja aja bisa, masa rokok tidak bisa. Akhirnya sampai seperti begitu. Tapi memang kita dari dunia itu. Nah begitu. Jadi, tapi sekarang kalau orang mau bicara, kita sudah baik lah. Kita sudah tidak seperti dulu. Ini contoh buat mereka.
3: Iya.
2: Kadang kita mau susah seperti apa kalau kita punya kemauan untuk berubah pasti bisa, tapi harus punya niat. Niat kalau tidak niat dengan kemauan mana bisa ketemu sana balik lagi, ketemu sini balik lagi, kan begitu.
1: Tapi sekarang kalau ketemu yang kayak begitu itu biasa
2: aja. Biasa saja.
1: Kan orang bisa ketemu terus bisa jatuh lagi toh. Ya kalau memang saya sudah tidak isap rokok 2 tahun, oh saya terpercaya itu. Nanti kok masih isap rokok. Kalau terkecuali kau bilang sudah lewat 3 tahun. Nah itu saya percaya bisa. Tapi kalau macam stop 2 bulan, 3 bulan, saya sudah stop rokok. Berapa lama? 3 bulan. Oh, itu bukan stop itu.
2: Saya itu kadang begitu kan, kita ini perokok berat, bisa satu hari 2 bungkus begitu dah. Rokok minum tong ini kan terus. Kalau orang bilang ini orang-orang ini susah nih, mau lepas itu susah. Saya itu kan hampir kata-kata itu barang tapi, rusak kayak tong bisa mau maju tong.
1: Kalau saya itu saya percaya bahwa kalau ketika tong berpikir tentang niat yang baik pasti Tuhan tolong. Kesamu Tuhan sama
2: berubah ya.
1: Tapi kan Tuhan terlihat kok mulut dia lihat gitu. Kalau hati betul-betul pasti nanti dia bantu rubah kau toh. Kalau saya pemikiran kayak gitu. Jadi konsep anak jalanan yang sekarang ini adalah kenapa sekarang saya berpikir tentang itu. Saya pun niat itu Tuhan tahu saya puisi hati. Saya mau anak-anak dong akan berubah lebih baik dari yang saya nih. Itu saya pun niat. Lebih baik yang saya pun maksud ini. Saya stop, saya berubah, saya bisa berhenti ini, berhenti, bisa arah saya pun hidup lebih baik. Saya percaya kamu pasti Tuhan pun rencana lebih hebat lagi ada dalam kamu hidup. Cuma mari kita sama-sama lakukan hal itu. Caranya bagaimana? Ya udah sekarang mari kita satu kantong punya komunitas ini. Kita orang bikin dia badan hukum. Udah. Kita kerjakan apa yang kita bisa kerja. Saya senang ada saya punya teman anak jalan, saya bernama Raymond Karubaba. Dia udah berhasil. Tapi dunia anak jalanannya tetap masih terbawa terus. Tapi ya anak Papua yang dari sewa ekskavator sampai punya ekskavator. Begitu. Bisa punya lahan kebun bisa besar sekali. Tapi aja. Nah, dia juga punya kami pun kerinduan yang sama. Seperti yang kayak dulu tadi saya cerita masih di dunia yang dari kompleks ini kompleksnya. Dia ini juga kompleks lain, saya kompleks lain. Tapi kita orang masih mau berpikir tentang bagaimana supaya anak-anak ini kita orang bisa harapkan. Kan tuh buat tidak semua anak jalanan yang berhasil mau berpikir kayak gitu.
3: Iya.
1: Ya. Tidak semua. Nah, ketika mau berpikir untuk seperti itu, saya percaya itu dikerahkan dari Tuhan. Saya buat apa? Baru saya mau merekam sini nanti saya kasihnya. Punya apa? Tidak ada, tapi tiba-tiba oh, mari kita ini ada saja jalan. Dan saya percaya, saya mau apa yang tong konsep yang tadi saya sudah cerita tuh, saya mau Tuhan apa nyatakan itu dalam tumpu perjalanan hidup ini, supaya tong anak-anak di Sorong ini bisa bersatu. Ingat bahwa ketong aja itu pernah mempersatukan anak-anak satu Sorong ini, kompleks dan kompleks baku menghargai. Itu pernah terjadi, tapi itu masih di zaman nakal. Bisa terjadi itu. Nah, bagaimana sekarang kalau Tuhan rubah tumpu hidup ini, baru Tuhan berpikir tentang sesuatu untuk menyatukan anak sorong lagi. Yeah. Saya percaya pasti ada jalan dari Tuhan yang baik untuk Tuhan semua. Cuma belum tahu waktu Tuhan, belum tahu.
3: Apa saja sekarang ada di programnya yang akan diwujud nyatakan untuk anak-anak?
1: Nah, karena 20 tahun lebih tidak berjalan, akhirnya kita lihat momen di depan yang bisa mempersatukan kami adalah Natal bersama.
3: Itu dulu ya.
2: Itu dulu. Setelah
1: itu dulu. Jadi saya dengan teman yang nama Raymond Karbaba tadi tuh bilang, kakak, konsep lain nanti dulu deh. Tuh bicara yang di muka Tuhan sekarang. Ya itu ada tuh Natal bersama kita bikin. Proses menuju ke Natal bersama ini tiba-tiba ada dukungan-dukungan seperti yang tadi saya bilang, mau BPJS itu ada ya, baru mau yang untuk kerjasama dengan Polda. Tapi Raymond ada laki-laki itu yang berhasil pengusaha ini, dia bilang, kakak, Tuhan puji Tuhan, terima kasih ada orang yang kasih masuk. Tapi kita orang bikin, kita orang punya. Kita tidak bisa bicara dengan pemerintah kalau kita orang belum punya database. Bu Yuda tahu, kita punya perayaan Natal ini, saya bikin selebaran, itu kasih di setiap koordinator komplek anak jalanan yang mau. Kan tidak semua juga anak jalanan mau menukar, karena sudah puluhan tahun ini. Tidak semua anak jalanan juga pasti setuju dengan ide ini. Tapi awal rapat yang tadi saya ngomong, saya kasih undangan mereka datang. Oh, saya percaya bahwa pasti konsep ini akan bisa kita pakai. Oke, saya buatlah selebaran. Ini selebaran ini, itu kita rapat tanggal 21 Oktober. Untuk
2: Natal.
1: Untuk Natal. Saya bertemu dengan ada satu anak Aymar satu, dia pun nama tuh dia panggilnya Rokam. Rokam itu ya bisa Roni Kamwaya, bisa Ronald, bisa siapa. Tapi dia namanya Rokam. Anaknya baik sekali. Dia bilang, kakak cobalah. Kakak bu komunitas yang dulu-dulu tuh, kakak terpisah. Wih, satu pukul langsung nih. Dia bicara yang saya tolong, iya betul ya, memang kakak kira-kira apa yang kakak bisa buat. Salam tidak, kita komunitas dulu tuh kita melangkah awal menyatukan kita tuh Natal. Kita dulu buat Natal di oksigen, kita cari uang sendiri. Tanpa campur tangan pemerintah kita bisa buat. Kita bisa sewa oksigen. Kita bisa bikin makanan banyak. Karena kita anak jalanan, kalau cuma jual belanja di pasar, oh pasar kita punya.
2: Pada zaman itu.
1: Pada zaman itu. Jadi, oh ini uang ini, ku belanja ini. Yang agama Islam semua yang bagian masa, yang urus makanan.
2: Urus makanan.
1: Untuk kita pun Natal. Kita bikin oksigen. Sewa oksigen, kita kan sewa. Sampai zaman orang itu, yang, ya? Zaman itu orang yang dijaga oksigen itu, bapak itu, dia sudah meninggal katanya. Dia itu sampai dia simpati sama kita, sampai dia bilang, saya kursi 200 saya, kamu terus bayar. Yuk, kenapa dia mau? Saya ini juga di jalanan. Begitu, jadi konsep anak jalanan yang terlahir di kota ini itu bukan antara jalanan yang seperti di tempat lain. Yang merasa peduli, karena pernah menjalani kehidupan di kayak gitu-gitu. Sudah, akhirnya saya kasih selebaran. Ayo udah tahu selebaran itu tuh anak jalanan tuh mau sumbang Rp3.000, 1.000, 5.000,
2: silakan
1: datang. Nah, kita rapat tanggal 21 Oktober kita bicara begitu. 21 Oktober, November, satu bulan kemudian baru kita rapat lagi. Itu kita pun biaya sudah 18 juta.
2: Terkumpul 18 juta.
1: Satu bulan kemudian. Nah, menuju bulan Desember kita punya sudah 37 juta. Itu dari anak-anak punya kebersamaan itu. Belum lagi anak-anak jalanan yang merasa berhasil, belum bisa
2: sumbang. Yang artinya sudah jadi pegawai.
1: Ada jadi pengusaha, ada yang kasih 3 juta, 5 juta, ada yang kasih 20 juta. Sekarang biaya kita udah 50 juta.
2: Kita lebih. Jadi untuk tanpa tanpa sambut tangan pemerintah
1: tadi. Tidak ada bikin permohonan minta bantuan ke tidak begitu. Ah, saya merasa bahwa ini campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Siapa yang mau tahu seperti ini terjadi sama kita orang? Begitu. Jadi konsep proses anak jalanan ke depan untuk mewujudkan hal-hal baik itu, biarlah itu nanti terjadi. kita kerjakan yang di depan yang kita dulu. Depan
3: kita. Apa yang bisa dikerjakan ya?
1: Kita kerjakan dulu.
2: Tapi konsep itu sudah ada.
3: Sudah ada. Tinggal
2: ini dulu selesai.
1: Yang kita bisa.
2: Baru kita.
1: Karena kita nanti habis ini bikin apa? Kita badan hukum itu dulu. Bisa 8,5 juta.
2: Ya, legalitas ya, dulu legalitas semua.
3: Sementara dalam proses ya, ini ya. Proses.
1: Sementara. Jadi tidak kita kerja ini dulu. Ini dulu. Okay. Kita percaya sekarang tadi kan Tang ada bicara tentang uang yang kita ada kumpul-kumpul itu. Kalau pelaksanaan Natal ini bisa menyisakan untuk itu, kita akan lanjutkan. Kalaupun siapa yang ada dengar sini terus mau bantu kita, kita sangat terbuka juga. Kita ada punya nomor rekening organisasi.
3: Ya. Transparansi ya. Tetap harus kalian siapkan ya.
1: Setuju.
3: Seperti ini ya. Oke. Okay. Seandainya juga ada yang nonton terus langsung, saya kayaknya kepingin sekali bergabung dengan anak jalanan.
1: Oh siap. Kemana
3: mereka?
1: Siap.
3: Silakan. Kontaknya kemana?
1: Iya. Ada di.
3: Apa disampaikan saja sih.
1: Dia kita punya. Sekretaris, saya ketua komunitas.
3: Ketua komunitas.
1: Ketua komunitas sementara. Sementara yang dimaksud sementara itu 20 tahun tidak pernah ada, terus tiba-tiba ada lagi. Apa yang kita buat? Itu buat ini dulu. Nanti kan kita mau bikin badan hukum ini, ya nanti kita voting lagi secara bersama-sama siapa yang kita harus layakkan. Antasi. Tapi untuk sementara ini masih saya.
3: Okay.
1: Untuk sementara kita bikin akal dulu nih. Itu siapa saja mau bergabung di dalam organisasi dan pernah kau merasa bahwa saya ini pernah jalan susah payah berserah pekerjaan, ingat kau lewat jalan, kami ini komunitas anak jalanan kira-kira, jadi komunitas anak jalanan yang positif, bukan yang positif dalam pengertian nama-nama kalau soal sepak terjang di dalam itu atau terhadap urusan dengan
3: kalian punya tanggung jawab yang besar tentunya moral untuk kota ini juga tentunya,
1: yes
3: pasti itu akan sampai ke dunia pendidikan, kesehatan, Kamtibmas yang semua ini juga menjadi persoalan pemerintah yang nggak pernah kelar. Kalian salah satunya pasti harus mengambil.
1: Kita harus sinergi, harus sinergi dengan pemerintah. Pemerintah seluruhnya tuh
3: Forkopimda.
1: Saya sebut itu aja saja.
3: Terlalu banyak di pikiran ya. Yang ingin diwujudkan
1: Artinya kita orang mau sinergi dengan semua elemen. Untuk tujuannya tuh ya Tumpu kota ini harus jadi jadi hebat. Tumpu anak-anak yang ada dalam kota ini itu harus sejahtera. Harus sejahtera. Entah sejahtera itu bukan berarti kaya raya, bukan. Yang penting sangat pangan makan, dia bisa menjalani dia
3: secukupnya hidup. Semua tidak berlebihan sampai muntah enggak secukupnya.
1: Cukupnya.
3: Mana saat kita perlu cukup.
1: Ada.
3: Paling kita perlu ada cukup ada, itu semua tentunya.
1: Paling tidak harus kayak gitu. Masa kita jadi penonton, orang yang datang semua bisa berhasil kalau kita tidak.
2: Terus apa? Saya tambahkan faktor keamanan juga.
3: Iya.
2: Kan banyak juga orang bilang sana Aceh itu yang biasa
3: begini. Oke. Okay.
2: Itulah mungkin kita bisa.
3: Penonton podcast tahu enggak ini saya ambil mereka berdua saja karena sebenarnya mereka punya schedule terlalu padat apalagi mau akhir tahun. Tapi masih sempat hadir di studio kami dan menceritakan keberadaan anak jalanan ini ternyata mulia sekali misi kalian ke depan.
1: Amin.
3: Oke, saya nggak mau ganggu lagi karena saya tahu kontrak di sana udah panggil-panggil. Akhirnya terbebankah kalian dengan sebutan mau kemana? Saya mau ke kota bajingan katanya. Itukah juga ada dalam misi kalian untuk merubah image itu dan mengembalikan Sorong nggak kota bajingan loh ya?
1: Oke. Terbentuk anak jalanan belum ada kata itu.
2: Belum kata itu.
1: Kita terbentuk tahun 2000 itu belum ada kata kota begitu, belum. Tapi kalau saya pribadi itu tidak pernah saya image negatif begitu tentang karena anak Sorong ini suka bikin istilah. Bikin istilah yang menurut dia bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Kan begini, macam begini. Kau ini keren, parah. Parah tuh apa sih? Parah jelek dong. Padahal dia maksud ini bagus ini. Jadi maksud anak-anak itu bilang bajingan, itu belum tentu sama dengan image orang yang termasuk anak jalanan tadi tuh. Anak suruh ini suka bikin istilah aneh-aneh.
2: Istilah yang aneh-aneh. Jadi, memang
1: jadi kadang-kadang, memang kalau secara umum, itu gak bagus disebut seperti itu. Sekarang saya mau tanya dulu, itu dia terlahir dari siapa? Saya nggak tahu juga. Terus apa maksudnya dia?
2: Iya. Tapi memang itu sangat populer sekali kota bajingan.
1: Sebetulnya kalau saya pribadi, ya janganlah. Jangan kita klaim. Jangan kita klaim. Tapi kalau kau ngomong untuk kau puji diri sendiri saja dan kau menganggap itu hal positif, ya udah terserah, tapi tidak bisa untuk ton semua orang dalam kota ini, tak boleh. Itu ton kalau yang dalam kota ini yeah. Kata Sorong Kota Minyak, oh iya ton semua setuju pasti yeah. Sorong Kota Bersama, iya ton yeah. Semua setuju pasti, tapi kalau yang itu kau saja kapan
3: yeah, yeah.
1: Kau yang bilang ton tidak okay. Karena mungkin kau puarti loh oh ton Sorong aku bugaya nih bajingan itu kan. Ya kan kata padahal itu mau bilang dia. Padahal itu mau bilang dia ini. Kok gaya mantap sekali. Oh, selalu. Sampai saya cuma bilang.
2: Karena itu kebiasaan itu.
1: Iya, itu kalau menurut saya sih, menurut saya tuh anak-anak di sini tuh juga bikin istilah yang aneh-aneh tapi menurut orang, loh, siapa maksud begini? Mau ku tahu apa?
3: Sama sekali anak Iran tidak terganggu dengan kata-kata itu.
1: Tidak ada.
3: Selama itu dibawa ke arah yang positif ya.
1: Tidak ada masalah.
3: Tapi kalau itu untuk bajingan yang memang bajingan itu kita maju. Oh, salah itu.
1: Salah. Kalau kau sebut itu untuk hal negatif kita nggak paham, tidak setuju. Tapi kalau kau punya istilah untuk bikin kau macam
2: kebiasaan.
1: Iya sudah macam ada yang berhasil. Yang kayak tadi udah contohnya itu nggak perlu. Kau bagus. Padahal itu ada kata terbaik keluar. Padahal itu kau puji dia.
2: Padahal itu tujuannya baik.
1: Dong, aku lihat, ganteng parah. Kok parah sih? Padahal dia ganteng. Jadi saya, kalau saya pribadi, saya tidak terima kata itu. Tapi saya juga tidak menyalahkan orang yang kesenama karena saya belum tahu siapa yang kesenama. Saya kan terlahir dari saya. Padahal itu terlahir dari istilah-istilah itu. Nanun, lo rasa istilah itu dia ngetop. Ya udah, dong pakai akan. Gitu. Jadi dia untuk negatif tidak.
3: Oke lah kalau begitu. Oke, jelas sudah sekarang kehadiran mereka dan sudah ada di sekitar kita. Walaupun memang dari tahun 2000 sudah ada mereka, tapi lebih eksis lagi.
1: Siap.
3: Mulai perbincangan ini dan seterusnya.
1: Siap.
3: Mereka akan ada di sisi-sisi positif untuk terus membangun kota
1: kita. Ya, amin.
3: Amin.
1: Siap.
3: Pesannya apa nih terakhir buat penonton podcast saya, Bung?
2: Oke, kalau dari saya pokoknya jangan pernah kecil hati, tetap berusaha karena di depan jalan masih luas. Siapapun yang berusaha tetap akan maju. Itu saya, dan maju untuk kota ini. Jangan lupa, kota ini dapat tempat kita lahir, kita besar, tetap kita yang harus membesarkannya. Begitu, biar saya.
1: Ya. Oke, kalau saya tadi saya mau kasih ingat untuk kamu semua, sayang kota ini baik, provinsi ini muda di Indonesia, tapi saya percaya bahwa provinsi ini sudah mengelahirkan orang-orang hebat. Salah satu yang paling hebat itu Buah Solosa dari kota ini. Top di Indonesia, kamu ingat itu. God bless.
3: Terima kasih berdua sudah hadir ya, membuka wawasan semua kita tentunya. Dan terima kasih untuk penonton podcast. Jika ingin bergabung nanti, iya kemana kita?
1: Iya, gabung tuh di
3: 08-12-43-1984
1: itu saya pun nomor di Imbiri
3: ya.
1: Untuk menjabat itu lah, menjabat koordinator sementara lah.
3: Sementara ya.
1: Ya, kita akan mau buat badan hukum itu kita harus rapat bersama dulu, baru kita tentukan siapa yang ketua.
3: Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses untuk misi-misi yang bagus dan selalu berada di roll track-nya.
1: Siap.
3: Sahalik ya.
1: Siap. Jelas.
3: Dua tamu saya tetap sehat supaya bisa mewujudkan apa yang menjadi impian-impian dari anak jalanan yang ada di Kota Sorong ya.
1: Siap.
3: Terima kasih penonton podcast. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Weekend ini sudah Anda ikuti pendengar podcast kreatif tanpa batas ya. Energi anak muda kota Sorong. Ayo semangat ya anak muda kota Sorong, siapapun Anda. Ayo mari sama-sama kita meraih prestasi. Jangan lagi duduk sebagai penonton, tapi kita adalah pelakunya, oke? Ayo, lakukan hal positif supaya imbas baliknya hal positif juga. Terima kasih untuk kebersamaan, selamat menikmati hari Minggu Anda di saat ini. Jangan lupa untuk umat Kristiani yang tadi pagi tidak sempat beribadah di pagi, mungkin sore ini sudah siap-siap untuk pergi beribadah. Kami ingatkan sudah pukul 17:53 waktu Indonesia Timur. Setelah saya nanti masih ada Danusia yang menemani Anda sampai di pukul 24 malam. Saya Lucy Arebo pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore.

0: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Sorong sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu Mubuk, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah, pendengar. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Dan kita akan bersama-sama insya Allah sampai nanti di pukul 24 pendengar. Masih di Sorong sore ini akan saya awali kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Diikuti juga nanti dengan azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya, insya Allah di pukul 18.23 waktu Indonesia Timur. Dan kemudian juga kita akan menyudahi Sorong sore ini di pukul 19. Di pukul 19 ada berbagai program siaran di Sorong malam ini. Diawali nanti dengan rangkuman berita sepekan. Kemudian Anda juga nanti dapat mendengarkan beragam musik dan informasi. Ada drama radio pendengar di pukul 20. Di pukul 21 ada Warta Berita Pro 3 Jakarta yang ingin mendengarkan lagu-lagu daerah. Nanti ada Pesona Lagu dan Budaya Nusantara dengan lagu-lagu dari Pulau Jawa. Anda juga nanti dapat mendengarkan dan bergabung di Ruang Rindu di pukul 22 pendengar dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Dan terakhir di pukul 23 Anda akan mendengarkan jazz music hingga usai kebersamaan kita di pukul 24. Itu dia berbagai program siaran pendengar yang nanti dapat Anda dengarkan sepanjang kebersamaan kita. Saya Danusi yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan ya, dan selamat mengikuti nih siaran Pro 1 RRI Sorong hingga usai kebersamaan kita nanti. Dan pendengar, inilah rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti nanti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18 lebih 23 waktu Indonesia Timur.

bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir.

kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Di era digital,
4: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
5: Saya juga mau, Ma, tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
4: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
5: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
4: Di mana?
5: Universitas Terbuka Sorong. Sakuliah bisa dari sini saja.
4: Oh, Sucek, bukan kampus abal-abal toh?
5: Bukan, Mama, kampus negeri, akreditasi A lagi.
4: Serius?
5: Iyo, Ma, saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
4: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
6: Sorong sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Saya Danusya yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini hingga nanti di pukul 19, dan di pukul 19 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini. Diawali nanti dengan rangkuman berita sepekan. Ada drama radio, ada beragam musik dan informasi, ada warta berita Pro 3 Jakarta, ada lagu-lagu daerah, nanti ada lagu-lagu dari Pulau Jawa, Ruang Rindu tentu saja tidak akan terlewatkan. Kemudian yang terakhir di pukul 23 pendengar, ada jazz music yang nanti menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini, edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Danusya. Kita sudahi Sorong sore ini bersama dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah saya siapkan untuk Anda sampai nanti di pukul 19.

0: Wah, kok pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MHkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

akan dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

terbaik untuk masyarakat Provinsi Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung menghadirkan operasi katarak gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2026 bertempat di RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanane. Kuota terbatas hanya untuk 300 pasien. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk mendapatkan kembali penglihatan yang lebih baik. Syarat pendaftaran sangat mudah dengan membawa KTP dan hasil telah melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit sesuai ketentuan. Bagi yang belum melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit, bisa langsung datang ke RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanane pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan menghubungi Dr. Frida Susana Wanane di 0813-4406-8134 atau Dr. Lika Deviana Murafer di 0821-1421-1098. Mari manfaatkan layanan kesehatan ini. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bersama Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung. Halo masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran.

Pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, Lame Wobok, selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini, edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Danusyah pendengar. Dan kita awali Sorong Malam ini bersama dengan berita Sorong Sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Transformasi Multiplatform Inspirasi Keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Sorong Sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya kebakaran di kawasan Klademak Pantai Kota Sorong. Selain itu, di minggu ini Polda Papua Barat Daya ringkus pelaku penipuan online, dan pendengar, inilah Berita Sorong Sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, puluhan rumah warga di kawasan Klademak 2 Pantai hangus terbakar pada dini hari. Ketua KKSS Kota Sorong, Firman Baco, mengungkapkan bahwa musibah ini sudah terjadi 3 kali, namun kebakaran kali ini yang sangat besar.
1: Saya jam 5 pagi, saya sudah mendapat informasi dari grup keluarga bahwa terjadi kebakaran di kompleks Klademak 2 Pantai. Ya, saya langsung perintahkan untuk bawa alkom pemadam untuk bisa meminimalisir kebakaran yang berjalan. Tapi karena memang kebakaran begitu cepat, kita tidak bisa mengatasi dengan sigap. Ya, apalagi kalau api itu kan orang serba panik. Tapi bagaimanapun kita berupaya sampai menghubungi semua teman-teman untuk bisa saling membantu, terutama mobil-mobil tangki air. Karena saya pikir itu yang paling bisa cepat kita datangkan. Tapi apalah daya, memang api itu luar biasa dari angin barat, kemudian dari timur laut. Makanya dari sini habis langsung balik lagi ke sini. Makanya tidak bisa betul kita atasi. Ketiga kali 2016 yang lalu, kemudian 2026 berarti 10 tahun yang lalu terjadi lagi. Sudah 3 kali. Tapi ini yang lebih parah, karena ini hampir semua ke depan itu habis semuanya, rata dengan tanah. Saya sendiri belum bisa memastikan bahwa sumber api dari mana, tapi yang pasti dari rumah-rumah sekitar itu. Data belum saya dapatkan, tapi yang pasti kalau di situ ratusan kepala keluarga, ribuan orang lah yang pastinya mungkin di situ yang jadi korban.
2: Ratusan
1: orang saja itu ribuan orang, di ribuan orang yang ada di situ. Ya, di situ kan multi etnis, Pak. Jadi semua suku yang ada, tapi kalau orang bilang yang paling banyak memang warga KKSS. Makanya dari sejak awal itu saya turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bahwa warga kami benar-benar mendapatkan musibah yang memang di luar daripada kemampuan kami untuk mengatasinya.
0: Wali Kota Septinus Lobat saat meninjau lokasi kebakaran menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sorong menjadikan kebakaran ini sebagai penanganan darurat, sehingga pihaknya melakukan penanganan dengan menyiapkan kebutuhan bagi warga terdampak.
3: Dapat darurat ini untuk menyiapkan hal-hal yang sifatnya darurat dan dibutuhkan oleh warga kita.

0: 16 tahun ditangkap di Surabaya, Jawa Timur.
1: Ini untuk penangkapan di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk perlawanan tidak ada. Kami memang untuk kegiatan kita penyelidikan ini diawali dengan transaksi yang korban lakukan kepada pelaku, itu kita tindak lanjut kepada pemilik rekening sampai kita dapat pemilik rekeningnya, dan kita tindak lanjuti sampai kepada pelaku. Di tempat lain ada di Sumatera, nilainya kecil. Belum disampaikan banyak oleh pelaku. Untuk yang korban di Sorong ini masih tunggal ini, kemudian korban lain dia sampaikan ada di Sumatera. Baru 1 tahun. Untuk pelaku YL ini masih sendiri, cuma modusnya mengambil ataupun meminta rekening ke rekening tetangganya untuk dia jadikan sebagai rekening yang akan nanti ditransfer oleh korban. Ya, jadi memang pelaku ini kebutuhan yang dia penuhi, kebutuhan-kebutuhan gamenya, peralatan-peralatan gamers itu yang dia lengkapi. Kemudian pengakuan pelaku, dia masuk ke THM, poya-poya. Memang hanya untuk kesenangan pribadinya saja.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Raja Ampat meringkus seorang tersangka kasus pencurian di konter ponsel di wilayah distrik Kota Waisai. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tigai melalui Kasat Reskrim Ibtu Arantau mengungkapkan bahwa pelaku masuk ke konter handphone dengan cara membobol pintu depan.
2: Kami mendapat informasi dari saksi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku dengan inisial TA, yang bersangkutan adalah residivis. Residivis sudah 2 kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama beliau terkait dengan kasus pencurian, kedua kasus penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Kemudian ada barang bukti yang kami cari, dan setelah kami lakukan pencarian, kita lagi temukan ada 10 handphone juga di lokasi atau TKP yang berbeda tempat pelaku menyimpan barang bukti. Total barang bukti handphone yang kita temukan ada 43 unit dengan berbagai merek.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mematangkan proses pengadaan tanah untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis di daerah. Dengan menggelar bimbingan teknis di Aimas Hotel, kegiatan ini diikuti seluruh organisasi perangkat daerah, OPD terkait se-Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kilikambu mengatakan, seluruh pembangunan yang direncanakan pemerintah membutuhkan ketersediaan lahan karena aktivitas pembangunan dilakukan di darat.
3: Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini harus dikuasai dengan baik oleh semua OPD teknis. Nah, jadi hari ini tidak melibatkan masyarakat. Kegiatan ini bagaimana mengumpulkan atau untuk membahas bersama semua pimpinan OPD teknis terkait kebutuhan-kebutuhan pengadaan umum, kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Masalah tanah ini sangat seksi tapi juga sensitif, sehingga kalau kita tidak kuasai dengan baik maka pasti akan bermasalah, dan masalahnya juga bisa ke ranah hukum. Sehingga sebelum sampai menimbulkan masalah yang lebih besar, semua pegawai OPD teknis yang mau lakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka semua harus memahami mekanisme.
0: Ketua Balai Penjamin Mutu Pendidikan Papua Barat Justus Awetau mengingatkan agar dinas pendidikan hingga tenaga pendidik untuk mematuhi aturan terkait penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027.
4: Saya tadi menghimbau kepada Pak Kadis dan teman-teman supaya menghimbau kepada guru dan kita orang-orang dinas, jangan, kita orang-orang pendidikan jangan membuka celah. Ya, begitu kita membuka celah sudah itu kepercayaan orang akan terjadi. Karena sonasi pada prinsipnya untuk meringankan beban, ya. Artinya anak kalau sekolah dekat dengan rumahnya kan ongkosnya tidak terlalu mahal, bisa jalan kaki, terus terhindar dari debu, terhindar dari panas dan hujan karena dekat.
0: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat terjadi penurunan angka kematian pada ibu dan anak sejak tahun 2024 hingga 2026. Hal itu disampaikan Ketua IBI Cabang Sorong Selatan Anita Arian Cehuai dalam perayaan HUT IBI ke-75 tahun dan HUT IBI Sorong Selatan ke-7 tahun. Sementara itu Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak mengatakan masih banyak bidan yang bertugas di luar kota Teminabuan belum melaksanakan tugas

0: secara maksimal. Hal itu berdampak pada pelayanan kesehatan di wilayah kampung.
1: Di 120 kampung dan 2 kelurahan, di 15 distrik, 18 puskesmas, dengan pelayanan yang sangat kuat, sehingga angka kematian ibu di tahun 2024 berada pada angka 5. Dan untuk tahun 2025, angka kematian ibu berada di angka 1. Dan untuk tahun 2026, sampai dengan bulan Juli sementara kosong. Dan angka kematian bayi untuk 2024 berada di angka 23. Dengan catatan anak lahir sudah meninggal 8, kemudian berumur 0 sampai dengan 28 hari 8, kemudian umur 1 sampai dengan 5 tahun berada di angka 4.
2: Ikatan Bidan Indonesia, khusus yang ada di Sumatera Selatan, sudah banyak hal yang dilakukan. Tapi kalau bisa di tahun-tahun depan, kita lebih tingkatkan lagi, kalau bisa lakukan monitoring untuk bidan-bidan yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung. Hampir rata-rata ada bidan-bidan yang ada di kampung-kampung. Mereka tidak laksanakan tugas secara profesional. Itu laporan dari masyarakat juga. Ini jadi perhatian, bukan saja untuk ibu-ibu bidan, tapi juga jadi perhatian untuk kepala dinas, tapi juga bapak sekretaris daerah untuk sama-sama melakukan monitoring ke wilayah bawah, kampung-kampung, ke distrik-distrik, apalagi yang ada di wilayah Imeko.
0: Kehadiran Tera Abadi Papua sebagai mitra baru dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu menyatakan kemajuan Papua tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, kehadiran organisasi yang bergerak di bidang konservasi dinilai menjadi langkah positif bagi Papua Barat Daya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tera Abadi Papua, Meti Mongdong, menegaskan bahwa organisasi hadir sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan fokus mendukung pelestarian sumber daya alam melalui pengelolaan terpadu kawasan darat dan laut.
3: Papua Barat Daya lebih khusus Raja Ampat tetap lestari untuk keberlanjutannya, baik ekosistem di laut maupun di darat. Nah, jadi ini kita sambut baik gitu lah. Nah, kalau kita kan sebagai mitra pemerintah, jadi kita kan kerjasama. Sepanjang ada hal-hal yang menyangkut pengaturan, regulasi, itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi. Ya, kalau soal program-program teknis, itu kan teman-teman di Tera Abadi yang mereka lakukan itu dengan masyarakat.
4: Tera hadir, kami berharap menjadi mitra, menjadi teman bagi pemerintah, mendukung program-program pemerintah, terutamanya untuk memastikan sumber daya alam di Papua Barat Daya secara khusus yang didukung oleh Bapak Gubernur saat ini bisa berkelanjutan sehingga menjadi sumber makanan, sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada. Di saat yang sama keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya berkelanjutan dan masyarakatnya menikmatinya untuk waktu yang panjang, tidak hanya sekedar makanan pada saat ini tapi juga bisa menjadi ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan bagi pemerintah setempat juga.
0: Mendengar informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Husni Laing menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi baru tahu.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa Teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka. Ya jaga.
2: Sorong malam ini.
3: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, pendengar, masih bersama saya Danusya. Tadi telah Anda dengarkan rangkuman berita sepekan ya, berita-berita yang terjadi pekan ini di wilayah Papua Barat Daya, pendengar. Nah, Anda juga bisa terus mengupdate berbagai informasi-informasi, berita-berita terkini, teraktual di wilayah Sorong dan sekitarnya, tentunya di Pro 1 RRI Sorong atau melalui rri.co.id. Pendengar, berbagai program siaran di Sorong malam ini juga masih dapat Anda dengarkan. Selanjutnya mau saya hadirkan nih beragam berita-berita terkini, terpopuler, berita-berita seputar nasional nih pendengar yang menjadi sorotan ya. Hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Di pukul 20 Anda dapat mendengarkan Drama Radio. Setelahnya nanti mau saya hadirkan informasi-informasi seputar Piala Dunia. Kemudian nanti di pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Di pukul 21.30, pendengar, jangan lewatkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Jawa. Di pukul 22, Anda akan mendengarkan lagu-lagu era tahun 90-an, lagu-lagu mancanegara. Jadi kita akan bernostalgia di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Dan terakhir, di pukul 23, pendengar, hingga pukul 24, ada jazz music ya, yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Malam ini, edisi hari ini, Minggu 28 Juni 2026.

Mendengar di rri.co.id banyak sekali nih berita-berita terkini, berita-berita terpopuler, berita-berita teraktual yang bisa Anda baca. Di antaranya ada berita mengenai perkuat organisasi Polri, rotasi jabatan PJU Mabes, Kapolda hingga Wakapolda. Ada juga berita mengenai Presiden Prabowo minta BUMN alokasikan laba untuk perkuat riset nasional. Selain itu juga pendengar ada berita mengenai Presiden Prabowo dorong kampus untuk perkuat inovasi untuk hadapi perubahan global. Dan ada juga berita mengenai pemerintah targetkan 36.000 koperasi desa Merah Putih ini mulai beroperasi akhir 2026 pendengar. Pemerintah menargetkan sebanyak 36.000 koperasi desa Kopdes Merah Putih beroperasi pada akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pendengar. Menteri yang akrab disapa Zulhas tersebut mengatakan Kopdes Merah Putih belum beroperasi karena masih dalam proses pembangunan. Terlebih, Oktober 2026 mendatang manajer untuk Kopdes Merah Putih baru siap pendengar. Menurutnya puluhan ribu manajer Kopdes Merah Putih saat ini tengah disiapkan untuk penyaluran bantuan pemerintah. Dan Kopdes Merah Putih ke depannya ini memiliki fungsi yang berbeda dengan toko retail atau supermarket pada umumnya. Ia mengatakan Kopdes Merah Putih bakal menjadi infrastruktur resmi pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan pada masyarakat. Selain itu, Kopdes Merah Putih juga wajib menyerap hasil panen petani dan tangkapan nelayan jika harga di pasar jatuh. Pendengar, ini berita selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Ada juga berita mengenai pemerintah dorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan. Ini menjadi salah satu berita yang tentu saja juga bisa Anda baca di rri.co.id. Selain itu juga pendengar ada berita mengenai Menteri KKP prediksi kampung nelayan berpotensi hasilkan 2,8 juta ton ikan dalam setahun.

Pendengar, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menargetkan 1.369 kampung nelayan Merah Putih rampung pada akhir 2026 serta bertambah menjadi 5.000 titik pada akhir 2029 mendatang. Ia juga mengatakan kehadiran 1.369 titik kampung nelayan bisa meningkatkan produk perikanan di Indonesia. Bahkan ia memperkirakan 2,8 juta ton produksi perikanan bisa dihasilkan dari 1.369 titik kampung nelayan. Menurut Trenggono, pendengar, salah satu jurus untuk meningkatkan produktivitas tersebut adalah optimalisasi penggunaan teknologi penyimpanan ikan yang modern. Untuk itu, para nelayan akan difasilitasi slurry ice atau es berbentuk cair untuk menjaga kesegaran ikan selama beberapa hari ke depannya. Trenggono berharap kehadiran manajer kampung nelayan juga dapat memastikan seluruh fasilitas terkelola dengan baik sehingga bisa menunjang kegiatan para nelayan. Dan ia juga mengatakan pemerintah juga berencana memasang mini processing di kampung nelayan. Fasilitas ini dapat mewadahi hasil tangkapan ikan untuk langsung divakum, dipacking, dan sebagainya. Keberadaan kampung nelayan, pendengar, juga tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan semata, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas ikan dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.

Dengarilah tadi beberapa berita-berita terkini, teraktual, berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id yang tentu saja juga bisa Anda baca lebih banyak lagi. Sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan drama radio dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process yang diproduksi oleh RRI Jember. Anda juga nanti masih dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya di Sorong Malam ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya, Danusya.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
4: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh, bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
4: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
4: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Cerai?
3: Bukannya bangun?
1: Enggak sih Bu.
3: Cerai?
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga

0: sepeda, jalannya rusak, Bu.
1: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
2: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
4: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
2: Coba, coba, coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
4: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
5: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
1: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
1: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
4: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
4: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
1: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
4: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
4: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong, Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
4: Belum tentu, Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
1: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
4: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh, Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah, Pak, beda.
4: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh, Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
3: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya, Bu ya? Kok sepi ya, Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
4: Kayaknya salah deh, Pak. Harusnya sebelum ini nggak sih, Pak?
1: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya, Bu, dia itu...
4: Sudah. Kelewat loh kita, Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap, Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
5: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh.

0: bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
1: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
2: Nak. Ini istrinya Riko.
1: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
2: Loh, kok sopan banget?
3: Iya ya, ramah lagi.
2: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
3: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
2: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
3: Iya ya pak.
2: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
2: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
5: Iya, tapi...
2: Tapi apa lagi, Bu Sari?
5: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
0: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Sorong malam ini.
1: Mendengar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama saya Danusyah di Sorong Malam ini. Lemobok, selamat malam untuk yang masih tetap setia mendengarkan, dan untuk Anda yang juga baru saja mendengarkan. Selamat malam untuk yang ada di wilayah Papua Barat Daya ya, yang ada di Kota Sorong, yang ada di Aimas Kabupaten Sorong, yang ada di Maibrat, di Tamrau, Sorong Selatan, Raja Ampat. Selamat malam juga ya untuk yang ada di Raja Ampat, atau bahkan di seluruh Indonesia yang juga bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong melalui aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Jam-jam segini biasanya jam-jam padat ya di arah-arah kilo, mulai dari depan Polresta nih sampai nanti di jembatan kilometer 12, itu biasanya lumayan padat kendaraannya, lancar dan padat lah ya. Yang lagi beraktivitas saat sekarang ini, selamat menjalankan aktivitas. Yang lagi mendengarkan sambil bikin sesuatu, mengerjakan sesuatu, yang lagi mendengarkan sambil makan mungkin saat sekarang ini, selamat makan. Dan untuk Anda yang lagi mendengarkan sambil bersantai, selamat bersantai ya. Tadi Anda telah mendengarkan drama radio nih pendengar. Selanjutnya saya mau hadirkan beragam musik dan informasi, dan mau saya hadirkan informasi-informasi seputar Piala Dunia sampai nanti di pukul 21, tentunya bersama dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu hiburan yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri nih pendengar, untuk Anda mengisi, menikmati suasana malam Anda. Nah pendengar, Piala Dunia akhirnya sampai ke babak 32 besar, dan 32 tempat sudah terisi nih pendengar. Nanti ada Afrika Selatan lawan Kanada, ada yang seru nih pendengar, Brazil lawan Jepang, ya ini juga seru. Kemudian Jerman akan bertemu dengan Paraguay, ada juga Belanda yang akan bertemu dengan Maroko, Pantai Gading akan bertemu dengan Norwegia, kemudian Perancis akan lawan Swedia, terus juga ada Meksiko yang akan melawan Ekuador, Inggris nih favorit saya nih pendengar yang semoga saja nanti bisa jadi juara ya. Inggris lawannya ya terbilang cukup muda lah ini ya, mudah-mudahan bisa menang nanti lawan Kongo di babak 32 besar. Kemudian Belgia akan melawan Senegal, Amerika Serikat akan bertemu dengan Bosnia, Spanyol akan bertemu dengan Austria, Portugal akan bertemu Kroasia, kemudian Swiss akan bertemu Aljazair, Australia akan berhadapan dengan Mesir, Argentina ini Argentina nih kayaknya pendengar lawannya mudah-mudah terus ya. Dari babak grup lawannya tuh lawan-lawan di bawah levelnya lah pendengar ya. Dan masuk di babak 32 besar bertemu lagi dengan lawan yang levelnya jauh nih dengan Argentina. Bertemu dengan Tanjung Verde, Cabo Verde pendengar. Orang sih bilang, ya tapi kan ini sudah babak 32 besar, pasti berat juga. Begitu pula Argentina dong, sudah masuk babak 32 besar, tidak mungkin meremehkan Tanjung Verde begitu. Apalagi kalau secara peringkat ranking sangat jauh sekali ya levelnya antara Argentina lawan Tanjung Verde. Sudah pasti diprediksi Argentina akan menang mudah, bahkan Messi akan cetak gol lagi begitu ya. Dan ada juga nanti Kolombia melawan Ghana. Ini 32 tempat 32 besar Piala Dunia 2026 pendengar ya. Ini tentu saja jika kita memprediksi masing-masing ya pendengar, siapa yang menang lawan siapa begitu. Yang seru ini nanti kalau misalnya Jerman menang lawan Paraguay, terus juga Perancis menang lawan Swedia, bisa jadi ini Jerman akan bertemu Perancis. Ini banyak yang bilang juga ini adalah final kesiangan. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi kita lihat saja nantilah pendengar, kira-kira seperti apa perjalanan tim-tim ini di babak 32 besar. Meskipun banyak yang juga memprediksi ini Argentina akan mulus nih jalannya sampai ke final nanti, melihat lawan-lawannya atau calon lawannya yang terbilang levelnya masih di atas Argentina. Kira-kira begitulah pendengar ya. Oke, itu informasi awal. Nanti masih ada lagi beragam informasi-informasi lainnya seputar Piala Dunia sampai di pukul 21.

Mendengar Kapten Timnas Iran Mehdi Taremi melontarkan kritik kerasnya terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 33 tahun itu menyebutkan turnamen tahun ini sebagai bencana pendengar. Hal tersebut disampaikannya bukan tanpa alasan ya, karena selama Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Iran ini harus menghadapi berbagai persoalan visa, perjalanan, hingga keterbatasan dukungan logistik pendengar. Pernyataan tersebut disampaikan Taremi usai Iran menuntaskan laga terakhir mereka di grup G dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Meski mampu finish di peringkat ketiga grup, tim Meli akhirnya dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar. Taremi menilai berbagai kendala yang dialami Iran ini seharusnya dapat diatasi oleh FIFA sebagai penyelenggara turnamen. Menurutnya masalah tersebut sudah terjadi sejak awal Piala Dunia bergulir, namun tak kunjung mendapatkan solusi. Ia mengatakan, ini adalah Piala Dunia yang penuh bencana. FIFA seharusnya menyelesaikan setiap masalah di sini, tetapi sayangnya mereka tidak bisa menyelesaikannya sejak awal, kata Taremi pendengar. Ia mengungkapkan Presiden FIFA Gianni Infantino sempat menemui skuad Iran di ruang ganti setelah pertandingan melawan Selandia Baru. Saat itu Infantino disebut mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi baru permulaan. Namun hingga fase grup berakhir, menurut Taremi kondisi tim tidak mengalami perubahan. Kapten Iran itu juga menyoroti absennya sejumlah staf logistik yang tidak mendapatkan visa untuk memasuki Amerika Serikat, dan ini juga mengganggu persiapan timnas Iran. Pada penyelenggaraan Piala Dunia 2026, pendengar, Iran seharusnya bermarkas di Tucson, Arizona, Amerika Serikat, namun mereka harus bermarkas di Tijuana, Meksiko, dan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat setiap kali menjalani pertandingan, dan ini dirasa sangat tidak adil. Dikatakan kami tidak memiliki staf logistik di sini karena mereka tidak mendapatkan visa. Bagaimana mungkin kami harus terus bepergian dari Tijuana, katanya. Kami mencintai masyarakat Tijuana dan Meksiko, mereka sangat ramah kepada kami, namun sebagai pemain profesional di kompetisi profesional, kondisi seperti ini tidak seharusnya terjadi, kata Taremi. Menurut Taremi, pendengar, situasi tersebut membuat persiapan tim menjadi tidak ideal. Ia juga menilai perlakuan yang diterima Iran tidak adil, karena tim terus menyampaikan keluhan tetapi tidak memperoleh bantuan yang dibutuhkan. Sepanjang Piala Dunia 2026, pendengar, Iran memang menghadapi pembatasan perjalanan yang membuat mereka tidak dapat menetap di Amerika Serikat. Kondisi tersebut memaksa Iran menjalani perjalanan bolak-balik ini ya, dari Tijuana menuju kota-kota tempat pertandingan berlangsung, dan ini sangat melelahkan. Iran akhirnya mengakhiri perjalanan di Piala Dunia 2026 pada fase grup. Meski demikian, pendengar, kritik yang disampaikan Taremi ini kembali menyoroti tantangan non-teknis yang dihadapi timnya sepanjang mengikuti turnamen.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

Mendengar timnas Portugal bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia pada laga terakhir grup K Piala Dunia 2026, meski meraih hasil imbang, pelatih timnas Portugal Roberto Martinez tetap menyambut positif. Hal tersebut sudah cukup membawa Seleção das Quinas melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up grup. Pendengar, bertanding di Stadion Hard Rock Florida, Portugal tampil disiplin menghadapi perlawanan Kolombia. Tambahan satu poin memastikan Cristiano Ronaldo dan kolega mengamankan tiket ke fase gugur. Martinez sang pelatih mengatakan timnya sejak awal tidak pernah memikirkan calon lawan di babak berikutnya. Menurutnya setiap tim yang ingin melangkah jauh di Piala Dunia harus siap menghadapi siapapun. Jika ingin melangkah jauh di turnamen ini, setiap tim harus bisa mengalahkan siapa saja, kata Martinez. Pendengar, meski demikian Martinez menegaskan Portugal masih harus meningkatkan beberapa aspek pemain agar mampu bersaing pada fase gugur. Ia berharap timnya tampil lebih efektif saat memasuki pertandingan sistem gugur yang menuntut performa maksimal. Pendengar, Portugal menutup fase grup di peringkat kedua grup K di bawah Kolombia yang keluar sebagai juara grup. Sementara Republik Demokratik Kongo juga lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Pendengar, nah ini juga banyak yang bilang beruntung ya tadi Portugal ini bisa bermain imbang melihat permainan bagus dari Kolombia. Pendengar, oke, itu dia informasi-informasi seputar Piala Dunia yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Pendengar, sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Dengarkan terus Sorong Malam ini, Pro 1, kanal informasi, masih dengan berbagai program siaran yang dapat Anda dengarkan hingga nanti di pukul 24.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar

0: tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
2: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
1: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
5: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
6: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
5: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
3: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
2: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
4: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
8: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
9: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
8: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
10: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
8: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarain. Ain?
11: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
12: Yang sekarang berjumlah
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun telah didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong malam ini

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko dawuh, Paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
3: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden. Nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura.

menjebak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Sorong malam ini.

102,6 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar. Saya Danusya masih menemani Anda di Sorong malam ini. Edisi Minggu 28 Juni 2026. Dan saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, dapat Anda dengarkan. Ada lagu-lagu era 90-an, pendengar, malam ini yang bisa Anda pilih di playlist kita. Dan lagu-lagu tahun 90-an yang bisa Anda pilih di playlist Ruang Rindu malam ini, diantaranya ada lagu dari Avril Lavigne dengan I'm With You, ada Queen dengan These Are The Days Of Our Life, kemudian ada Scorpions dengan Wild Child, ada Sixpence None The Richer dengan There She Goes, ada George Michael dengan I Remember You, Rick Price dengan Heaven Knows, ada Sting dengan These Are Roses, Aqua dengan Turn Back Time, ada Eagles dengan Love Will Keep Us Alive, dan ada Boyzone dengan lagunya Picture of You. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu malam ini, pendengar. Lagu-lagu mancanegara daerah tahun 90-an. Silakan dipilih salah satunya, Anda bisa salam-salam juga, pendengar, dan Anda bisa bergabung di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Akan saya nantikan partisipasi Anda di setiap sesinya 20

0: Mendengar kolektif Soul dengan Run, jadi lagu pertama kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Anda bisa bergabung di 0951324222, 0812368887 03, pendengar, dan langsung kita sapa penelpon kita yang sudah ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak Jodan.
0: Selamat malam, dengan siapa ini kah?
1: Dengan orang baru stok lama.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bapak di Jeffrey di Malanu.
0: Saya sudah tahu, tapi saya tanya toh supaya yang baru deh.

0: Qatar juga tahu begitu loh.
1: Itu lagi Argentina, Argentina.
0: Iya kah? Kamu saja boleh, sudah. Kamu saja sudah. Oh.
1: Itu lagi.
0: Silakan Om Jeffrey, mau pilih lagu yang mana nih?
1: Pak Aceh, saya pilih lagu ini saja.
0: Yang mana?
1: Apa Scorpion punya?
0: Scorpions. Oke. Okay.
1: Terus saya mau salam sedikit. Yang pertama ada adik perempuan yang ada tidur di kamar sebelah. Selamat malam dan selamat beristirahat bersama dua putra-putrinya tercinta. Berikut juga ada Bidan Luis. Kemarin waktu minggu lalu itu saya ada ketemu di gereja. Kalau tidak salah di gereja mana saya ada ketemu pertama, pokoknya saya ada ketemu itu. Selamat malam buat Bu Bidan Luis. Terima kasih juga buat berkatnya. Juga ada Pak Deki di Kelas 10. Pak Deki nanti kontak-kontak ke Pak Jeffrey di Malanu ya. Juga ada Pak Niko yang ada di mana? Di mana itu Pak Cedano? Saya lupa.
0: Pak Niko, aduh di Malanu juga kalau saya tidak salah.
1: Oh iya, selamat malam saya buat Pak Niko di Malanu juga. Ini sama-sama di Malanu, kita tahu Malanu kampung ke mana-mana aja. Lagi. Terus, pokoknya salam untuk semuanya deh. Untuk, untuk apa Bapak Dayu yang tadi siang ada di RRI itu dengan Mambe, dengan adik-adik terkasih, juga ada Isa juga. Ada Aca, selamat malam, semoga inilah ada Munir ya. Dari Dongeso Pengesak Kakak Jeffrey di Malanu gitu. Saya belum pamit Pak Cedano tadi siang tuh rame apa?
0: Apa? Konvoi?
1: Konvoi siapa ada juga ikut konvoi kak, jangan tanya lagi kak.
0: Tidak apa-apa ikut konvoi itu yang penting maksudnya jangan apa ugal-ugalan kak ini supaya supaya tetap asik dan aman-aman saja iya. Selamat-selamat saja toh.
1: Tadi saya iya itu sudah tadi sapu. Ada perempuan dia baru antar saya pergi di sorkus, ketemu dengan saya punya kekasih hati. Sudah, kekasih yang waktu itu saya pasang di profil itu. Jadi waktu itu langsung di jalan ke konvoi di Major Argentina, bendera Argentina langsung konvoi. Mantap.
0: Andalan, mantap.
1: Andalan. Oh ya untuk orang-orang sorkus semua selamat malam. Juga untuk Abang Megat Marley dengan istri dan anak-anak ada Resta dan Elsada, selamat malam. Pokoknya untuk semuanya di tempat terkecuali ada puja. Mudah-mudahan kalau selesai saya puja juga masuk nih. Kalau sedengar sab suara.
0: Oke.
1: Okay. Terakhir buat yang paling spesial buat Pace Danu pulang hati-hati saja karena tumpu sorong ini aduh terabisan.
0: Itu lagi.
1: Jadi saya doakan mudah-mudahan pulang ke rumah bisa ketemu dengan istri dengan anak-anak.
0: Amin, selamat. Amin.
1: Oke, itu saya. Ya Pak Cedano, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Tuhan berkati selalu Om Jeffrey dong yang ada di Malanu. Jadi penelpon pertama di Ruang Rindu. Dari WhatsApp kita coba ke nomor telepon biasa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Bung Danis.
0: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat malam
0: Bung Danu Syabil. Ini baru muncul ini suaranya. Silakan Bung Daix ya.
2: Suara putus-putus jadi saya
0: iya, ingat
2: saja ini. Bagaimana?
0: Agak putus-putus suaranya.
2: Jadi, jadi saya request lagunya Rick Price, Heaven Knows itu.
0: Oke, siap Bung Daix.
2: Halo?
0: Iya, siap. Nanti diputarkan.
2: Ya. Kirim salam buat adik baru turun baru siapa? Adik siapa? Jeffrey Latumahina, selamat malam. Don di lorong Jitmau sini jadi baku dekat dan di pabrik sini. Salam buat adik dia. Buat jadi sebentar tiga dua besar kan? Mulai dari Afrika Selatan lawan apa nih? Sebentar Bung Danusya.
0: Afrika Selatan lawan Kanada kayaknya.
2: Oh iya. Baru Bellingham dong ketemu siapa nih?
0: Lawan Kongo.
2: Wah itu tanda tanya juga. Tidak itu prediksi saja. Salam ya. Halo, Mas Jumwan itu. Halo. Jadi ada salam dari siang, ada bilang untuk sampaikan buat Bellingham bahwa ada salam dari Victoria Anna Beckham di Manibela, begitu. Katanya Inggrisnya lolos jadi ucapan syukur, begitu. Victoria Anna Beckham di Manibela. Terima kasih Bung Anusia, selamat malam.
0: Terima kasih Bung Dex. Bung Dex pilih lagunya Rick Price dengan Heaven House. Oke pendengar, nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu pilihan lagunya Om Jeffrey. Om Jeffrey pilih Scorpions Wild Child. Barusan ada Om Dex pilih Rick Price Heaven House. Masih ada Avril Lavigne I'm With You Queen dengan lagunya These Are The Days Of Our Life. Sixpence Non The Racer dengan There She Goes. George Michael I Remember You. Sting dengan Deezer Rose. Aqua dengan Turn Back Time. Eagles dengan Love Will Keep Us Alive, dan ada Boyzone dengan Picture of You.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama saya Danusia dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Masih banyak lagi lagu-lagu lainnya yang bisa Anda pilih di playlist kita malam ini pendengar sampai nanti di pukul 23. Anda yang mau bergabung, Anda masih bisa telepon ya di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Ini ada panggilan WhatsApp yang masuk, langsung kita sapa ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, Bang Danu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Farida.
1: Iya, aduh, lama ya ketemu sama Bang Danu. Sehat-sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin.
1: Wow, Bang Danu, wow, di belakang berdering terus itu lagunya, Bang Danu.
0: Ini ada lagunya Avril, ada Queen, ada Sixpence, ada George Michael, Sting.
1: Queen.
0: Oke.
1: Okay. Queen. Iya. Supaya enggak lama-lama agar teman-teman kita bisa naik ya. Mau kirim salam yang pertama buat Pak Widi di Tokyo, ada Bu Kartika di Singaraja, ada Puja, Bunda El, ada Bunda Ispek Duta, ada Pak Benijo, Pak Nasron, ada Bang Nunus, Kang Ahmad Irwan, Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, Bu Anna, Bu Ida, Om Matio, Ibu Bidan Luis, Tigurian Jakarta, ada Mama Do, Bu Rete, Pak Willy, Pak Jeffrey, ada Pak Junaedi, ada Putra Tenga ya, ada Bang Luhut ya, ada Marcel, dirangkul aja untuk semua-semuanya dari A sampai Z. Dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Danu, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida. Ibu Farida pilih lagunya Queen dengan These Are The Days Of Our Life. Anda bisa telepon lagi pendengar masih di 0951-324-222, 0812-386-8703. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo? Halo, selamat malam. Halo? Halo? Oke, sayang sekali masih belum bisa tersambung ya. Silakan dicoba lagi nih pendengar, masih di 0951324222 atau di 0812386887 03. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Mas Anu.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hartini.
2: Iya, tadi sebenarnya mau pengenan apa itu Scorpion, tapi sudah diberikan Pak Jeffrey nanti dari yang paling bawah, Mas Danu.
0: Yang paling bawah? Yang paling bawah, Boyzone.
2: Iya. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, kirim buat pendengar setiap terus satu semua. Buat Bu Rete, Pak Rete. Kamu pendukung menang, kan Bu Pak Rete, Bu Rete, Kakak Jeffrey juga. Mudah-mudahan menang sampai final nanti. Terus buat Ibu Bidan Luis, Bu Ana, Mama Dul, Bu Farid yang barusan lewat, Puja, Pak Widi di Tokyo, Pak Willy, Pak Jer yang ada di Malang, Pak Jeffrey Aurisa, Pak Otis, Pak Niko di Sorong Selatan, Mas Danu.
0: Oh, di Sorong Selatan, iya, betul. Ya,
2: terus buat Pak Puja, Pak Deki, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi di Batam, Pak Luhut, pokoknya pendengar setia RRI semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga terhibur dengan hiburan malam Ruang Rindu malam ini. Makasih Mas Anu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limobok, Ibu Hartini. Malam ini pilih lagunya Boyzone dengan Picture of You. Oke, tadi sudah ada Ibu Farida dan tadi juga sudah ada Ibu Hartini. Lagu-lagu yang dipilih Queen dengan These Are The Days Of Our Life, kemudian ada Boyzone dengan Picture of You.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta ada.

0: Pendengar masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Pendengar, di playlist masih ada Avril Lavigne, I'm With You, Sixpence None the Richer dengan There She Goes, George Michael, I Remember You, Sting, This a Rose, Aqua, Turn Back Time, dan ada Eagles dengan Love Will Keep Us Alive. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Pak Deki, silakan.
1: Yes. Bagaimana Inggris?
0: Inggris, ya menang dong.
1: Iya lah.
0: Emang Portugal?
1: Lawan siapa nanti, Kak?
0: Bagaimana?
1: Nanti lawan siapa di...
0: Inggris. Inggris nanti lawan Kongo.
1: Oh, Kongo.
0: Mm-mm.
1: Nah, ya. Oke. Okay.
0: Menang ya, Pak Deki ya?
1: Ya.
0: Menang ya?
1: Iya lah.
0: Oke, okay, bagus lah.
1: Oke, okay, saya George Michael.
0: Oke. Okay.
1: Saya kirim untuk Pak Oti, Pak Jerry di Jogja, Pak Jepri Abelisa, Pak Widi di Tokyo, dan semua pendengar Pusatu dari Sorong, khusus Ruang Rindu di malam hari ini.
0: Selamat
1: malam, Mas Danu.
0: Terima kasih untuk Pak Deki. Kita ke nomor WhatsApp. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Oke, sayang sekali pendengar masih belum bisa terhubung ya. Silakan pendengar masih di 0951324222 0812-3868-688703. Saya coba bacakan chat WhatsApp. Ini ada Ibu Puja yang mau salam untuk Pak Fendi, Pak Nasrun, Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, Pak Alan di Ternate, Kakak Boy di Dom, Ibu Veronica, Bunda Natalia, Ibu Farida, Ibu Ana, Ibu Hartini, Andi Yudhistira, Tete Dinda di Bogor, mewakili semuanya juga katanya. Selamat bertugas, sukses sampai di penghujung acara. Salam juga untuk Om Jeffrey. Salam hormat katanya ya. Terima kasih Ibu Puja. Coba kita ke panggilan WhatsApp berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Bang Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Mbak Ayu ya?
2: Iya, dengan Ayu.
0: Mbak Ayu Ronaldo ya?
2: Ronaldo sesuai dengan itunya. Walaupun hari ini draw imbang bersama apa namanya lawannya, tapi Portugal selalu di hati.
0: Oke lah kalau begitu. Silakan yeah. Mbak Ayu, pilih lagu yang mana ini?
2: Lagunya yang di listnya tersisa apa?
0: Ini tersisa ada Avril, ada Sixpence, ada Sting, Aqua, Eagles.
2: Aqua deh.
0: Aqua, oke. Okay.
2: Ya Aqua, yang butuh Aqua, ya Aqua aja.
0: Main imbang memang bikin haus kalau main imbang.
2: Iya sih, tapi gak apa-apa sih, tetap lolos di 3-2 besar kan.
0: Mm-mm, betul.
2: Itu adalah sesi gugur gitu ya, baru masuk 16 untuk penentuannya, mudah-mudahan.
0: Kalau menang nanti bisa jadi lawannya Spanyol, seru tuh.
2: Iya, kalau saya kalau mau sih, kalau menang Spanyol terakhirnya nanti Argentina deh.
0: Oke, lanjut.
2: Oke, selanjutnya buat Bu Anas ya, terus juga buat Pak Nasrun, Bu Farida, Pak Leman, Bu Igati juga, Pak Widi di Tokyo, Pak Benejo, Pak Rete Burete, kemudian juga untuk siapa lagi ya, Pak Rete Burete, Mak Puja yang ada di pintu ini. Semua-semuanya, ya buat Buria Jakarta dan semua-semuanya yang mendengarkan Pusat RRI Sorong. Bang Danu, sehat-sehat ya, pelayan hati-hati, jaga kesehatan selalu. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Mbak Ayu. Mbak Ayu pilih Aqua dengan lagunya Turn Back Time.

0: Kutra, ada mana kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Om Jeffrey Ida, balik lagi lewat chat WhatsApp ini. Katanya, mohon maaf balik lagi. Mau salam-salam buat Bapak Willem yang ada di seputaran Kampung Baru. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih. Terima kasih katanya ya. Terima kasih Om Jeffrey dan pendengar. Saya tunggu satu lagi ya penelpon. Tersisa lagunya Sixpence None the Richer dengan There She Goes, Avril Lavigne, I'm With You, Sting, This Rose, Eagles, Love Will Keep Us Alive. Silakan yang masih mau bergabung di 0951324222 atau di 0812-3868-8703. Saya tunggu lagi satu penelpon terakhir pendengar. Tapi kalau sudah tidak ada yang bergabung, nampaknya kita sudahi kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Mau saya pilih lagu terakhir kita dari Eagles dengan Love Will Keep Us Alive. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, dan untuk Anda yang belum sempat bergabung, jangan khawatir, besok Anda bisa kembali lagi mendengarkan Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Selanjutnya di pukul 23 ada Jazz Music pendengar, dan nanti di pukul 00 atau pukul 24 kita juga nanti langsung akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Sorong malam ini.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

0: Kamu mau ngomong apa?
1: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
0: Hah? Serius kamu?
1: Iya.
0: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
1: Ya, kamu kan udah punya pendamping.
0: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
1: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
0: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke?
1: Iya.

Inspirasi Kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya, terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Suatu hari, seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Anak kedua melakukan hal yang sama, sehingga garisnya tinggal 60 cm. Begitu juga seterusnya, hingga tersisa 20 cm. Yang terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm tersebut. Namun, dia justru membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kau memang bijak, karena untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten, dan biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Karena permata akan tetap bersinar, meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Dan naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Dan majulah tanpa harus menyingkirkan."

ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Sorong malam ini.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara, pendengar, datau nanti di pukul 00 kami akan langsung bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Akhirnya, terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1, Radio Republik Indonesia, Sorong.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. PT STP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang Banyuwangi Jawa Timur mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrian kendaraan. General Manager PT STP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arif Eko Kurniasyah, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan SDP, termasuk dukungan kapal pada dermaga Bulusan, dermaga LCM, dan juga dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut. Menurutnya pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik dari kendaraan. Dan untuk kendaraan pribadi diprioritaskan melalui dermaga MB1, MB2, dan MB3, dan dermaga Ponton. Kita beralih ke informasi lainnya. PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mencatat telah terjadi penurunan durasi gangguan listrik per pelanggan hingga 12% pada semester 1 2026. Penurunan gangguan tersebut merupakan hasil penguatan sistem kelistrikan dan peningkatan keandalan layanan. General Manager PT PLN Persero UIE Papua dan Papua Barat Robert Rumsau mengatakan capaian tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas pasokan listrik kepada masyarakat terus membuahkan hasil. Menurutnya selain menurunkan durasi gangguan, PLN juga berhasil menekan frekuensi gangguan listrik per pelanggan hingga 43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menyampaikan jumlah korban meninggal akibat gempa bumi yang mengguncang Venezuela pada Rabu lalu telah bertambah menjadi 1.430 orang. Menurut Rodriguez, Venezuela mencatat sebanyak 430 gempa susulan berkekuatan ringan hingga sedang setelah dua gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela. Rodriguez menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada ribuan korban bencana alam ini. Dia menyebut puluhan ribu orang masih bekerja non-stop dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ketujuh klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan kualifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan lap. Hasil tersebut membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin. Posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danis yang finish ketujuh di ASEAN mendapat di Essen mendapatkan tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Abu Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Abu Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Abu Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Abu Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Abu Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Berikut kami hadirkan mengenai pernyataan dari Kementerian Pertahanan terkait dengan evaluasi Latsar SPPI KDKMP.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Sebelum kami menyampaikan penjelasan, perlu kami tegaskan bahwa program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional yang terdiri dari kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian, BP/BUMN, serta kementerian lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari

0: panitia seleksi nasional yang sesuai hasil rapat bersama, Pan RB menugaskan Kementerian Pertahanan untuk menyelenggarakan latihan bela negara guna memperkuat sikap disiplin kerja dalam rangka national building serta pembentukan karakter bagi para peserta sebelum mereka menjalankan penugasan sebagai pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi open bidding, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas bela negara dan manajerial. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta juga menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus membuka ruang pengabdian dan kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 5 peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologi singkat masing-masing kejadian berdasarkan laporan resmi dari satuan pendidikan dan rumah sakit. Yang pertama, almarhum Yonanda Muhammad Taufik dari Satlik Puslakur Kodik Lakat Batu Raja pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, almarhum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslakur Batu Raja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran. Tim kesehatan satuan segera dipanggil. Pada pukul 17.22 WIB, almarhum dibawa menggunakan ambulans menuju pos kesehatan satuan pendidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memutuskan almarhum segera dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Nusmir Batu Raja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis. Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif, pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest. atau henti jantung. Yang kedua, almarhumah Hanisya Musyararoh Sadiq Dodik Kejuruan Rindam 6 Mula Warman Balikpapan pada Kamis 18 Juni 2026 peserta mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana jadwal pendidikan sekitar pukul 13.35 WITA. Sebelum kegiatan dimulai, almarhum mengeluhkan sesak napas disertai mual hingga segera dievakuasi ke pos kesehatan Dodikjur. Pada pukul 14 WITA dilakukan pemeriksaan oleh dokter satuan. Kemudian pukul 14.05 langsung dirujuk ke rumah sakit Dr. Harjianto Balikpapan. Di rumah sakit almarhum terus mendapatkan penanganan medis. Namun kondisi terus memburuk hingga pukul 18.51 WITA hasil EKG menunjukkan flat asistol pada pukul 19.00 WITA, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah head stroke. Yang ketiga, almarhumah Novia Ramadhani Sihotang, Satdik Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara. Pada Senin 22 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhumah datang ke unit kesehatan dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diberikan terapi dan dipantau oleh tim kesehatan, keesokan harinya Selasa 23 Juni 2026 pukul 06.10 waktu Indonesia Bagian Barat, kondisi almarhumah semakin lemah sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit utama Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk foto toraks yang menunjukkan tuberkulosis paru aktif, diserai pemeriksaan laboratorium dan perawatan intensif di ruang ICU isolasi. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, namun pada pukul 15.13 waktu Indonesia Bagian Barat, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat tuberkulosis. Yang keempat, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dari Satuan Pendidikan Yon Paraku 465 Halim Perdana Kusuma. Pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhum datang ke ruang kesehatan Satdik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat dilakukan pemeriksaan, kondisi umum masih stabil sehingga diberikan terapi oksigen, diistirahatkan, dan setelah kondisi membaik kembali mengikuti kegiatan. Namun pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, keluhan sesak napas kembali muncul. Almarhum segera dibawa ke ruang kesehatan dan pada pukul 18.25 WIB dirujuk ke IGD Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan menyeluruh meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU. Meskipun telah dilakukan tindakan medis, kondisi pasien terus memburuk. Pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 00.28 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia. Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis. Yang kelima, almarhum Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan pada Jumat 26 Juni 2026 almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran CNI dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, almarhumah mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Satdik segera memberikan penanganan awal dan merujuk yang bersangkutan ke IGD Rumah Sakit Singkawang. Pada pukul 19.20, almarhumah tiba di IGD dan langsung mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi pasien, dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif. Sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung, sehingga dilakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum mengikuti pendidikan yang bersangkutan telah melalui tahapan seleksi kesehatan, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan catatan kelebihan berat badan, saat ini hasil evaluasi medis terus didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang dialami. Atas arahan Menteri Pertahanan, penguatan aspek kesehatan peserta menjadi perhatian utama. Pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai dengan kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di satuan pendidikan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur, melainkan pada pembentukan mental karakter, tanggung jawab, daya juang, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Rekan-rekan media, atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerjasama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan. Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta. Penyelenggara juga telah melakukan pendampingan keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan, serta koordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan optimal. Kami kembali menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter program SPPI yang bertujuan menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat, gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap melaksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi, kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Kami persilakan untuk tim medis menyampaikan.
2: Terima kasih. Memang dari hasil pemeriksaan awal atau request, kami sudah sudah melaksanakan sesuai SOP. Ya, sesuai SOP pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, ronsen, dan dan USG. Pada saat pemeriksaan ronsen itu tidak terdapat TBC. Sedangkan yang terakhir pada saat pemeriksaan itu adalah dari diagnosa rumah sakit Esnawan adalah TBC. Tetapi kalau TBC yang kami sempat sempat diskusi dengan ini, itu bukan TBC tapi adalah pneumonia atau infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Terima kasih.
0: Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita si Hotang, dari Satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
1: Silakan.
0: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Di mana proses latihan ini atau pendidikan ini ada proses dari tahap pertama adalah penanaman disiplin atau national building melalui bela negara. Di mana kegiatan-kegiatan fisik sesuai dengan yang sudah dilaksanakan itu adalah senam, kemudian jalan, PBB dan PPM. Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat dan berlanjut. Kemudian dihadapkan dengan kegiatan national building ini juga baru berlanjut nanti ke manajerialnya secara paralel, yaitu materi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Koperasi, kemudian manajerial KNMP Kampung Nelayan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Kelautan, sehingga ini merupakan proses yang memang berlanjut secara bertahap, bertingkat dan berlanjut itu. Demikian, terima kasih.
2: Gimana proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi Selasa sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG, yang di mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah, karena setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, tadi pertanyaannya TBC. TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS. Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada yang TBC yang lulus. Kenapa ada pertanyaan tadi ada ini? Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru. Terima kasih. Untuk kehamilan tadi
1: siap-siap.
0: Baik, untuk tambahan berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu, jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini, karena memang ya memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir. Memang ada satu lagi, bukan yang hamil saja, ada yang melahirkan, tetap kita melanjutkan karena memang sudah proses kelahirannya berjalan secara aman. Itu di luar ini tetap juga kita berikan hak untuk mendapatkan kegiatan pendidikan ini sampai dengan terakhir. Demikian, terima kasih. Dengan adanya tadi gejala virus itu dan kondisi kesehatan yang berkembang di lingkungan pendidikan kita dengan alasan kemanusiaan, itulah dikembalikan dengan tetap talent full. Jadi tidak hilang haknya untuk mengikuti pendidikan berikut. Demikian, terima kasih. Tadi dalam proses di awal kita sudah jelaskan bahwa di sini lebih menekankan pada bela negara. Memang awalnya itu adalah bagian daripada Komcat itu, bela negara itu mirip. Bela negara adalah hak setiap warga negara untuk bela negara sesuai dengan pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan profesinya. Tapi diawali dengan penanaman disiplin, di dalamnya ada materi-materi yang berkaitan dengan tadi bentuknya penanaman disiplin itu dalam bentuk kegiatan militer dasar. Ya, PBB, PPM, P5 kalau kita sebut. Dengan adanya ini, program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi dalam rangka menciptakan atau ya mendidik manajer yang profesional dan seterusnya disiplin tadi. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya kejadian-kejadian kes ini, salah satu tadi berkaitan dengan kebijakan yang mengambil keputusan yang hamil dikembalikan demi kemanusiaan, termasuk ini juga kita laksanakan klasterisasi segera dengan tracing yang tadi berkaitan dengan virus. Kemudian memang ada banyak yang di saat seleksi awal sudah dijelaskan itu tidak terdeteks, kita laksanakan tracing ulang dan klasterisasi sesuai dengan tingkatan kondisi masing-masing, sehingga tujuan kita tetap tercapai dalam keadaan aman. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Bentar.
3: Tambahan dari kami, jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya. Demikian. Untuk screening lanjutan secara real seperti yang disampaikan Kepala BPSDM, itu terus kita lakukan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan juga bermohon kepada Kementerian Kesehatan untuk men-screening semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kembali. Demikian.
4: Terima kasih, Mas Arul. Pak Agus, silakan Pak Agus.
5: Terima kasih Pak Karo, Pak Ketut, dan Pak Kapus Komisat dan Tim Kesehatan. Tadi menambahkan Pak, sebetulnya kan tadi banyak juga sorotannya, karena ini juga sangat tidak membuat kita happy dengan mempersiapkan generasi menjadi kusuma bangsa nanti di dalam koperasi maupun koperasi desa maupun nelayan, ada yang meninggal. Dengan evaluasi yang sudah disampaikan tadi Pak, apakah juga dari tadi ada DPR juga sudah menyoroti, termasuk juga para orang tua maupun juga netizen, itu apakah juga mungkin nggak Pak porsinya akan dikurangi? Jadi katakanlah tadi waktunya, durasinya 1 bulan untuk di pelatihan militer dasar, kemudian mungkin yang untuk yang teknisnya dari Kementerian Koperasi maupun Kelautan lebih ditambah. Meskipun itu bukan kebijakannya Pak Kepala BPSDM, atau saya tidak tahu apakah nanti sampai ke tingkat menteri atau tidak, itu tapi suara yang ada berkembang di sini. Kemudian tadi sudah ditegaskan bahwa ini tidak ada sama sekali fisik. Dan lantas kira-kira kalau sudah di tracing kayak gitu, kira-kira apa Pak yang membuat mereka itu bisa sampai 5 menjadi korban? Ini menjadi evaluasi. Dan bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, karena ini juga ada andil mereka. Saya tidak tahu bagaimana rekrutmennya itu, apakah terjadi oknum ataukah juga kebocoran atau apa, saya tidak tahu. Mohon dijelaskan supaya ini menjadi bagian penting agar tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir Pak, terkait mengenai nanti kedepannya ada batch yang selanjutnya Pak, apakah juga akan dimungkinkan juga, kan kemarin kita ngobrol sama Pak Karut juga, Pak Menteri, sekiranya menang mental ya Pak, yang membuat mereka itu tidak clear bahwa dia itu ada pengidap sakit ataupun ada persoalan. Apakah pelatih di sini juga sudah menyatakan kepada para peserta bahwa kalian-kalian kalau memang merasa ada gangguan apapun, sampaikan aja. Jadi supaya tidak ada persoalan, karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga, itu kan mereka jelas sangat berbeda. Dia orientasinya pekerja dan mereka merasa tidak bisa mengatakan iya meskipun dia tidak ada masalah. Tiga pertanyaan aja Pak, Pak Kepala BPSDM. Terima kasih Pak Ketut.
0: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita Pak, yang pertama itu ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih Pak Tuan. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik, itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tadi kemudian pengawasan melekat kita secara berjenjang, mulai perorangan Pak, bimbingan pengasuhan kita laksanakan dalam rangka pengawasan itu. Saya tidak membuka di sini kondisi peta, kondisi yang real dari pemetaan kondisi yang intangible tadi, yang tidak kelihatan itu kita dapatkan memang klasterisasi berdasarkan kondisi fisik. Yang dari disabilitas itu dia tidak merasa berat juga Pak dari kegiatannya, karena tidak ada beban berat yang memang menjadi resiko dari yang bersangkutan dan berlaku sama. Termasuk yang sakit-sakit tadi juga, yang kaitan dengan ada virus yang memang penyebabnya yang terakhir 2 orang itu, kita sudah tracing, sudah isolasi, kemudian laksanakan kegiatan mitigasi-mitigasi kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian Pak secara umum yang saya sampaikan.
1: Jadi izin menambahkan Pak Agus, memang selama ini setiap kegiatan diawali dengan penyampaian oleh pelatih ataupun tim yang melaksanakan instruktur untuk memastikan bahwa kondisi para peserta itu dalam kondisi yang fit. Jadi selalu ditanyakan, bahkan untuk orang-orang tertentu itu kita beri tanda pita putih dengan harapan mereka sudah bisa kita tandai dan mencegah misalnya membutuhkan atensi khusus di bidang medis. Jadi itu sudah dilakukan di seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan pelatihan ini.
0: Untuk perhatian dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara kegiatan, dengan adanya 5 korban ini sekali lagi saya turut berduka cita, kita juga membantu proses mulai dari pemakaman, termasuk juga ada santunan yang diberikan kepada keluarga yang bersangkutan, langsung sampai pengantaran mulai dari proses kejadian di tempat sampai dengan pemakaman sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian kita sebagai penyelenggara, khususnya sebagai presentasi negara. Kita memberikan santunan ya, setiap orang itu 50 juta Bapak, demikian sementara. Demikian yang perlu saya sampaikan, sekaligus tidak putus di sana kita juga tetap melaksanakan komunikasi dengan keluarga ya, yang ditinggalkan untuk koordinasi dan komunikasi lebih lanjut. Demikian Pak.
1: Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, atas kehadirannya. Kami selaku Kementerian Pertahanan senantiasa berharap semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan kami memiliki komitmen untuk melaksanakan evaluasi-evaluasi terhadap setiap kejadian ataupun hal-hal insiden yang telah
4: sebelumnya terjadi, sehingga dengan support dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dapat memberikan semangat bagi seluruh peserta maupun kami sebagai penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di

0: elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Prabu Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau AI ya, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Presiden menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
7: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta hari ini. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
6: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur, mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
7: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
8: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
7: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Dalam warta berita pukul 23 waktu Indonesia Barat. Muda.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan pihaknya menyiapkan afirmasi ataupun bantuan untuk mengembangkan objek desa wisata yang terintegrasi dengan kawasan pantai di Provinsi Banten. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan agar para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan garis pantai, tetapi juga memiliki beragam pilihan seperti wisata kuliner, kuliner desa, pemandangan alam, hingga wisata budaya. Mendes PDT menekankan keberhasilan tersebut membutuhkan komitmen kolaborasi dari seluruh pihak mengenai standarisasi pelayanan. Hal tersebut mencakup keramah tamahan, kemudian kebersihan perhotelan, hingga kepastian harga sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan yang prima. Kementerian Agama menggelar kegiatan Ta'aruf Golek Garwo, yaitu ruang pertemuan yang aman, edukatif, dan bermartabat bagi generasi muda yang berikhtiar mencari pasangan hidup dalam rangkaian Fisful Muharram 1448 Hijriah. Lebih dari 300 muda-mudi mengikuti sesi Ta'aruf Golek Garwo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Nikah Fest 2026 dan Islamic Wedding Expo. Jumlah itu belum termasuk peserta yang mendaftar langsung di lokasi. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abu Rahmat mengatakan Golek Garwo bukan sekedar mempertemukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi ikhtiar menghadirkan proses pencarian jodoh yang sesuai dengan tuntunan agama, sekaligus juga memperkuat kesiapan membangun keluarga sakinah. Pakistan mendesak semua pihak untuk mematuhi kesepakatan di tengah kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mengancam keberlangsungan gencatan senjata. Seruan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, membahas situasi regional yang berkembang pesat. Kallas memuji upaya Pakistan yang dinilainya berperan penting dalam tercapainya kesepakatan kerangka kerja antara Amerika Serikat dan Iran yang dikenal sebagai Nota Kesahaman Islamabad. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi langkah Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PBPASI menghadirkan atlet-atlet dari kawasan Asia Tenggara mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Atletik 2026 dan Indonesia U18 Open Championship 2026. Kejuaraan yang berlangsung di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta diikuti oleh para atlet muda dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Menpora mengatakan terobosan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing atlet nasional. Para atlet Indonesia bisa langsung mengukur kemampuan bersaing dengan atlet-atlet dari kawasan Asia Tenggara.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Berikut laporan selengkapnya Apriani Respati.
4: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
5: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
4: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
5: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN

0: agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
1: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
0: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
2: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
2: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
3: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
2: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa malam.
0: Jangan lewatkan nanti dengar barang atau debar pertandingan sepak bola antara Afrika Selatan dan Kanada pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat kick-off-nya ya. Nanti kami siarkan langsung juga. Kemudian jadwal lainnya yang ada dari FIFA yang sudah dilansir juga bahwa pada tanggal 30 Juni ada pertandingan Brazil versus Jepang. Kick-off-nya pukul 00 waktu Indonesia Barat, Jerman versus Paraguay pukul 03.30. Kemudian Belanda versus Maroko pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk 1 Julinya jadwal 32 besar dari FIFA adalah Pantai Gading versus Norwegia pada pukul 00. Kemudian Prancis versus Swedia pada pukul 04.00. Dan Meksiko versus Ekuador pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, serta Inggris versus Kongo pada pukul 23.00. Pada Kamisnya 2 Juli ada Belgia versus Senegal pukul 03.00, Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina pada pukul 07.00. Kemudian pada Jumat 3 Julinya ada pertandingan Spanyol versus Austria pada pukul 02.00. Kemudian Portugal versus Kroasia pada pukul 06.00 dan Swiss versus Aljazair pada pukul 10.00. Pada Sabtu 4 Juli ada pertandingan Australia versus Mesir pada pukul 01.00, kemudian Argentina versus Tanjung Verde pada pukul 05.00, dan Kolombia versus Ghana pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini jadwal untuk 3-2 besar ya, Piala Dunia 2026.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Global. Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: ผมจะทำไงฮะ
1: Hs, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Indonesia menyapa malam.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya dari masih dari tim liputan kami ya di seluruh wilayah tanah air. Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut informasinya disampaikan oleh Viko Alhadi.
1: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
2: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
1: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
3: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
1: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Hidupnya seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membuatnya

0: ผมจะทำอะไรนะ
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
3: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
2: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Touch from Apollo sent forward by Mofokeng, and a huge chance for South Africa and an even bigger

Timnas Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen.

Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan membuat

0: We wanted to pay homage to the three hosts.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonia Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
0: We wanted to pay homage to the three host nations.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gohan, clever. Gohan,
5: brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.

Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas. Sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Tim asuhan

sejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Hairul Umam laporkan selengkapnya.
2: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
3: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
2: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
4: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
3: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Protigerer terus mengudara untuk Indonesia.

Valverde kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H mengantarkan wakil Afrika itu lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan 3 poin hasil dari 3 kali bermain imbang. Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Tanjung Verde yang menjalani debut di putaran final Piala Dunia kali ini. Tim berjuluk Blue Shark itu menjadi tim pertama sejak Chile pada Piala Dunia 1998 yang lolos dari fase grup tanpa meraih satupun kemenangan, sekaligus menjadi negara dengan populasi terkecil yang mampu menembus fase gugur Piala Dunia. Di balik kesuksesan itu, sosok kiper veteran Fuzinha menjadi salah satu pahlawan. Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut tampil gemilang saat menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi dengan sederet penyelamatan penting. Penampilan impresifnya bahkan menarik minat sejumlah klub seri B Brasil yang ingin merekrutnya setelah Piala Dunia. Kini, Tanjung Verde bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di babak 32 besar, Blue Shark dijadwalkan

He stands it up. The first time volley straight in Aberdeen.

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas di Vancouver, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

Indonesia menyapa malam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan bahan bakar minyak BBM jenis bensin nasional mencapai 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kini bersiap mengimplementasikan program bauran bioetanol E20, di mana pemerintah membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut. Sebagaimana dilansir dari keterangan resmi Kementerian SDM pada hari ini, langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Nanti kami hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya. Selanjutnya, Sabil akan bersama Anda. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Zeni, selamat malam.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan yang disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Itu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
3: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota. Jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporan ini disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Habis solar kosong, walau dari sana, dari musi kan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke Perumbu yang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini. Dan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
3: tidak kebagian.
1: Tidak. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
4: Hanya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya menjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya. 3 hari terakhir.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang.
5: Dari Jombang, Anne Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda.

0: secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: It's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.

Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas. Sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin.

bersejarah karena untuk pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: asal Indonesia, asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, kembali hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga khusus malam ini ada siaran Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar. Sebanyak 72 pertandingan pada penyisihan grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

Kick off antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Kanada akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan siarkan laporan pandangan matanya secara langsung pada pukul 2 nanti. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan sebelum pertandingannya prediksi, ya, prediksi dan juga analisis review dari pertandingan yang berlangsung bersama nanti pengamat sepak bola ada Bung Yanto Prawiro Negoro. Babak 32 besar ini terbagi atas pool kanan dan pool kiri, ya. Kalau saya bisa gambarkan begitu, ya, ada sebuah bagan atau bracket gitu, ya, terdiri dari dua pool, pool kanan, pool kiri, di mana di pool kiri ini pertandingan-pertandingannya diantaranya ada Jerman melawan Paraguay, kemudian ada Perancis melawan Swedia. Jadi pemenang dari keduanya nanti bertemu, bisa saja nanti Jerman bertemu Perancis gitu, ya. Kemudian ada juga Afrika Selatan melawan Kanada yang nanti akan kita siarkan, dan Belanda melawan Maroko. Jadi pemenang nanti antara Afrika Selatan melawan Kanada akan berhadapan dengan pemenang Belanda atau Maroko. Kemudian ada lagi Paraguay, maksud kami Portugal melawan Kroasia, dan juga Spanyol melawan Austria. Nanti pemenang dari keduanya akan berhadapan di 16 besar. Dan terakhir ada Amerika Serikat melawan Bosnia, dan juga Belgia berhadapan dengan Senegal. Itu dari pool kiri. Sedangkan di pool kanannya ini ada Brazil melawan Jepang, dan juga Pantai Gading melawan Norwegia. Pemenang keduanya nanti akan bertemu di 16 besar. Kemudian Meksiko melawan Ekuador, ya. Dan juga Inggris berhadapan dengan Kongo, ya. Nanti pemenang keduanya berhadapan di 16 besar. Selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde, dan juga Australia melawan Mesir, ya. Dan terakhir ada Swiss melawan Aljazair, dan juga Kolombia yang akan melawan Ghana. Nanti pemenang keduanya bisa bertemu di 16 besar. Jadi seperti itu bagan 32 besar. Dan pool kanan dan pool kiri ini baru akan bertemu kalau sudah mencapai partai puncak, ya. Misalnya seperti Argentina dengan Portugal, ini beda pool nih. Jadi kalau Argentina mau ketemu Portugal, itu ketemunya harus di final. Kalau sebelum final keduanya atau salah satunya kalah, ya mereka tidak akan bertemu. Seperti itu, pendengar.

Berbicara babak knockout ya, atau biasanya kita simpelnya bilang babak gugur gitu ya. Ya artinya tiap pertandingannya yang kalah langsung tersingkir. Jadi jangan beranggapan bahwa partai final itu hanya terjadi di tanggal 20 waktu Indonesia nanti, 20 Juli waktu Indonesia. Namun sejak saat ini, sejak babak 32 besar dimulai, babak gugur dimulai, semua pertandingannya itu seperti final. Karena semua tim nanti akan betul-betul serius bermain maksimal dan mengeluarkan semua pemain-pemain terbaiknya agar tidak tersingkir lebih awal. Dan kita tahu pastinya di semakin modern ini jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya. Tim yang dianggap terlemah dengan tim yang dianggap terkuat, terkadang belum tentu pemenangnya itu yang terkuat. Kita lihat di babak penyisian, Spanyol sempat kesulitan dengan Cape Verde, Portugal juga kesulitan dengan Kongo begitu ya. Bahkan Jerman kalah dari Ekuador, ini yang tidak disangka-sangka banyak orang. Artinya tim yang dianggap terkuat bisa saja kalah kalau tidak serius ya menyiapkan pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah sekalipun. Ya artinya di babak gugur ini bisa dipastikan tim yang terkuat betul-betul akan menurunkan semua pemain terbaiknya dan bermain secara maksimal sehingga pertandingannya akan sangat seru ditonton. Makanya sayang sekali jika Anda lewatkan rangkaian pertandingan siaran langsung dari babak 32 besar ini hingga grand final nanti. Tentu saja dapat Anda dengar hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami ya pada saat sesi wawancara kami nanti dengan pengamat sepak bola Bung Yanto. Prediksi pertandingannya pada pukul 1.30 nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya, hanya chat WhatsApp, tidak untuk ditelepon nih. Di 081-399-399-888.

Dan sambil menunggu nanti hingga pukul 1:30, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Astrid Sartiasari berjudul Semusim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga 2 dimensi, 3 dimensi, train naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Neira, apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
2: Iya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk produser dan juga pendengar dari analog maupun digital. Kami dari pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini, dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerja sama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi.
1: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini?
2: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Tentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional, ini pun liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang selama 2 hari.
3: Kemudian wisatawan asing, dalam ini warga negara asing, karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
1: Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
2: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pecinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang, namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung begitu.
1: Baik. Nah, Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakannya, Pak?
2: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
1: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya, Pak Nira ya.
2: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman Pelangi, saat ini sudah kita close, mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional dan 27 peserta lokal dan 4 pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting, lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka akan berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
1: Nah, masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
2: Nah, tentunya karena ini ada lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak, mengingat di tahun 2025 kemarin Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan, sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam 2 hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Proses bersama Pelangi di Pantai Ketawang.
1: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Neira ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Neira?
2: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, Kak Hana. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang tidak dilombakan tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
1: Nah, Pak Neira, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Neira?
2: Iya, baik. Untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok sadar wisata, Kodarwis ya, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000 Kak. Kemudian untuk parkir kendaraan Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
1: Baik, cukup. Jadi terjangkau bisa berhitung, begitu ya.
2: Sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Oh, baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya Pak Adera?
2: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan paguyuban UMKM Kecamatan Grabak yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grabak dan Ketawang tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum, kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir. Begitu Pak.
1: Oke, Pak Neira, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan festival layang-layang ini Pak Neira. Baik, Pak Neira, ini juga, ya silakan.
2: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP pejabat kabupaten maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta. Itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan kami tetap melakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Nera. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Siang juga tidak sabar. Pak Nera tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo, begitu, ke pantai tadi ya.
2: Boleh, silakan. Ya.
1: Baik, terima
2: apabila
1: kasih.
2: Apabila ingin bergabung, monggo, kami tunggu untuk hadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti okay, seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana, penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian simpoling yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Nera. Semoga sukses ini festival layang-layang
2: nanti.
1: Terima kasih Pak Nera. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinpora Par Purworejo, Nera Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
4: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui, ya, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guara dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Pak.
4: Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
5: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
4: Iya.
5: Nah, lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
4: Iya.
5: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
4: Yeah.
5: Yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum akumulasian ya, akumulasi yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kupono itu. Jadi di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Puruko ini, dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks, menandai batas antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela hari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya, pergeseran yang terkunci di Puruko ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Puruko ini sudah paling dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
4: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
5: 2017 sudah dinyatakan itu, dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang terjadi proses akumulasi energi dan suatu saat akan rilis gitu ya.
4: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif, yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu Pak Daryono. Dan sejarahnya Pak.
5: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di tanah itu merupakan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya. Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis para maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi ini efek dari apa namanya gempa kembar ya. Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas. Nah sebenarnya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda kutip ini kalau pertanyaan tidak ada olinya itu, jadi nyambut ngerem gitu loh sehingga dia numpuk energinya.
4: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Daryono ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Daryono?
5: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem besar itu tidak hanya satu tempat yang masuk, yang terlalu ada tempat di dekatnya gitu loh Mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga udah mateng.
4: Rilis juga di, begitu ya, oh, oke.
5: Okay. Dia istilahnya piring itu udah miring di pinggir meja, tinggal jatuh. Nah, begini aja, dia rilis energi.
4: Betul. Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Daryono ya?
5: Iya, jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 72, 7,2 hingga yang 7,5 itu hanya 10 km. Ya itu sangat dekat itu bagi
4: gempa. Nah dengan potensi bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga nih Pak gempa susulannya.
5: Iya kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu tuh untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya, ini dari sebagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0
4: masih ya, di atas 4 begitu ya Pak Daryono ya,
5: tidak ada 5,9 tidak ada. Nah ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati Mas ya, karena dengan karakteristik doublet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk masa-masa saat ini sebenarnya belum dikatakan aman terus ya, karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya tidak kecil-kecil banget ya, artinya yang signifikan gitu ya Mas.
4: Nah tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi Pak, gempa besar seperti terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
5: Ya banyak faktor Mas, karena gempa ini juga di samping sangat jangkal Mas ya. Itu kan kurang dari 10 km itu sangat jangkal sekali. Itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh Mas, belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar, sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan itu tanah lunak lah pokoknya, dan itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, ada resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia
4: tua. Ya, sudah tua, betul Pak.
5: Sejak tahun gempa ya Mas ya.
4: Ya.
5: Ya. Kemudian ditambah doublet. Doublet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
4: Ya.
5: Kemudian tiba-tiba ya sampai 40 menit itu, 40 menit ya, itu muncul 7,5, itu gila banget, itu gede banget gimana itu,
4: yeah.
5: Jadi luar biasa ya, Mas. Jadi untuk yang 7,2 saja sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah, masalahnya itu Mas,
4: yeah.
5: Itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya,
4: padat, ya. Nah,
5: jadi kalau bisa melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian
4: yeah.
5: Permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Tapia La Mar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga. Karabadela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Falcon itu daerah ramai semua, makanya korbannya yeah. Juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya bisa masalah, karena kalau kita melihat ya banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh, nah banyak masih banyak pemukimnya di dalam itu.
4: Iya. Yeah. Nah Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah apa pelajaran bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
5: Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan mah, kemiripan mah. Jadi
4: yeah.
5: Kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja.
4: Yeah.
5: Di mana gempa sesar itu supaya mirip ya, kita karena itu bukan megatras, kita secara sesar besar dulu ya.
4: Yeah.
5: Kita melihat bahwa di Israel itu kan sesarnya geser ya, sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu ya, seperti sesar Palu Koro, sesar Besar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser, artinya sesar-sesar besar di Indonesia itu juga ada yang mirip
4: gitu ya, ya
5: yang ada di sana itu. Jadi apa yang terjadi di Palu hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang besarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya,
4: yeah.
5: Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar besar Sumatera itu, sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya Mas.
4: Yeah. Nah bagi Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini kita sorot soal mitigasinya nih Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono, ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
5: Ya sebenarnya kita juga sudah memulai Mas ya terkait dengan mitigasi gempa ini ya. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural Mas.
4: Yeah.
5: Jadi gempa itu langsung tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya,
4: yeah,
5: atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya.
4: Yeah.
5: Nah, itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai membangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya.
4: Yeah.
5: Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraih ya untuk kawasan rawan gempa ya.
4: Yeah.
5: Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di tire-tire tidak berkualitas.
4: Iya. Yeah.
5: Mudah
4: roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya, Pak Darino ya. Potensinya begitu ya, Pak.
5: Karena kerubuhan bangunan itu karena tembaknya.
4: Yeah.
5: Kemudian juga perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan telah selamat ya. Bagaimana hasil gempa itu, bahwa kalau gempanya sedang kuat, kita terhuyung-huyung, tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Itu yang diupayakanlah bagaimana agar melindungi
4: yeah
5: kepala dan air kita. Artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan. Karena
4: yeah
5: pasti situasi seperti itu, saat kritis itu apa-apa bisa roboh, apa-apa jatuh, apa-apa terlempar, sehingga bisa mendayakan. Jadi kalau kita melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali mereka evakuasi saat gempa. Itu sebenarnya direkomendasikan, tidak boleh itu.
4: Nah, kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu. Silakan Pak Darino.
5: Iya. Daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia, Pak? jadi ya
4: susah ya, Pak, mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya, Pak Darino ya.
5: Karena di Jawa ini ada sekitar itu 30
4: ya.
5: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aspek-aspek gempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang sensitivitasnya rendah.
4: Yeah.
5: Kemudian di Merauke, di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sesar aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil, sejak lahir kita tidak menemui gempa besar. Ya.
4: Yeah.
5: Masalahnya itu ada sesar aktif atau tidak, karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi tiga generasi orang yang hidup di situ nggak ada gempa itu nggak ada jaminan nggak ada gempa. Kalau memang tidak sedang rilis gempanya, sehingga dalam hal ini kita belajar terkait dengan sejarah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali, karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan tapi ratusan tahun, bisa 200-300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu itu gempanya itu sudah ditabung ya, dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya, sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadinya pada usia kita yang sudah sekian untuk 10 tahun
4: kenapa
5: periodisitas gempa itu ordernya ratusan tahun dan puluhan tahun.
4: Nah, Pak Darino, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya, gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya, Pak Darino ya. Nah, dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih, Pak?
5: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu berhasil menyikap terus dilakukan ya, supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya, kemudian bisa mengantisipasi ya, ya itu tadi yang pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya, jadi
4: yeah
5: jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau
4: yeah
5: tidak hanya aturan formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi
4: yeah
5: juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam, sehingga
4: jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu, Pak Darino.
5: Yeah. Karena kan kalau misalnya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat.
4: Yeah.
5: Sehingga kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat yang gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak.
4: Ya. Pak Darino, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, ya, negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Darino bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
5: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu lebih berisiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa.
4: Ya.
5: Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita ada boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni. Yaitu tadi dengan mitigasi ya. Kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya kita harus menyesuaikan dengan antara alam dinamika alam sudah kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat,
4: yeah,
5: tulangan. Kalau rumahmu ya kayu dan bambu aja, kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita. Atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua,
4: yeah,
5: itu menyulitkan kita ke warung miskin.
4: Baik, kalau begitu Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
5: Selamat,
4: selamat. Selamat malam, Pak Daryono.
5: Malam.
4: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita mulai dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan narkoba. Laporan yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Negara kita, khususnya provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita untuk mencegah narkotika.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi

0: Diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita penuhi bersama-sama untuk menerapkan narkotika ini, sehingga semua dapat kita harap untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan

0: partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
1: Kalau itu tadi kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Untuk di Kalteng baru kedua. Tadi finish di menit 17:56.
2: Ya.
1: Perasaannya kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar
0: tepat. Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Istiqra Bandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Natuna. Laporannya disampaikan Analia Widi.
1: Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
2: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan kedepannya.
3: Mengevaluasi kerja PDAM selama 1 tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
1: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 32 besar pesta bola dunia 2026 resmi dimulai. Tim Bafana Bafana Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam laga hidup mati di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan lolos sebagai runner-up grup A, sementara Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup B. Akankah Afrika Selatan mampu melanjutkan kejutan di turnamen ini? Atau Kanada yang memanfaatkan dukungan publik Los Angeles untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 29 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Touch from a Polis sent forward by Morfoke.

3-0 dan memastikan langkah ke fase gugur. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat

Tunnel Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas Stephen Cooper, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Marsh ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu kelanjutannya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali akan membahas tentang ajang Piala Dunia 2026 dan saat ini sudah mulai memasuki babak 32 besar ya. Apakah dari 32 negara yang berhasil maju ke fase gugur ini, beberapa di antaranya adalah tim favorit Anda? Iya, Anda nanti boleh berkomentar ya, seperti apa kans dari tim favorit tersebut melaju ke fase gugur ini ya. Bagaimana pertemuan tim-tim elit, tim-tim favorit dengan lawan-lawannya di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Turnamen Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang semakin menentukan, di mana babak 32 besar ini tentu menjadi awal dari persaingan di fase gugur, di mana tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tim-tim unggulan ya, seperti Brazil, kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, bahkan hingga Belanda, ini akan memulai perjuangan mereka untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ada juga sejumlah tim kuda hitam yang tentunya siap menciptakan kejutan dan berupaya menyingkirkan para favorit demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, kira-kira gimana peta persaingan di babak 32 besar ini? Pertandingan mana saja nih yang tentunya paling menarik untuk disaksikan? Ditunggu-tunggu ya. Dan siapa saja tim-tim yang diprediksi mampu melangkah mulus? Dan apakah ada kejutan besar nanti di fase gugur ini? Kita akan membahasnya ya. Dengan telepon kita sudah bersama dengan Bung Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Sehat selalu ya Bung Hanif ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, pulang berhaji ya Bung Hanif ya. Ini mengikuti langsung Piala Dunia ya Bung.
2: Ya, karena kebetulan passion kita di situ ya. Jadi begitu langsung opening ceremony sampai dengan hari ini, alhamdulillah diberikan kesempatan dan selalu bisa mengikuti gitu kan.
1: Selalu bisa mengikuti dan sekarang sudah masuk ke babak 32 besar nih. Apa sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, Bung Hanif? Tim-tim yang masuk ke sini.
2: Betul. Saya melihat di babak 32 besar ini hampir katakanlah 80% ya, bahwa tim-tim yang unggulan di awal semua bisa melangkah ke babak 32 besar. Dan kita tahu bahwa nama-nama lawas tim-tim yang selama ini selalu mendominasi minimal di 5 edisi terakhir di babak semifinal gitu, hampir semuanya hadir di format baru di 32 besar kali ini, begitu.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tim-tim ini masih mendominasi ya berarti ya?
2: Di ya, betul. Edisi kali ini secara historikal sebagian besar masih sama ya, artinya tim dengan sejarah yang meyakinkan katakanlah masuk ranking 40 besar FIFA gitu, rata-rata masih bisa berada sampai hari ini dan masuk 32 besar, bukan keseluruhan, tapi sebagian besar tim yang selama ini dalam satu tahun terakhir mereka terbiasa mendominasi di 20-30 besar, sekarang bisa hadir di babak 32 besar Piala Dunia kali ini, begitu.
1: Yang mengejutkan tim mana ini, Bung Hanif, dari 32 besar ini yang ternyata tidak diunggulkan tapi lolos, atau sebaliknya justru yang kemarin diunggulkan tapi sudah harus pulang terlebih dahulu?
2: Ya, saya melihat beberapa tim yang bisa dibilang di luar prediksi ya, sebut saja seperti Kongo, kemudian Aja Sair, dan kita tahu juga ada yang paling mengejutkan Tanjung Verde ya, atau Tanjung Verde yang nantinya bertemu dengan Argentina. Ini sebenarnya kan mereka bisa dikatakan tim yang di tier 3 ya, artinya mereka melengkapi dan mereka juga di prediksi di awal mereka akan tersingkir di babak awal gitu kan. Tapi ternyata luar biasa, setelah mereka melakukan 3 pertandingan mereka bisa mengejutkan, meskipun perjalanan juga sangat-sangat berliku. Tidak semuanya bisa mendulang kemenangan tapi bisa lolos dan bisa bersaing dengan tim-tim lain, seperti itu.
1: Yang paling disoroti oleh Bung Hanif yang mana? Saya tertarik mungkin Tanjung Verde tadi ya. Anda menyebut ini kan tim debutan yang ada di Pier 3, tapi ternyata mampu. Belum pernah kebobolan loh tim ini ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah sekalipun di fase grup kemarin.
2: Dan Tanjung Verde ini kalau kita melihat mereka bermain seperti gaya bermainnya Iran ya, tapi sayangnya Iran di perebutan 3 terbaik gagal dan mereka harus tersingkir gitu kan. Sebenarnya mereka tim yang sangat bagus di luar dugaan, mengejutkan dalam hal bertahan dan benar-benar dalam tactical play-nya kompak banget. Nah, di sisi lain mereka juga tampil nanti terus. Ternyata dua modal ini yang saya melihatnya membuat mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup yang mereka ikuti. Yeah. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri dan ini menjadi catatan sendiri. Apalagi kalau kita melihat hampir nyaris bagian besar materi pemainnya tidak semewah atau tidak sekelas tim-tim lain. Artinya ternyata dengan bermodalkan semangat yang luar biasa, tim ini bisa bersaing di level tertinggi begitu.
1: Baik, menunjukkan konsistensi berarti ya di tiap permainan. Apalagi kemarin sempat ketemu Spanyol juga bermain imbang di grupnya begitu ya. Ini tentu akan menjadi modal ketika nanti bertemu dengan Argentina ya. Bung Hanif, apakah pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde ini akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan bagi Argentina melawan tim debutan yang meskipun secara beberapa kali memberikan kejutan begitu ya untuk mendulang poin-poin gol barangkali ya? Silakan Bung Hanif.
2: Ya, saya pikir kalau melihat dari kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang lagi bagaimana peringkat FIFA, kemudian harga masing-masing pemain, jelas ini sangat timpang sekali. Seluruh pemain Tanjung Verde ini, kalau kita bandingkan dengan satu atau dua nama Argentina di transfer market, harganya sudah sangat jauh. Nah, harusnya kalau faktanya jika perbandingannya dan sisi itu, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi Argentina dan juga menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Tanjung Verde. Tapi bukan berarti Argentina akan menang mudah, karena kalau melihat dari tiga pertandingan yang dilakukan oleh Tanjung Verde, mereka tuh seperti kita bahas tadi, mereka mempunyai compact defense yang luar biasa dan mereka bisa saja melakukan cara bertahan itu berbeda banget. Pertama, ketika menghadapi pemain-pemain atau tim dengan yang memiliki skill dan bola-bola yang cepat, mereka bisa bermain dengan zona marking yang disiplin dan rapi. Tapi ketika menghadapi lawan dengan skill individu yang bagus, mereka bisa melakukan man-to-man marking. Jadi ini nih yang jadi satu keunggulan Tanjung Verde. Nah, pertanyaannya apakah kelebihan ini bisa mereka tunjukkan lagi ketika melawan Argentina? Itu yang menjadi persoalan nantinya. Karena kalau kita melihat skill individu, benar bahwa saat ini kalau dari tiga pertandingan, maka Argentina seolah-olah adalah Messi gitu kan. Jadi bola semuanya terfokus pada Messi. Sehingga ketika Messi berkreasi, itulah menjadi tolak awal atau awal bagaimana Argentina menekan. Tapi kalau ada penjagaan khusus buat Messi, masih ada loh pemain-pemain lain yang saya pikir juga
1: potensial ya
2: untuk dimas sebagainya. Betul, benar bahwa Messi sangat menentukan. Tapi bukan berarti satu-satunya kekuatan dari Argentina adalah Messi. Dan kalau kita melihat, hampir semuanya cukup memiliki kualitas di atas rata-rata bagi tim Argentina, seperti itu.
1: Baik, tidak hanya laga Argentina melawan Tanjung Verde ya, tapi kalau kita lihat bagan fase gugur yang sudah dirilis FIFA setelah selesai fase grup kemarin, tadi pagi begitu ya, ada satu bracket yang dihuni tim-tim besar nih Bung Hanif. Ada Jerman, ada Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol di bracket sebelah kiri. Kemudian di bracket lainnya, di situ diisi Brazil, Inggris, dan ada Argentina yang juga menjadi tim favorit di bracket kanan begitu. Seberapa besar ini pengaruh pembagian bracket ini terhadap peluang masing-masing tim untuk melangkah lebih jauh, Bung Hanif?
2: Ya, jelas ini menjadi salah satu ini ya, bagian dalam penting yang menurut saya juga berat, terutama bagi Argentina, keinginan mereka untuk mempertahankan gelar ya, karena kalau berlanjut sepertinya hitungannya akan ketemu Brasil di sebelum final begitu kan. Begitu juga dengan Prancis, kalau hitungannya mereka akan lolos, jika mereka ingin lolos sampai dengan final, mereka tidak ketemu dengan Argentina karena berbeda sisi gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah buat saya bagaimana di sisi yang kanan itu ada kemungkinan besar Argentina akan ketemu Brasil di babak berikutnya, jadi bukan di partai final gitu kan. Jadi saya melihat memang ini sepertinya bisa aja terulang nantinya bahwa final ideal nanti adalah perwakilan dari CONMEBOL plus satu negara di Eropa gitu, dari Eropa. Seperti itu ya.
1: Oke, ada yang memprediksi ini final yang kepagian nanti sebelum final yang sesungguhnya, karena tim-tim favorit sudah dipertemukan di babak-babak sebelumnya. Jadi dari jadwal yang sudah dirilis oleh FIFA, kira-kira laga mana ini Bung Hanif yang berpotensi menyedot perhatian? Silakan di 32 besar ini.
2: Ya, saya melihat banyak ya pertandingan yang sangat menarik sekali dan justru saya disebut sebagai mendekati final kepagian gitu kan ya. Seperti Brasil lawan Jepang, kemudian Belanda lawan Maroko dan Prancis lawan Swedia. Ini saya melihatnya belum lagi yang Portugal ketemu Kroasia. Ini sebenarnya menurut saya lebih pantas mereka memang bertemu di babak berikutnya gitu kan, karena melihat kualitas pemain, kemudian performa tim, terus bagaimana performa mereka di pertandingan awal, di pertandingan persahabatan dan juga kualifikasi. Ketiganya menunjukkan catatan yang cukup positif, nah, tapi dan di babak penyisian grup kemarin juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu berukuk amat, dan justru kecenderungannya performanya cukup bagus. Tapi saat ini mereka harus ketemu di babak yang berdua besar, contoh Jepang yang kita tahu juga awalnya sempat menahan Belanda, kemudian step by step mereka juga sudah menunjukkan kembali pada performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di babak awal di ini ya, di pertandingan persahabatan. Dan jangan lupakan bahwa memang waktu di persahabatan sebelumnya Jepang berhasil mengalahkan Brasil gitu kan. Tapi itu persahabatan, dan itu di saya melihat bahwa Brasil juga masih dalam tahap pembentukan tim, artinya tidak ada jaminan bahwa akan mengulang hasil yang sama. Jadi ini yang menjadi, menurut saya ini sangat sangat menarik sekali, apalagi dengan keberhasilan Brasil kemarin menang 3 gol dengan skema yang luar biasa. Terlihat sekali sentuhan dari Ancelotti ini sudah mulai terlihat, dan ini menjadi partai yang menurut saya menarik dan sama bobotnya kalau kita bandingkan dengan Belanda, dengan Maroko ya. Yang terlalu Maroko juga sangat sangat bagus, dan mereka juga mempunyai materi pemain yang hampir semuanya merebut di Eropa, sedangkan Belanda seperti kita tahu sendiri juga materi pemainnya juga cukup bagus, tidak hanya berlaga di domestik, hampir semuanya juga berlaga di kompetisi elit Eropa, dan gaya bermainnya pun sama. Mereka kreatif di tengah, dan bisa dikatakan solid ketika transisi dari pertahan ke menyerang yang begitu cepat dan kompak banget. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, kalau di atas kertas tadi tim-tim favorit ada Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Portugal memang lebih diunggulkan dari lawan-lawannya. Tapi dari pertandingan atau melihat lawannya juga, tim unggulan mana yang menurut Bung Hanif ini justru paling rentan tersingkir? Karena ini fase gugur ya, sebelum mencapai 16 besar nanti, Bung.
2: Ya, kalau lebih ke tim unggulan mana yang kemungkinan akan sulit bersaing ya, justru saya melihatnya Inggris ini belum menemukan sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi kita melihat memang di awal cukup meyakinkan, kemarin juga menang dengan selisih gol yang tipis gitu. Nah, yang terlibat adalah sekarang Kongo yang notabene tim dengan kemampuan defense yang cukup bagus, bertanding tulus. Nah, apakah kalau misalkan Kongo tampil seperti hanya salah satu tim kontestan ketika menghadapi Inggris dengan skor imbang, saya pikir ini menjadi tantangan berat. Apalagi Kongo memiliki postur pemain yang bisa dikatakan mumpuni ya. Artinya ketika harus duel, harus sprint dengan Inggris, saya pikir tidak kalah jauh. Justru inilah yang harus benar-benar diperhatikan nanti. Inggris harus bertemu Kongo yang notabene mereka unggul dalam kekuatan fisik, dan mereka juga unggul dalam hal disiplin pemain, meskipun dalam tata kelolanya pemain-pemain ini sudah pengalaman. Tapi saya melihat bahwa ini menjadi tantangan yang besar buat Inggris ketika harus berlaga di babak 32 besar. Seperti itu.
1: Oke, berarti tim dengan kualitas seperti apa yang bisa melaju mulus ke babak-babak selanjutnya kalau menurut Bung Hanif?
2: Ya, jelas tim dengan mental yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat kedua saat ini hampir semuanya punya keunggulan technical play yang beda-beda tipis, dan kalaupun panas baru di pertandingan ketiga. Nah, ketika dalam situasi seperti ini dan melihat kualitas lawan yang dihadapi, terutama bagi tim unggulan yang bertemu dengan tim yang kualitasnya tidak berbeda jauh ya, jadi saya melihat justru pemenang nanti adalah siapa yang punya mental, percaya diri, kemudian kejelian memaksimalkan situasi, dan berani tampil lebih konsisten di 30 menit babak kedua. Tapi itu yang bisa mengambil keuntungan. Tim seperti Brasil yang harus ketemu Jepang, kemudian Belanda versus Maroko, kemudian Prancis dan Swedia. Ini saya melihat siapa yang bisa memaksimalkan dan mengambil keuntungan, dan bisa mengambil situasi menguntungkan di babak kedua nantinya, mereka yang akan menjadi penentu kemenangan, terutama di 30 menit terakhir.
1: Oke, ketepatan strategi, konsistensi permainan di sepanjang pertandingan begitu ya, sampai mental bertanding. Bung Hanif ya.
2: Lebih ke kejelian taktikal ya, karena kalau kita melihat hampir semua tim di babak pertama itu bermainnya hampir sama ya. Ada yang lebih menunggu dulu, ada yang langsung bermain atraktif, offensive play gitu. Tapi rata-rata mereka kalau kita cermati, terlepas apakah ini menjadi individual error ya, rata-rata kebobolan di 30 menit terakhir. Nah ini menjadi satu perhatian khusus yang bisa dicermati, dan saya pikir staf pelatih dengan yang laporan dari tim data analis ya, pasti sudah bisa merangkum dari sana dan pasti akan bisa melihat kejadian dari sisi itu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, makin tidak sabar menunggu pertandingan perdana 32 besar dini hari nanti ya. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada yang akan membuka pertandingan 32 besar. Terima kasih, Bung Hanif, sudah berbincang bersama Pro 3.
2: Siap, terima kasih dan salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Dengan demikian tadi perbincangan kita mengenai peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Fase gugur selalu tentunya menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap pertandingan. Ini karena akan menjadi penentu nasib bagi sebuah tim. Meskipun tim-tim unggulan masih difavoritkan untuk melaju, tapi peluang lahirnya kejutan dari tim-tim kuda hitam ya tetap terbuka lebar ya. Kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan Piala Dunia musim ini.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan di pukul 2 nanti, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan mendengarkan bersama pertandingan pembuka untuk babak 32 besar antara Afrika Selatan melawan Kanada. Dan sebelum itu kita akan coba analisa ya, preview pertandingannya. Dan saya tidak sendirian, tentu saja ada pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Apa kabar Bung Yanto, salam olahraga.
1: Ya. Alhamdulillah, kabarnya sehat dan baik Bung Sabil.
0: Alhamdulillah, tidak terasa sudah memasuki babak knockout ya, atau babak gugur kita sebutnya ya. Artinya semua pertandingan ini layaknya final, karena kalau sampai kalah sekali saja langsung tersingkir nih Bung Yanto.
1: Betul sekali.
0: Dan untuk Afrika Selatan dan juga Kanada, ini walaupun Kanada salah satu tuan rumah Piala Dunia, tapi mainnya di Amerika Serikat, Bung Yanto ya, di Los Angeles. Dan Anda melihat bagaimana kiprah dari perjuangan Afrika Selatan dan juga Kanada untuk bisa lolos ke 32 besar ini. Anda melihat Afrika Selatan ini memang layak untuk masuk ke babak gugur ini atau seperti apa kekuatannya?
1: Ya, jadi pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat merupakan pertandingan perdana ya di babak knockout atau di babak 32 besar ya. Jadi nanti setelah ini akan muncul 16 besar ya. Kemudian 8 besar dan 4 dan terakhir final. Kira-kira seperti itu. Nah, tampilnya Afrika Selatan dan Kanada ini memang cukup menarik, karena dua-duanya ini merupakan tim yang baru, Bung Sabil. Tim yang baru sampai ke babak knockout. Sebelumnya mereka tersingkir di babak fase grup ya. Tapi kali ini dia sama-sama lolos ke babak knockout. Nah, kita ketahui perjalanan menuju babak 32 besar ini tentu tidak mudah. Misalnya kayak Afrika Selatan ini, dia tampil sebagai runner up ya. Runner up dari grup A, sementara kesebelasan Kanada atau tim nasional Kanada, dia tampil sebagai runner up grup B. Jadi sebenarnya dua-duanya memang layak untuk apa itu, untuk lolos ke babak 32 besar. Karena mereka mempunyai prestasi yang cukup meyakinkan, artinya di fase grup menempat peringkat kedua. Nah, di grup A di Afrika berada di posisi kedua dengan nilai 4. Kemudian juara grupnya adalah Meksiko. Kemudian posisi ketiga Korea dan Ceko. Jadi Korea ini salah satu tim Asia yang sebetulnya diharapkan tampil di babak kedua besar ya. Tapi kali ini atau pada Piala Dunia tahun ini, Korea Selatan harus puas berada di peringkat tiga babak penyisihan grup A. Nah, sementara dari kubu apa ini, Kanada juga yang berada di peringkat kedua. Ya, juara grup B itu adalah Swiss, kemudian di peringkat ketiga Bosnia, tetapi memang Bosnia nilainya cukup bagus, nilainya 4 poin ya, jadi dia masuk yang tim 3 terbaik ya. Dia juga layak menghadapi babak 32 besar. Nah, kalau melihat di sini berarti memang perjalanan Afrika Selatan maupun Kanada ini sama-sama layak untuk maju ke 32 besar, karena di babak penyisihan grup tentu kedua tim ini telah mencatat prestasi, khususnya kesebelasan Afrika Selatan, dia mengalahkan Korea Selatan, ini luar biasa ya, 1-0. Kemudian dia bermain imbang 1-1 dengan Ceko, dan dia kalah dengan tuan rumah ya, maksudnya Meksiko di grup A dia kalah. Jadi artinya nilainya dia 4 poin dan bisa maju ke babak 32 besar. Nah, sementara dari di grup B ini Kanada memang dia bermain satu-satu dengan Bosnia Herzegovina, kemudian dia menang banyak ini, menang telak 6-0 di atas Qatar, dan dia kalah dari Swiss ya 1-2. Jadi dua-duanya layak. Nah, kalau melihat dari perjalanan kedua negara ini, baik Kanada maupun Afrika Selatan, jadi memang layak tampil di babak knockout, dan juga catatan prestasinya juga memang cukup baik di babak penyisihan grup. Nah, kalau melihat kekuatan tim, memang kedua-duanya baru kali ini tampil di babak knockout, tetapi mereka sebelumnya pernah bertemu ya, dan hasil head-to-headnya memang Afrika Selatan pernah mengalahkan Kanada, yaitu di pertandingan persahabatan internasional, itu tapi waktunya sudah lama sekali ya, 2007 ya, di mengalahkan Kanada 2-0 di Durban. Nah, setelah itu belum pernah ketemu lagi Bung Sabe. Jadi artinya memang, dan tentu kita tidak bisa itu menjadi keukuran, karena tentu permain yang sekarang ini
0: beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Pertemuan terakhirnya tahun berapa tadi?
1: 2007.
0: Ah, itu sudah berganti semua skuadnya nih.
1: Ya, dan itu saya rasa sudah lupa itu pemainnya pun. Artinya mereka berpeluang lah ya, kedua-duanya sekarang ini memiliki pemain-pemain yang sudah berbeda, Bung Sabi.
0: Artinya keduanya walaupun debutan di babak 32 besar atau babak knockout, bukan karena keberuntungan ya Bung Yanto ya.
1: Iya,
0: semuanya sudah berjuang ya, bisa-bisan, dan sudah menunjukkan bahwa mereka memang lebih hebat dari tim lain. Ya, terutama ya tadi disebut wakil-wakil Asia. Ini dua-duanya sama-sama ngalahin wakil Asia nih, Afrika Selatan ngalahin Korea. Korea Selatan ini baru tadi pagi penentuannya, Bung Yanto ya. Kita sama-sama deg-degan tadi pagi itu. Iran dan Korea Selatan tersingkir dengan cara yang ya cukup menyedihkan ya, kalah.
1: Karena kalah dalam selisih gol ya.
0: Iya, dari peringkat 3 terbaik. Begitu juga Kanada juga mengalahkan Qatar di tadi Anda singgung 6-0 gitu ya.
1: Iya, cukup
0: luar biasa. Kita sambil undang pendengar boleh ya, Bung Yanto ya. Sudah ada yang ingin masuk, ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi.
2: Siapa ini satunya?
0: Bung Yanto.
2: Bung Yanto.
0: Iya.
2: Siapa ini yang siaran?
0: Saya Sabil.
2: Sabil sama Bung Yanto Nugroho. Selamat pagi, selamat menyiarkan pula. Salam
0: olahraga. Gimana besar prediksinya?
2: Iya, kalau prediksi saya itu apa ya, walaupun sempat beberapa waktu yang lalu sempat, menurut saya sempat kedodoran ya untuk Afrika Selatan. Saya sekarang kok cenderung ke Afrika Selatan ya, di saya.
0: Kenapa berubah tuh menganggap Afrika Selatan kuat sekarang?
2: Karena ini kan ada tuan rumah ya. Jadi sepertinya Afrika Selatan ingin menjadi tamu yang yang lebih meyakinkan gitu lah.
0: Ingin beri perlawanan ya, secara psikologis punya tertantang gitu ya.
2: Iya. Jadi ini memberanikan diri.
0: Iya. Skor, prediksi skor berapa, Mas Arwi? Siapa yang menang nih?
2: Mungkin 2-1.
0: 2-1 untuk Upsell.
2: Untuk Afrika Selatan.
0: Iya, baik Mas Arwi kalau begitu. Terima kasih ya. Iya, sehat selalu Mas Arwi. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa.
3: Selamat pagi Bung Sabil, Sapitri. Salam sehat, salam olahraga.
0: Salam sehat, jaya Pak Caswa.
3: Iya, dengan Bung Yanto Nugroho ya.
0: Ya, Prawiro Negoro, Bung Yanto ya, aja siapa nak rapnya.
3: Penyiar yang satunya Pajar Nugroho ya. Mirip namanya ya, kepanjangannya.
0: Iya.
3: Kalau saya sih ya sebagai penonton ya, kan tim ini baru ya.
0: Iya. Jadi intinya, di babak knockout.
3: Iya. Saya lebih cenderung ke Kanada.
0: Oh, karena
3: ya kalau yang namanya itu sih nggak ada masalah sih, cuman nggak ada tahu sih, maksudnya nggak tahu pernah apa yang namanya permainannya ini hebat enggak, cuman prediksi saya ya 2-0 lah.
0: Oh, 2-0 untuk Kanada.
3: Untuk Kanada 2 lah.
0: Iya, baik Pak Caswa kalau begitu. Nanti, kita lihat nanti.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, dengan Bung Yanto juga di sini.
4: Oh ya, ini saya baru pertama gabung nih di RRI Pro 3 dan Pro 1 ini.
0: Oh, saya begitu. Iya. Yeah. Gimana?
4: Enggak tidur malam-malam.
0: Oh. Siap Pak Ismail, terima kasih selalu mendengarkan Pro 3 dan Pro 1 daerah Anda. Gimana Pak Ismail untuk pertandingan kali ini, punya prediksi?
4: Saya memprediksikan Afrika Selatan menang 4-0.
0: Wah, apa tuh dasarnya tuh?
4: Karena saya kan tunanetra terbang ya.
0: Iya. Yeah?
4: Jadi saya anggap Afrika Selatan itu negara yang perkasa dibandingkan lawannya, apa ya saya lupa?
0: Kanada.
4: Jadi seperti mudah-mudahan seperti Swiss yang mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 kalau nggak salah beberapa yang lalu. Saya juga 2-1. saya mengharapkan Afrika Selatan ini lebih perkasa daripada Swiss dan beberapa negara lainnya kecuali okay. Argentina.
0: Oke, baik Ismail. Mendukung Afsel ya, dua orang nih.
4: Terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih kembali Pak Ismail, sehat selalu. Ya, kita ke penengah terakhir di sesi pertama ini, ada Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil sama Bung Yanto, Pak Wiro Negoro, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya Pak Toto, silakan prediksinya.
5: Saya memprediksi Afrika Selatan tipis saja 1-0.
0: Oke. Baik kalau begitu Pak Toto ya. Gimana?
5: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto. Banyak juga yang jagoin Afrika Selatan nih, Bung Yanto. Yeah. Tapi kalau Anda melihat kedalaman skuad dan juga materi dari pemain Afrika Selatan ini, siapa saja yang harus diwaspadai oleh tim Kanada?
1: Ya, saya kira pemain-pemain Afrika Selatan ini pemain-pemain yang sudah cukup berpengalaman ya di berbagai kompetisi. Ya. Tetapi memang sekali lagi atmosfer Piala Dunia, atmosfer itu kejuaraan Piala Dunia itu memang berbeda ya Bung Sabil. Jadi semua pemain ketika mereka sudah tampil di Piala Dunia itu memang menjadi sebuah motivasi yang luar biasa karena mereka di dadanya membela nama negara. Yeah. Jadi fanatisme negara itu cukup tinggi ya kepada salah seorang pemain. Jadi memang bisa saja pemain yang mungkin di turnamen atau di kejuaraan-kejuaraan yang lain itu tidak kedengaran hebat gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia itu mereka ada motivasi untuk menunjukkan, apalagi Piala Dunia ini sebagai barometer ukuran kemampuan pemain, karena dari sini mereka akan masuk bursa pemain-pemain yang akan menjadi pilihan klub-klub besar direkrut atau untuk katakanlah dikontrak pemain dalam salah satu klub besar.
0: Ya, penampilan mereka dipantau ya ini ya.
1: Walaupun memang kita melihat tentu kalau dari sisi nama besar ini pemain-pemain Afrika memang mungkin tidak sehebat dengan pemain-pemain yang lain ya, tapi juga mereka rata-rata memang masih bermain di beberapa klub ya, ada juga yang bermain di klub-klub besar seperti di kompetisi Liga Jerman misalnya, di Hannover juga ada salah pemain-pemainnya yang di sana, kemudian ada yang di Liga Inggris itu juga, dan memang belum terlalu banyak ya Bung Sabil pemain Afrika yang turun di kompetisi, banyak kan masih di kompetisi Amerika, dan hanya beberapa pemain yang tadi saya katakan main di klub-klub besar ya.
0: Yeah.
1: Seperti di Jerman.
0: Liga Jerman, Liga Inggris. Ya.
1: Jerman itu ada Ime Okon, jadi dia bermain di sana. Kemudian ada juga yang bermain di Liga Inggris. Ya, ini ada pemain siapa ini? Pemain nomor punggung 8 yaitu Sepang Moremi. Ini salah satu pemain yang tampil di Liga Inggris dan masih kebanyakan mereka memang bermain di Liga Afrika Selatan sendiri. Sekali lagi pemain-pemain mereka ini juga harus diperhitungkan. Kita lihat misalnya dari kompetisi, dari pertandingan penyisian itu mengalahkan Korea Selatan, sesuatu yang saya pikir luar biasa. Ya, di samping memang mereka punya semangat yang tinggi, dan ya kita sebagai orang Asia misalnya ya sedikit prihatin juga ya, Korea Selatan justru bisa dikalahkan sama Afrika Selatan. Sehingga wakil Asia itu yang biasanya itu kan Jepang, Korea gitu. Nah sekarang karena Korea tidak tampil, ya Australia yang mewakili Asia juga, ya.
0: Jepang dan Australia.
1: Jepang dan Australia. Mudah-mudahan, cuma memang di babak 32 besar ini Jepang akan menghadapi Brazil ya, awal-awal ini.
0: Ini
1: memang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat pembagian babak 32 besar ini, nanti akan terjadi persaingan yang luar biasa antara tim-tim Eropa dengan tim-tim Amerika Latin ya. Karena sudah sekarang ini kan sudah terbelah tuh sidetnya, jadi kemungkinan tim-tim yang dijagokan nanti itu terbagi dua, jadi artinya terbagi dua kekuatan ya. Karena di sektor ini ada Brazil, ada Argentina yang bertemu di babak itu nanti. Jadi kemungkinan kalau memang sama-sama melaju, bisa jadi nanti finalnya antara kekuatan Eropa dan kekuatan Amerika Latin.
0: Iya, dan ya sudah menjadi tradisi Piala Dunia ya, kalau Amerika Latin, Amerika Selatan dan juga Eropa ini menguasai Piala Dunia ini. Dan itu tadi dari Afrika Selatan yang mayoritasnya masih dari liga lokal, yang masih sedikit yang di liga Eropa tadi hanya ada dua ya, dari liga Jerman dan liga Inggris. Sedangkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di liga Eropa ini, Bung Yanto.
1: Betul.
0: Secara materi harusnya Kanada di atas Afrika Selatan ya. Gimana Anda menganalisanya nanti?
1: Secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya. Mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya, pemain-pemain Kanada ini pertama. Yang kedua mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya. Ada tuan rumah, dan dia tidak Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini dalam tanda petik ya, tidak berkeringat ya, karena memang hak prerogatif
0: karena tuan rumah
1: sebagai tuan rumah dia mendapat kesempatan untuk sebagai peserta atau salah satu peserta di putaran final dunia.
0: Kata orang sekarang giveaway, dapat giveaway.
1: Tapi kalau bicara pemainnya, memang dia banyak yang bermain di liga-liga besar ya, seperti di Liga Jerman, dan juga bermain di Liga Italia. Banyak, ada juga beberapa pemain lagi yang bermain di apa ini, di Spanyol.
0: Spanyol ada ya.
1: Banyak lah. Artinya memang mereka dari sisi nama besar punya kans lebih baik dari pemain-pemain Afrika. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika mereka bermain di Piala Dunia, semua pemain mempunyai motivasi yang sangat tinggi, mempunyai rasa nasional yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi itu bisa saja di luar prediksi. Walaupun memang dari data prediksi ini, dari apa ya, dari prediksi Opta Supercomputer ini menjagokan Kanada. 56,2% ya, dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya. Tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada. Dari dua negara yang sama-sama menjadi runner-up di babak penyisian grup, Afrika runner-up di grup A dan Kanada runner-up di grup B.
0: Baik, biar kita coba terima pendengar kembali. Ini yang terakhir ya, ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi Pak Roy. Halo Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, ya. Kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya, dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara, Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya. Tidak ingin negatif juga ya. Karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan dan menahan imbang Republik Ceko di grup juga itu patut diwaspadai oleh Kanada. Dan Anda melihatnya nanti di babak pertama akan seperti apa jalannya pertandingan? Apakah Kanada akan mendominasi dengan serangan-serangan agresif, atau mereka akan saling menunggu nih Bung Yanto?
1: Ya, saya kira dalam permainan olahraga sepak bola ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan, paling tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa menyulitkan lawan. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh kedua tim, baik itu Kanada maupun Afrika Selatan. Nah, sekarang tinggal siapa yang lebih dulu memanfaatkan timingnya. Apakah Kanada ataukah Afrika Selatan? Tapi ya saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasannya akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
0: Iya betul sekali ya. Jadi itu. Dan di kubu, kami sudah mendapatkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang Anda sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang main di Burnley, Lil Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley di Liga Inggris justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
1: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan. Sambil jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental, kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi itu menjadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu.
0: Iya.
1: Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menurunkan pemain. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar siap. Karena kalau tidak bahaya ini.
0: Baik Bung Yanto, kita melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melangsungkan kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nanti kepada dua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan mata, ada Bung Joko dan juga Bung Senpi. Bung Rosihan.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
0: Ya.
7: Ya pendengar, kick off babak pertama antara Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Henry Bros asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya, begitu juga dengan Jesse Marsh di kubu Kanada. Dan untuk selanjutnya, reportase pertama atau reportase awal di babak pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
8: Ya, terima kasih Bung Rosian Anwar dari Los Angeles America Stadium. Bagaimana saat ini pertandingan babak 32 besar ataupun pertandingan pertama di babak 32 besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada saat ini sedang berlangsung, di mana pertandingan babak yang pertama baru saja berjalan memasuki menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan menggunakan jersey kuning, celana hijau liris kuning dan juga kaki kuning siap menghadapi lemparan ke dalam. Tadi sudah dilakukan nomor punggung 6 Adam Modiba tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modiba kembali lagi lempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Avolis, namun kini Kanada mencoba mengusir serangan. Di sana ada Stephen nomor punggung 11 ataupun pada Liam Miller umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 22 ada Ricky mencoba masuki kotak penalti, masih mengutik-utik dia, masih bekerja sama 1-2, mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Namun Liam Miller dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Ricci umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan memang, kini Kanada mencoba bangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau melakukan tendangan saja jauh, namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada, ada Liam Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, pendengar, saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dicuri oleh pemain dari Kanada, ada Johnstone umpan saja kepada nomor punggung 15 ada Moise Bombito, melebar dia ke kiri kepada rekannya di sana, ada Derek kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 15 ada Bombito melebar dia ke kanan, mampu tadi dicuri oleh Tachon, namun kini Afrika Selatan merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Di sana ada Polis meliuk-liuk dia, umpan saja pendek kepada rekannya, di sana ada Modiba tarik back pass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri, dan tarik lagi back pass ke belakang jauh pada penjaga gawang Williams. Kita masih menantikan umpan pendek saja Williams kepada Ime Okon tarik lagi ke belakang, alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams, langsung tendang ke depan, mampu tadi tahan sejak oleh nomor punggung Evidence, namun kembali Stephen dari Kanada merangsek dari sektor kanan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba melihat satu pemain dari Afrika Selatan, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan pendek saja kepada Nathan, tarik lagi ke belakang jauh back pass tadi.

0: FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
6: Dimana tuh?
5: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
6: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Produ FM. Selamat pagi teman Produ.
4: Selamat pagi teman Produ.
3: Selamat pagi teman Produ.
4: Selamat pagi teman Produ.

0: yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Kanada akhirnya mereka berhasil menerobos dan menembus pertahanan Afrika dan melakukan shooting yang memang sangat sulit ya, bola di gawang itu hanya beberapa sentimeter, itu memang agak sulit Bung untuk bisa diselamatkan oleh penjaga gawang.
2: Ya, dan berikutnya Kanada akan melawan pemenang antara Belanda melawan Maroko dan Maroko, nanti di Stadion Houston. Iya, Belanda lawan Maroko. Dan untuk Afrika Selatan sendiri, walaupun kalah ya di laga ini, ya tentu saja ini pencapaian yang cukup membanggakan sebetulnya. Untuk pertama kali tampil di babak knockout, dan performanya juga di grup termasuk bagus, bisa mengalahkan Korea Selatan dan juga menahan imbang Republik Ceko. Anda melihat penampilan Afrika Selatan hingga pertandingan terakhir tadi seperti apa, Bung Yanto, apresiasinya?
1: Saya kira pagi ini, saya kira Afrika Selatan juga bermain cukup bagus, Bung. Jadi tidak terlalu buruk lah. Artinya dengan kekalahan 1-0 itu saya kira sesuatu yang wajar. Ya bisa saja ini kita katakan pertandingan ini adalah pertandingan memang faktor luck itu ada di Kanada.
2: Iya.
1: Faktor keberuntungan karena sudah dua kali 45 menit, artinya mereka bermain tetap imbang. Ya kebetulan tadi ada pertambahan waktu di sebetulnya. Jadi artinya itu kan sudah pertambahan di luar inilah. Tapi apapun itu ya memang bagaimanapun kita tahu Kanada dengan dukungan penonton, walaupun bermainnya di Amerika Serikat, tetapi saya yakin dan percaya pendukung penonton-penonton yang ada di Stadion Los Angeles ini lebih banyak berpihak ke Kanada.
2: Iya, karena faktor kedekatan juga ya Kanada ke Amerika Serikat ya. Dan nanti
1: pelatihnya
2: ya,
1: juga jangan salah, pelatihnya Amerika kan itu.
2: Oh iya, betul. Pelatihnya Jay Marsh ya.
1: Iya, itu pemain Amerika, itu dari Amerika.
2: Iya, dan sang pencetak gol Stephen Eustaquio ini, Anda melihatnya sebetulnya sepanjang pertandingan memang sosok inilah yang akan menjadi pembeda, atau ini sebuah kejutan nih dari seorang Stephen?
1: Sesuatu yang momen yang sangat pas sama beliau ya. Kita ketahui dia juga selama ini kan tidak begitu produktif ya dalam tapi pada saat ini memang momen yang pas, dia mendapat peluang yang bagus dan di saat itulah dia mampu memanfaatkan momen yang memang bisa melahirkan gol. Dalam posisi yang sedikit bebas ya, mereka melakukan tendangan shooting yang menyusur tanah, dan bola yang menyusur tanah itu sangat sulit. Sambil bisa diselamatkan penjaga gawang, apalagi bola tadi meluncurnya di persis ya di dekat gawang itu, di hanya kurang lebih berapa sentimeter lah di tiang gawang.
2: Iya, artinya kurang begitu diperhatikan ya. Tapi ya memang rezekinya hari ini ya. Iya.
1: Karena yang dikawal itu yang pemain Kanada itu yang sebetulnya dikawal ketat itu pemain yang bisa melahirkan yang sudah mencetak 4 gol itu ya. Pemain nomor punggung.
3: Sorong pagi ini.

Iya, beringat selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1 Sorong ya pagi hari ini. Dan apa dengar baru saja Anda mendengarkan ya pertandingan. Tadi pertandingan untuk runner up grup A versus runner up grup B antara Afrika Selatan melawan Kanada 0-1 hasil akhir ya, 0-1 untuk Afrika Selatan versus Kanada di Piala Dunia 2026 ini. Iya, dan apa dengar? Tetaplah bersama kami. Saat lagi Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk tersangka kita tahan.
2: Tahan
1: tetap kita tahan di rutan.
3: Tapi itu juga punya nilai ekonomi, nilai jual. Jadi bisa dari konsumtif ke produktif, bisa akses pasar.

Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama ngisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Dwi Widya Stuti.

0: Tahap 2 perkara BBM bersubsidi tersangka DBK dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan. Laporan Husni Laing.
1: Tahap 2 dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar dengan tersangka Desi Budikasi atau DBK beserta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong. Tersangka diperiksa sekitar 3 jam oleh penyidik Kejaksaan, kemudian tersangka Desi Budikasi dibawa ke Lapas Sorong untuk ditahan. Kepala Seksi D, Kemektibum, Aspidum Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yudi Trisna Amijaya mengatakan bahwa pelimpahan tersangka Desi ini merupakan tindak lanjut dari tahap 2 tersangka Akbar yang

0: bersangkutan yang diperkatakan pada hari ini atas nama PDK. Untuk tersangka kita tahan.
1: Tahan
0: atau kita tahan di rutan.
2: Sementara itu, kuasa hukum Desi Albert Franstio menyampaikan bahwa dalam perkara tersebut kliennya tetap kooperatif, kliennya sempat mengajukan pengalihan penahanan namun ditolak. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Sorong Kota ungkap belasan kasus kriminalitas 3C. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Polresta Sorong Kota menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus kriminalitas kategori 3C, yakni curat, curas, dan curanmor yang terjadi sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026 yang dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga Utan bertempat di Mapolresta Sorong Kota, Papua Barat Daya. Pada kesempatan itu, Afriangga menyebutkan bahwa selama bulan Mei 2026, pihaknya berhasil mengungkap 16 kasus dengan total 11 tersangka, yaitu 7 kasus curat, 1 kasus curas, dan 8 kasus curanmor dengan jumlah korban mencapai 16 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan sekitar 12 unit sepeda motor, 1 unit ponsel, dan sebagian besar telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan.
5: Dari tanggal 1 sampai tanggal 27 Juni, kita berhasil mengungkap 7 kasus, yaitu pencurian dan pemberatan 1 kasus, pencurian dan kekerasan 1 kasus, dan curanmor 5 kasus. Dengan korban 7 orang, laki-laki 5, perempuan 2. Dengan jumlah tersangka 4 orang, yang pertama yaitu FY, TAG, YT, JRN, ada 3 tersangka yang masih dalam DPO, FF, EM, IU. Dengan jumlah barang bukti yang berhasil kita amankan, yaitu 6 sepeda motor yang bisa kita ambilkan, kemudian 11 pisau.
4: Sebagai langkah antisipasi, Afriangga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjadi polisi bagi diri sendiri, dan disarankan untuk memarkir kendaraan di dalam rumah atau menggunakan kunci ganda guna meminimalisir ruang gerak pelaku. Untuk itu, Polresta Sorong Kota berkomitmen terus meningkatkan upaya preventif melalui patroli di jam-jam dan wilayah rawan berdasarkan hasil pemetaan serta koordinasi dengan Jatanras Polda. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang wanita diamankan Satres Narkoba Polresta Sorong Kota terbukti membawa 597 gram ganja. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Satres Narkoba Polresta Sorong Kota kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Sorong Kota dengan mengamankan seorang wanita inisial RGD 34 tahun bersama barang bukti ganja dengan berat bruto 597 gram yang dibawa dari Jayapura menuju Sorong, Papua Barat Daya. Kemudian petugas berhasil menyita barang bukti berupa 30 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja, 1 buah tas Jani warna kuning, serta 1 unit HP merek Vivo yang diduga sebagai sarana komunikasi. Kasat Narkoba Polresta Sorong Kota AKP Rahmat Jakatara menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima tim Rasko pada Jumat malam. Informasi tersebut menyebutkan adanya seseorang yang diduga membawa narkotika jenis ganja dengan menggunakan kapal Gunung Dempo dari Jayapura menuju Kota Sorong. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atas dugaan kepemilikan, penguasaan, dan pembawaan narkotika golongan 1 jenis ganja. Polresta Sorong Kota menghimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya narkotika serta tidak ragu melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Disperindak Latih Mama-Mama Papua, olah sagu menjadi makanan modern.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya melatih 26 mama-mama Papua yang kegiatan ini pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para pelaku orang asli Papua di Aimas Hotel. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya Dr. Sofiana Sangke mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang didanai melalui kebijakan otonomi khusus. Menurutnya pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pelaku usaha agar mampu mengembangkan produk olahan sagu yang selama ini masih dijual secara

0: sederhana dan konvensional menjadi produk yang lebih memiliki nilai tambah dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Dirinya menjelaskan selama ini sagu lebih dikenal sebagai bahan baku pembuatan papeda, sagu lempeng, dan sinoli. Namun melalui inovasi dan pengembangan industri rumah tangga, sagu dapat diolah menjadi berbagai produk pangan modern yang bernilai ekonomi tinggi. Selviana menambahkan pengembangan produk olahan sagu juga menjadi peluang besar dalam mendukung sektor wisata. Menurutnya wisatawan yang datang ke Papua Barat Daya tentu ingin menikmati makanan khas daerah yang telah dikemas secara modern dan menarik.
1: Bukan hanya sagu, bikin papeda selesai, atau bikin sagu lempeng, atau sinoli selesai, tapi itu juga punya nilai ekonomi, nilai jual. Jadi bisa dari konsumtif ke produktif, bisa akses pasar. Jadi orang-orang dari mana-mana datang, wisatawan, orang masuk keluar ini banyak. Tapi dong mau ingin lihat makanan khas lokal sini seperti apa. Kan tidak mungkin mereka mau makan papeda. Kita kasih makan papeda atau kasih sagu lempeng. Tentunya melalui industri yang berbasis home industry, lebih ke yang modern, modifikasi dengan inovasi, lalu bisa itu dikembangkan menjadi satu produk yang bisa merupakan, yang bisa dibeli dan bisa dinikmati oleh para wisatawan kita.
0: Melalui pelatihan ini, Desperindak Provinsi Papua Barat Daya berharap mama-mama Papua mampu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat eksistensi sagu sebagai komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing pasar regional maupun nasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia. Kehadiran instansi penerbit surat keterangan asal Provinsi Papua Barat Daya diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan ekspor komoditas unggulan daerah ke pasar internasional.
0: Usai diresmikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dr. Budi Santoso melalui Zoom meeting di ruang kerja Gubernur Papua Barat Daya Kamis 25 Juni 2026, kehadiran instansi penerbit surat keterangan asal Provinsi Papua Barat Daya diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan ekspor komoditas unggulan daerah di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya, Selviana Sangkeng, mengatakan Papua Barat Daya memiliki sumber daya yang besar dan beragam, mulai dari hasil perikanan, kelautan, produk perkebunan, hasil pertanian, olahan kelapa dan kopra, kakao rumput laut hingga produk UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Menurut Selviana, selain penerbitan surat keterangan asal, IPSKA juga akan berperan sebagai pusat informasi dan pendampingan bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi persyaratan administrasi, legalitas mutu produk, dan standar pasar internasional. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga telah menyiapkan program pendampingan bagi pelaku usaha dan calon eksportir agar semakin siap memasuki pasar global.
1: Untuk akan menerbit sebagai daerah penerbit IPSKA, instansi penerbit surat keterangan asal kepada negara bayar. Jadi pelaku usaha kita yang eksportir akan melakukan usahanya, menjual barangnya keluar, tentunya dengan IPSKA ini bisa memfasilitasi untuk bisa sampai kepada ekspor. Bahkan bahwa barang ini istilahnya label begitu ya.
3: Label.
1: Sebenarnya label satu barang kita beli ini mereknya merek dari mana? Ya dari ini dari Indonesia. Dari mana? Oh dari Sorong ya. Dari Sorong Papua Barat Daya. Nah, itu yang tadi kegiatan tadi fungsi daripada
0: ya, berharap sinergi seluruh pihak baik pemerintah, instansi vertikal, dunia usaha maupun masyarakat semakin kuat dalam mendorong peningkatan ekspor dan memperluas akses pasar produk unggulan Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Percepat digitalisasi pendidikan, sekolah di Papua Barat Daya termasuk Raja Ampat akan mendapat bantuan, tambahan bantuan papan interaktif digital dari Kemendikbudasmen. Laporan Padli Ramdan.
4: Kepala UPT Balai Penjamin Mutu Pendidikan Papua Barat, Justus Awaitau, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menambah bantuan interaktif flat panel atau papan interaktif digital kepada sejumlah sekolah khususnya di Papua Barat Daya termasuk Kabupaten Raja Ampat. Bantuan ini akan menyasar sejumlah sekolah terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurut Kepala BPMP, tidak semua sekolah di Papua Barat Daya maupun Raja Ampat akan mendapat bantuan papan interaktif digital PID. PID. Namun beberapa sekolah yang pada tahun lalu sudah mendapatkan bantuan akan kembali mendapat tambahan interaktif flat panel guna mendukung digitalisasi pendidikan. Justus berharap pemerintah daerah mendukung digitalisasi pendidikan dengan membantu menyediakan fasilitas listrik yang memadai dan internet bagi sekolah yang mendapat bantuan papan interaktif digital agar peralatan ini bisa lebih maksimal digunakan. BPMP siap membantu dalam hal peningkatan kapasitas guru dalam menggunakan PID agar tenaga pengajar di sekolah mampu meningkatkan kemampuan mengajar dengan memanfaatkan papan interaktif digital. Selain program digitalisasi pendidikan, kata Kepala BPMP, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan meningkatkan alokasi bantuan anggaran untuk revitalisasi sekolah. Pada tahun lalu, anggaran untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya berupa perbaikan fasilitas sekolah mencapai 170 miliar rupiah. Pihaknya memastikan pada tahun ini anggaran yang akan diterima daerah jauh lebih besar.
3: Lalu digitalisasi, kemarin satu sekolah, satu papan interaktif digital itu satu. Tapi tahun ini akan ditambah lagi menjadi dua. Sekolah yang sama ditambah dua. Nah, persoalan sekarang adalah apakah guru-guru yang dilatih itu atau di satuan pendidikan itu mereka sedang melakukan pemanfaatannya itu kah tidak. Sudah lakukan tidak praktek. Jangan sampai barang itu tinggal tidak dipakai. Kasihan, tidak dipakai lalu rusak. Tahun ini ada penambahan dengan dia punya persyaratan itu setiap sekolah yang mau di itu tambah itu harus tambah daya listrik kan.
4: Kepala UPT BPMP meminta agar pemerintah daerah terus mempublikasikan semua bantuan yang diterima dari Kemendikdasmen agar masyarakat mengetahui berbagai program yang sudah direalisasikan pusat untuk daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kita ikuti berita olahraga Radio Republik Indonesia Sorong. Kapolda Papua Barat Daya pimpin jalan santai dan olahraga bersama meriahkan Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Nirwana Yusuf.
5: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya menggelar kegiatan olahraga bersama dan jalan santai dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo bertempat di kawasan reklamasi Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kapolda Papua Barat Daya pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan olahraga bersama ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan solidaritas internal, serta memperkuat sinergi antara pimpinan dan seluruh personel dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Dengan kehadiran Gubernur Papua Barat Daya bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat Daya turut mencerminkan eratnya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sambut Hari Bayangkara, Polres gelar Raja Ampat berlari yang diikuti pelari dari Jakarta hingga Jambi. Berikut laporan Padli Ramdan.
6: Kepolisian Resort Kabupaten Raja Ampat kembali menggelar perlombaan lari 5 km dan 10 km dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Perlombaan bertajuk Raja Ampat berlari ini diikuti ratusan peserta dari sejumlah daerah seperti Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Jakarta, hingga Jambi. Perlombaan lari dimulai dari Taman Hutan Rakyat Tahura Distrik Kota Waisai dan finish di Mapolres Raja Ampat. Para peserta dilepas oleh Bupati Raja Ampat yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan Setda Raja Ampat Yosep Handi Mirino, didampingi Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai serta Ketua Bayangkari Nyonya LC Tegai. Kapolres Raja Ampat melalui Kepala Seksi Humas Ibda Maryadi menerangkan bahwa kegiatan Raja Ampat berlari diikuti sebanyak 387 peserta yang dibagi dalam 3 kategori yaitu pelajar putra 5 km, putri umum 5 km, dan putra umum 10 km. Dari perlombaan ini dipilih 10 pelari tercepat dari setiap kategori untuk mendapat apresiasi dari Polres. Menurut Ibda Maryadi, Raja Ampat berlari menjadi ajang kompetisi yang rutin digelar setiap menjelang peringatan hari ulang tahun Bayangkara. Pertandingan lari ini menarik antusiasme para peserta tidak hanya di wilayah Raja Ampat, tetapi juga dari luar Papua seperti Jakarta dan Jambi. Ibda Maryadi berharap ajang Raja Ampat berlari bisa terus digelar setiap tahun sebagai bagian dari upaya mendorong promosi pariwisata Kabupaten Bahari. Kompetisi lari jarak pendek ini bagian dari kegiatan pariwisata olahraga yang bisa mendorong turis hadir menikmati keindahan alam Raja Ampat.
7: Polres Raja Ampat mengadakan lomba berlari dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Lomba lari Waiseran di Raja Ampat ini diikuti oleh kurang lebih 340 sekian peserta yang terdiri dari berbagai daerah. Ada yang dari Jambi, Jakarta, Makassar, Manokwari, Sorong Selatan, dan tidak luput juga peserta-peserta dari Raja Ampat. Pemenang-pemenang lomba dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori putra umum 10K, putri umum 5K, dan putra pelajar 10K.
6: Juara pertama untuk kategori putra umum 10 km diraih Brian Yakob Dwi Tamtama. Juara pertama kategori putri umum 5 km diraih Francis Namangga Pro. Dan juara pertama kategori pelajar putra 5 km diraih Valentino Noel. Pemenang pertama hingga ketiga akan menerima penyerahan hadiah pada acara syukuran HUT Bayangkara yang akan digelar di Mapolres Raja Ampat pada 1 Juli 2026. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung prakirawan BMKG Sorong, Ogi.
8: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Daya Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Senin 29 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari dengan suhu udara antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah barat hingga ke utara dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya, Ogi, selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
2: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
1: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
2: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.

0: Kok lanjut kuliah Kak Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, Kak?
1: Iya, Kak.
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Wah, kok pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti saja lah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
2: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
1: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
0: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Sementara Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau AI untuk 10.000 pencari kerja. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Menhub Dudi Purwagandi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengajak kampus memperkuat budaya konstitusi melalui jalur ilmu pengetahuan, termasuk riset, kritik, dan pendidikan. Pembalap Trackhouse Aprilia Aya Ogura meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah finish terdepan pada balapan utama MotoGP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Assen minggu kemarin.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat menjadi tantangan baru bagi manusia saat ini. Presiden bahkan menilai kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaatnya lebih besar bagi masyarakat. Avriani Raspati melaporkan selengkapnya.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI.
2: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, dapat menjadi tantangan baru bagi manusia. Menurut Presiden, kemajuan teknologi harus diantisipasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan, Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta. Presiden menyebut hampir seluruh negara saat ini berlomba mengembangkan teknologi AI dan tidak ingin tertinggal dalam persaingan global. Presiden menilai perkembangan tersebut harus menjadi perhatian kalangan akademisi dan perguruan tinggi. Karena itu, para guru besar dan profesor didorong untuk mendalami dampak serta peluang dari perkembangan kecerdasan buatan.
1: Hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi warning bahwa AI ini bisa menjadi repot bagi manusia. Jadi manusia yang menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Sekarang juara catur saja kalah sama mesin. Juara catur. Mesin sekarang bisa membuat karya-karya luar biasa. Jadi saudara-saudara, inilah nanti para guru besar, para profesor yang harus mendalami.
2: Selain membahas tantangan teknologi, Sarasehan juga menjadi wadah penyampaian aspirasi dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Edward Wolok menyoroti tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Menurut Edward, banyak mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu masih memerlukan dukungan pembiayaan agar dapat mengakses pendidikan tinggi. Karena itu, perguruan tinggi mengusulkan peningkatan alokasi bantuan pendidikan sebagai investasi strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul Indonesia.
3: Bapak Presiden, tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu, menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap dukungan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia unggul.
2: Pemerintah terus menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan global yang dipicu kemajuan sains dan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi akan menjadi kunci untuk memanfaatkan inovasi sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang kompetitif. Dari Jakarta, Avriani Raspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menyiapkan program pelatihan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bagi 10.000 pencari kerja. Selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyiapkan pelatihan kecerdasan buatan atau AI bagi 10.000 peserta di seluruh Indonesia. Program ini ditujukan bagi lulusan SMA dan SMK yang belum bekerja, serta pekerja yang terdampak PHK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri. Direktur Aplikasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Tri Wahyudi, mengatakan pelaksanaan program akan diawali melalui proyek percontohan atau pilot project di Balai Latihan Kerja Bekasi. Kurikulum pelatihan merupakan hasil kolaborasi Kementerian Ekraf dan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum diterapkan secara nasional.
1: Nah, tujuannya mereka agar mendapatkan pekerjaan dengan pelatihan yang kita berikan. Nah, kita kolaborasi dengan kurikulum yang ada di Kemenaker, dengan kurikulum yang kita ajukan dari Kementerian Ekraf. Jadi pelaku Ekraf juga punya seperti apa nanti dalam mengembangkan bisnisnya. Ini juga kita latih dan juga kita pilot project dulu 500 orang lah di BLK Bekasi. Dan nanti kita lihat seperti apa kurikulumnya. Setelah itu kita akan mengembangkan yang 9.500 tadi untuk di seluruh Indonesia.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf Muhammad Nail El Himam menilai penguasaan AI kini menjadi kebutuhan. Menurutnya, kemampuan memanfaatkan AI akan membantu meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing tenaga kerja.
3: Seperti saya sampaikan tadi ya, AI is inevitable gitu. Suka tidak suka akan hadir, dan kita yakin siapa yang pun yang bisa menggunakan AI dengan baik, tentunya dia lebih produktif daripada yang tidak menggunakan AI. Itu yang kata kunci yang utamanya, dan kita yakin kita akan menghadapi berbagai tantangan disrupsi di kedepannya, dan kita harus tentunya harus siap. Dan itulah kenapa kita juga di ekonomi kreatif ini mendorong teman-teman kreator untuk mulai masuk ke dalam dunia AI untuk mempelajari dan juga.
2: Melalui program tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan digital yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan AI juga diharapkan mampu mencetak talenta digital baru sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan 5 orang peserta latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil yang meninggal dunia karena sakit. Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan kampung halaman Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya.
2: Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 5 orang peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk tahun 2026. Mereka adalah calon manajer koperasi Desa Kuran dan Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial atau Latsarmil. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menjelaskan, berdasarkan catatan medis, peserta meninggal dunia karena sakit, mulai dari tuberkulosis atau TBC, henti jantung, heat stroke, infeksi paru-paru dengan komplikasi penyakit lainnya. Ketut Gede memastikan peserta telah menjalani tes kesehatan sebelum mengikuti pelaksanaan latihan dasar militer. Hal itu disampaikan Ketut Gede dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sejak

0: terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kejahatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta.
1: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan tidak ada unsur kelalaian atas meninggalnya peserta latihan dasar militer. Dudung berharap agar kegiatan Lasarmil tetap dilanjutkan karena memiliki tujuan yang baik. Latihan dasar militer untuk meningkatkan kedisiplinan, loyalitas, kerjasama, dan jiwa korsa.
2: Kami pun dulu sebelum jadi di lingkungan Kabinet Merah Putih diretret dulu di Magelang, karena memang itu penting kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin, meningkatkan loyalitas, kerjasama, jiwa korsa, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu tetaplah dilaksanakan.
1: Pemerintah menegaskan kegiatan Lasarmil bukan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
3: Kali ini terkait dengan bagaimana jamaah haji kloter 36 asal Sulawesi Tenggara yang kompak berpakaian sorban setibanya di tanah air. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh rekan saya Sarifuddin.
4: Berbagai keunikan jemaah haji embarkasi Makassar setibanya dari Tanah Suci yang sudah jauh berbeda saat jemaah berangkat dari Asrama Haji Sudiang Makassar. Keunikannya menonjol jemaah haji embarkasi Makassar hingga viral di media sosial adalah menggunakan perhiasan yang terkesan perhiasan emas berharga hingga puluhan gram, penggunaan baju bling-bling, make up seperti tamu pesta pernikahan, dan keunikan lainnya bagi jemaah haji wanita. Lain halnya keunikan yang ditampilkan jemaah haji embarkasi Makassar asal Sulawesi Tenggara yang tergabung dalam kloter 36 saat tiba di tanah air. Ketika jemaah turun dari pesawat, satu persatu pesawat Garuda di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai terlihat dari kejauhan. Kebanyakan jemaah laki-laki karena penggunaan sorban, yang ternyata juga jemaah wanita menggunakan sorban. Bupati Kolaka Haji Amri saat menerima warganya di Asrama Haji Sudiang Makassar di Aula Arafah mengapresiasi semua jemaah, baik jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan, menggunakan sorban dari Tanah Suci. Usai menerima jemaah haji kloter 36, Bupati Amri mengungkapkan kepada semua jemaah haji asal Kabupaten Kolaka agar kekompakan menggunakan sorban tetap terjaga, juga semuanya kompak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Kolaka.
5: Kebersamaan, mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjaga, bukan hanya di hajatan jemaah haji, mudah-mudahan dalam rangka memberikan dukungan pemerintah daerah terkait dengan program kegiatan, nah mudah-mudahan ada rasa kebersamaan, ada dukungan dari masa jemaah haji kita.
4: Sementara Ketua Kloter 36 Embarkasi Makassar Aspar Dahlan Saleh mengungkapkan penggunaan sorban bagi semua jemaah Kloter 36 sudah disepakati bersama petugas dan jemaah. Menurutnya telah disampaikan semua jemaah agar menggunakan sorban ketika pulang ke tanah air atau sebelum turun dari pesawat.
6: Kita dari awal sudah ada kekompakan, jadi kita menganggap kalau ini kebersamaan dan persatuan sesama jemaah dengan petugas, kita wujudkan simbolnya seperti itu. Jadi akhirnya karena dari Bimbat mengarahkan usulan seperti itu, kita pikir ini sesuatu yang positif dan kita rasa itu akan memberikan rasa yang kebersamaan bersama dengan kekompakan untuk kloter 36.
4: PPIH Embarkasi Makassar telah memulangkan 36 kloter ke tanah air dengan total jemaah 13.503 jemaah. Tersisa 7 kloter jemaah Embarkasi Makassar belum dipulangkan dari Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Sarifuddin melaporkan Pro 3, RRI terus mengudara Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini terkait dengan MBG. Mitra Dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, tidak keberatan dengan upaya Kejaksaan Negeri Sragen yang menginventarisasi SPPG di Kabupaten Sragen. Budiono Rahmadi yang menjadi salah satu mitra dapur SPPG di Sragen mendukung jika Kejaksaan Negeri

0: bekerja untuk perbaikan program MBG ke depannya. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya yang disampaikan oleh Mulato Isan.
1: Tapi yang paling-paling akhir ini menghiburkan adalah yang namanya Pak, yang namanya praktek jual beli titik dan markup pengadaan-pengadaan barang yang dianggap publik itu enggak penting.
2: Langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Sragen disambut baik oleh Mitra Dapur SPPG. Langkah kejaksaan itu dinilai untuk memperbaiki program nasional agar kedepannya lebih baik lagi. Budiono Rahmadi, salah satu Mitra Dapur SPPG di Sragen, mendukung jika Kejaksaan Negeri bekerja untuk menyukseskan program MBG. Lantas pihaknya meminta semua pihak menyikapi situasi ini dengan bijak. Menurutnya, konsep awal program MBG Presiden RI sangat mulia untuk memfasilitasi kebutuhan gizi siswa sekolah secara merata tanpa memandang status. Namun nafsu untuk mengejar target secara instan membuat program itu justru kedodoran di lapangan. Selain kasus keracunan, publik saat ini dihebohkan dengan praktik culas berupa jual beli titik dapur SPPG dan markup pengadaan barang-barang yang tidak esensial. Ruang publik menyoroti pengadaan fasilitas mewah seperti TV 75 in, kompor premium, hingga paket sepatu dan kaos kaki yang dinilai tidak berkolerasi dengan urusan perut anak sekolah. Budiono mengapresiasi langkah tegas pemerintah yang mulai menciduk sejumlah petinggi PGN pusat yang terlibat skandal ini. Jika praktik jual beli titik ini dibiarkan, dapur SPPG akan overload dan anggaran akan membengkak.
1: Ingin menangkap bahwa itu melakukan tindak pidana, itu. Tapi yang keduanya juga ingin menghentikan skandal itu tadi, jual beli itu tadi. Penambahan dapur. Nah, nek dapur itu overload, ya, karena praktik jual beli itu, yang terjadi apa? Program itu dengan sendirinya akan berhenti. Karena apa? Anggarannya nggak cukup.
2: Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG di Kabupaten Sragen, Suroto, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dan dana hibah dari Badan Gizi Nasional itu merupakan hal yang positif.
3: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sempatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah. Lain air mengalirnya ke bawah.
2: Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG belakangan ini. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksanaan cuklak-cuknis dari BGN pusat masih berantakan. Pihaknya berharap dan menunggu pergerakan lagi dari BGN dengan kepala yang baru agar sistemnya lebih baik. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.

0: Dan kali ini terbatasnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM di jenis solar yang ada di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Kita ke Jombang, informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Hampir solar kosong. Walah dari sana, dari fungsi kan tidak ada, sampai sini sampai ngapit tadi tidak ada, mau ke Perubus yang kosong semua. Ini karena masyarakat kecil kan kalau naik gitu loh, tidak dipersulit gini kan, terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
3: tidak kebagian.
1: Ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
4: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat. Ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih, parahnya ya.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Anne Kusuma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Rumah Sakit Khusus Penanganan Penyakit Kanker yang berlokasi di Guangzhou, China. Membuka kantor perwakilan kota Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama Edi Suroso.
5: Bahwa di Kalimantan perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini, khususnya di Palangkaraya.
6: Modern Cancer Hospital Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah sakit khusus kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adano, mengatakan Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh perwakilan Rumah Sakit Kanker Guangzhou. Banyak warga dinilai masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai layanan kesehatan yang ditawarkan serta metode penanganan penyakit yang tersedia di rumah sakit tersebut.
5: Bahwa di Kalimantan perwakilan rumah sakit ini berdiri pertama kalinya di Palangkaraya sebagai kantor perwakilan dari rumah sakit kanker ini, khususnya di Palangkaraya dulu ya, di Kalteng, dengan jangkauan sosial media yang kita punya. Dan ternyata dari tim rumah sakit juga melihat ini sebagai timing yang pas. Memang sudah beberapa kali kunjungan dari rumah sakit juga untuk melakukan sosialisasi. Melihat hal itu, kelihatannya animo dari masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang ada di Palangkaraya, membutuhkan informasi lebih mendetail lagi. Ini kita harus compare. Yang tidak bisa terlepaskan adalah keilmuan dia yang lebih mutakhir.
6: Ia menilai biaya pengobatan memang tidak dapat dipisahkan dari kualitas layanan yang diterima. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih utuh ketika mempertimbangkan pilihan pengobatan, terutama untuk penanganan penyakit yang membutuhkan teknologi dan keahlian medis tingkat lanjut. Sementara itu, salah satu peserta Sugianto menyambut baik kehadiran perwakilan rumah sakit tersebut di Palangkaraya. Menurutnya, masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakit tidak boleh kehilangan harapan. Selama terus berusaha mencari pengobatan, selalu ada peluang untuk memperoleh penanganan terbaik. Karena setiap penyakit pada dasarnya memiliki harapan untuk ditangani dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis.
3: Jadi menyambut baik, ya, karena tadi sudah disampaikan pada sesi acara tadi bahwa namanya orang sakit jangan putus asa, yang penting tetap berusaha. Karena obat bisa ditemukan di mana-mana, tiap sakit pasti ada obatnya. Jadi dengan kehadirannya ini kami menyambut sangat baik.
6: Kehadiran kantor perwakilan ini diharapkan menjadi pusat informasi dan pelayanan awal bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan medis, konsultasi awal, hingga pendampingan proses keberangkatan pasien untuk memperoleh perawatan modern Cancer Hospital Guangzhou, China. Edi Suroso melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Kita lanjutkan kebersamaan, tetap bersama kami di Indonesia menyapa pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong Pagi hari ini. Selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang sudah memulai aktivitas ya di hari ini. Hari Senin ya, di hari ke-29 Juni 2026 di akhir-akhir bulan Juni. Tetap semangat pastinya ya, apalagi hari ini hari Senin. Semangat awal hari di minggu ini tentunya bersama RRI Program 1 terus menemani Anda.

rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa.

0: Besok kan ulang tahun mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
1: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
0: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
1: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
0: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
1: Santai, besok tuh mama pasti suka.
0: Sab mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dan perhiasan juga cantik.
1: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
0: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
1: Dukung UMKM, rasa juara, harga bersahabat. Orang beli, orang bantu ekonomi lokal.

Jadi Anda telah mungkin menyaksikan pertandingan sepak bola antara Afrika Selatan versus Kanada. Ya, Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Stephen Astakio ya, yang masa tambahan waktu 90 menit ya, bertambah 2 menit ya, memastikan kemenangan dramatis di Les Reges pada hari Senin. Ya, dan ini sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka ya, saling menekan. Dalam 32 besar Piala Dunia 2026, Kanada lebih banyak menguasai bola, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Dan Kanada memperoleh peluang pertama melalui sundulan, dan Afrika Selatan merespon lewat tembakan jarak jauh Teboho Mokoena 6 menit kemudian, namun upaya tersebut masih mampu diblok rapat lini pertahanan Kanada. Ya, dan ini Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan ya. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim mampu mengamankannya. Dan saat pertandingan tanpa berlanjut ke babak tambahan, Kanada justru memecahkan kebuntuan pada menit ke-92 ya. Stephen Estakio yang melepas tendangan voli keras dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Gol bermula dari umpan Alistair Johnson yang dibuang pertahanan Afrika Selatan ke depan kotak penalti. Estakio mengontrol bola sebelum melepaskan tembakan yang gagal dijangkau Ronwen Williams. Ya, Afrika Selatan berusaha menyamakan kedudukan ya pada sisa waktu tambahan, namun hingga peluit panjang dibunyikan wasit, Kanada tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada menuju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangan meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Ya, itulah ya pendengar untuk hasil pertandingan untuk Afrika Selatan versus Kanada yang telah berlangsung ya tadi pagi pada subuh hari itu pukul 4 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1, 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Iya, selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program 1 Sorong ya di hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan seperti biasa di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, Halo RRI hadir untuk Anda di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini pagi yang cerah ya. Cuaca cerah ya, dan semoga cuaca cerah seperti ini mendukung aktivitas kita sepanjang hari. Iya, dan menemani Anda di Halo RRI pendengar ya, silakan 3242222 dan 0812-3868-8703. Anda bisa memberikan kritik saran Anda ya, seputar mungkin pembangunan ya atau situasi di sekitar Anda atau untuk keseluruhan wilayah Papua Barat Daya tempat tinggal kita ini ya. Silakan 3242222 dan 0812-3868-8703 pagi hari ini. Selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang sedang memulai aktivitas ya pagi hari ini. Arus lintas yang cukup lancar, jaga jarak aman dengan kendaraan lain, jangan ngebut-ngebut pastinya ya, walaupun pagi hari mungkin sudah agak telat juga, jadi udah mepet waktu juga ya, jadi agak buru-buru, tapi tetap harus mengutamakan keselamatan diri dan juga pengguna jalan lain ya, karena kita pengguna jalan bersama ya, bukan jalan pribadi pastinya, jadi harus memperhatikan juga peraturan lalu lintas pastinya ya. Oke, dan 3242222 dan 0812-3868-8703 di telepon WhatsApp kami di Halo RRI pagi hari ini ya. Hal-hal yang mungkin menjadi keluhan Anda pendengar ya, dan juga mungkin sesuatu yang mungkin tidak nyaman di sekitar Anda ya, masalah pembangunan ya, dan juga pastinya ya kita harus sebagai warga negara dan juga masyarakat wilayah Papua Barat Daya terus menjaga keamanan, ketertiban ya, Kamtibmas di wilayah tercinta kita. Iyalah ya, karena kita tinggal di, pastinya kita ingin tempat yang aman, nyaman ya. Ya siapa lagi kalau bukan kita yang menciptakan rasa aman nyaman itu sendiri ya. Oke, dan masih di Halo RRI menemani Anda pendengar sambil menantikan gabungan Anda, masih di Halo RRI Program 1 Sorong.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Halo RRI menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951324222 atau di 0812386887703. Halo RRI, setiap

0: 8703 pagi hari ini di Halo RRI. Saya terima. Halo, selamat pagi Halo RRI.
1: Selamat
0: pagi juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Daniel dari Selalu.
0: Oke, Daniel, silakan.
1: Ya, begini. Sementara ini kan tidak ada kejadian luar biasa, tapi di Indonesia ini kan kita bawa-bawa kepolisian punya hari ulang tahun Bayangkara. Jadi sebelumnya saya sudah ucapkan duluan, selamat menyambut hari ulang tahun Polri yang keberapa nih, saya sudah. Jadi ucapkan selamat hari ulang tahun Polri dulu. Dan terima kasih buat tugas-tugas selama ini dilaksanakan gerakan cepat menjaga keamanan Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih bapak-bapak kepolisian itu, saya terima kasih.
0: Baik. Oke, terima kasih ya buat Daniel. Ini ucapan selamat menyambut ulang tahun katanya ya buat bapak-bapak polisi ya, pokoknya kepolisian ya, untuk ulang tahun Bayangkara di tahun ini ya. Oke, silakan 3242222 dan 08123887703 di line telepon WhatsApp kami dan juga 3242222. Ya, pendengar, ini Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Muhammad Said Soltif, ya, menegaskan bahwa seluruh perahu fiber bantuan yang bersumber dari program tahun anggaran 2024 dan 2025 ini telah diselesaikan dan disalurkan kepada masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. Dan menurutnya perahu-perahu bantuan tersebut telah didistribusikan kepada kelompok penerima setelah seluruh proses administrasi dan teknis selesai dilaksanakan. Ya, dan sementara itu perahu fiber yang saat ini terlihat ini dikatakan masih berada di lokasi pengerjaan. Ini merupakan bagian dari program pengadaan tahun anggaran 2026 ya. Jadi program tersebut hingga kini masih dalam tahap pelaksanaan pengerjaan dan belum memasuki proses penyaluran kepada masyarakat. Dan dikatakan pengadaan perahu fiber tahun 2026 ini merupakan program yang bersumber dari pokok-pokok pikiran anggota DPRK Raja Ampat yang ditujukan ini kepada untuk membantu masyarakat nelayan di kampung-kampung ya. Jadi perahu ini akan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku dan diproses untuk kepentingan masyarakat. Dan dikatakan saat ini progres pengerjaan perahu tersebut ini masih baru mencapai sekitar 30%. Jadi sebanyak 12 unit perahu ini masih berada dalam tahap penyelesaian oleh pihak pelaksana. Dan pekerjaan harus di harus terlebih dahulu mencapai 100% ya, sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dapat diproses untuk pembayaran maupun penyerahan gitu. Tuh ya pendengar, dan pemerintah berkomitmen menyelesaikan pekerjaan ini hingga sehingga nantinya ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan tentunya ya. Jadi informasi mengenai pembagian perahu fiber ini dikatakan yang saat ini beredar perlu dipahami secara utuh, dan program pengadaan perahu fiber tahun 2026 di Kabupaten Raja Ampat ini masih berada pada tahap pengerjaan dan belum memasuki tahap distribusi kepada masyarakat penerima manfaat. Jadi yang lagi menanti ya perahu ini ya sudah didata dan sudah masuk pendataan untuk tahun 2026 untuk mendapatkan perahu fiber ini, ya ditunggu saja ya, karena memang belum selesai pengerjaannya, baru 30% ya. Ya semoga didoakan, semoga bisa lancar, bisa cepat selesai dan segera bisa yang berhak menerima ini bisa segera menerima perahu fiber dan bisa memanfaatkannya untuk mencari nafkah tentunya ya. Oke, itulah ya pendengar untuk perkembangan pengerjaan perahu fiber ya, bantuan pemerintah untuk para nelayan di tahun 2026. 6 ini di Kabupaten Raja Ampat. Masih di Halo RRI 3242222 dan 0812-3868-8703. Silakan mendengar untuk Anda yang ingin menyalurkan aspirasi, kritikan, ya, saran.

ya, dan juga saran untuk pembangunan ya juga wilayah Papua Barat Daya tercinta, provinsi tercinta kita ini. Oke, dan masih di Halo RRI menemani Anda, tetaplah bersama kami, bersama RRI Programa Satu Sorong.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Iya, halo RRI, pagi hari ini masih menemani Anda pendengar di line telepon kami 3242222 dan 0812-3888-68703 pagi hari ini ya. Masih saya nantikan gabungan Anda, memberikan kritik, saran, dan juga masukan ya, mungkin terhadap keluhan dan masalah pembangunan ya, untuk wilayah tercinta kita, Provinsi Papua Barat Daya ini terkhususnya ya. Ya, dan pendengar, ini di mana hari ini ya, ini dilakukan kegiatan operasi katarak gratis dilaksanakan di Rumah Sakit JP Wanane hari Senin 29 Juni 2026. Ya, Direktur RSUD Waisai Lydia Mas Paitela ini mengajak masyarakat Raja Ampat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk mengikuti program operasi katarak gratis yang sedang dilaksanakan ya di hari ini. Ya, dan dikatakan masyarakat yang ingin mengikuti program ini cukup membawa KTP atau nomor induk kependudukan untuk menjalani proses screening awal di puskesmas atau rumah sakit gitu. Jadi pemeriksaan dan tindakan operasi ini akan dilakukan oleh dokter spesialis mata. Karena itu ini pihak rumah sakit ya mengajak masyarakat untuk yang mengalami katarak untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dan dikatakan bahwa pemeriksaan katarak ini merupakan langkah awal menuju penglihatan yang lebih baik serta peningkatan kualitas hidup masyarakat pastinya. Program ini menjadi kesempatan yang sangat bermanfaat ya bagi Anda warga yang membutuhkan penanganan medis namun terkendala biaya pastinya ya. Jadi kegiatan ini tidak dipungut biaya atau gratis ya pendengar. Dan ini Kepala Rumah Sakit Waisai berharap di mana Bapak Ibu warga Raja Ampat yang berada di kampung-kampung dan membutuhkan operasi katarak ini dapat datang untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat pastinya. Jadi melalui program tersebut ini diharapkan semakin banyak masyarakat Raja Ampat yang memperoleh akses pelayanan kesehatan mata sehingga dapat kembali beraktivitas dengan penglihatan yang lebih jelas dan sehat ya. Itulah ya pendengar untuk kegiatan khususnya di wilayah Raja Ampat ya, di mana Rumah Sakit RSUD Waisai ini mengadakan operasi katarak gratis hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Masih di Halo RRI menemani Anda mendengar 3242222 dan 0812-3866-8703 di Halo RRI pagi hari ini. Pagi yang cerah, semoga secerah suasana hati Anda juga ya. Iya, hari Senin ya biasanya dikatakan hari yang panjang. Ya mungkin karena setelah libur ya, baru hari pertama memulai aktivitas, mungkin di hari libur ada yang pekerjaan-pekerjaan yang tertunda ya, nah harus dikerjakan nih awal hari ini ya, di minggu ini. Jadi mungkin agak kelihatan cukup ribet ya, cukup cukup sibuk, jadi terasa cukup panjang. Oke, tetap semangat aja dengan persiapan pastinya ya. Di pagi hari pastikan Anda telah sarapan pagi ya, sebelum memulai aktivitas Anda, agar lebih bersemangat, lebih siap dalam menghadapi aktivitas sepanjang hari ini di hari Senin. 324-222 dan 0812-3868-6807-03. Saya terima lagi penelpon di Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
0: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
0: Sama Pak Arifin di Kilo 8.
2: Pak Arifin di Kilo 8. Silakan Pak Arifin.
0: Halo.
2: Iya. Silakan.
0: Saya mau usul kepada di Satgas BG dan Badan Gizi Nasional Cabang Papua, supaya saya mohon supaya harus dicek kembali ke dapur-dapur MBG. Yang berikutnya, langsung ke sekolah-sekolah itu perlu, karena banyak yang tidak ada yang mau makan karena menunya itu saja. Jadi perlu ada Satgas maupun Dewan Gizi Nasional di cabang Papua ini, Papua Barat Daya ini, harus cek ke dapur-dapur. Jangan hanya tenang-tenang saja. Mesti turun ke lapangan. Karena itu perlu. Kalau mau itu MBG itu berjalan lancar. Nah, kalau tidak mau, ya maunya saja. Iku maunya saja, mau apa saja dia kasih makan. Karena banyak yang mengeluh. Mengeluh daripada dia makan MBG, lebih baik jajan di luar. Itu. Jadi banyak sekali. Kalau saya lihat bahwa sekolah-sekolah ini harus dicek. Nah, Satgas maupun Badan Gizi itu harus cek ke dapur-dapur. Jangan hanya diam aja. Karena MBG ini kan diperintahkan langsung dari pusat, dari presiden. Jadi harus diawasi benar-benar, jangan sampai diam aja, karena MBG ini harus turun ke lapangan. Satgas maupun Badan Gizi itu harus turun ke lapangan, cek. Jangan hanya tenang-tenang, tapi anak sekolah itu tidak mau makan, asal jumlahnya saja, tapi tidak pernah mereka mau makan. Itu itu yang saya mohon kepada Dewan Gizi maupun Satgas dari MBG harus teliti benar. Itu saja, terima kasih.
2: Oke, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin atas masukannya ya. Semoga ini kami akan tampung ya, dan menjadi perhatian pastinya ini untuk pembangunan, dan juga ini merupakan salah satu program presiden ya. Jadi ya, semoga kita kami akan tampung dan akan menjadi perhatian kita ya pastinya. Oke, semoga ya, ini dia ya, semoga keluhan atau mungkin masukan ini menjadi perubahan yang lebih baik lagi pastinya ya. Oke, dan 324-222 dan 0812-3868-6807-03 masih di Halo RRI menemani Anda pagi hari ini di hari Senin ya. Senin, Rabu dan Jumat di Halo RRI menemani Anda. Saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Dwi.
2: Iya, selamat pagi juga Bidan Luis.
3: Makasih, masukannya ada 3 masukan.
2: Iya.
3: Kan ya.
2: Oh iya.
3: Oke, baik Kak Dwi. Yang pertama, saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Direktur PLN. Di depan pelabuhan itu, depannya ya, seberang jalan, itu kabel listriknya dari kita berdiri 1 meter ke atas itu kabelnya sudah pada turun. Kabel PLN. Saya tidak turun, tapi saya tahu membedakan kabel TV kabel dengan kabel PLN. Kalau TV kabel itu lurus dan licin. Kalau kabelnya PLN, itu dia bergelombang seperti tambang ya. Itu yang kedua saya tujukan kepada Bapak Ibu Lurah 21 Kelurahan. yang di samping Masjid Raya itu punya coret-coretan tembok, yang temboknya dicoret-coret. Pas samping Masjid Raya itu, di samping Masjid Raya itu rumah ibadah ya. Tolong Bapak Ibu Lurah, 21 kelurahan, kasih surat di toko-toko, suruh kasih bersih itu tembok-tembok. Sampai ke BTN sana, semuanya tembok-tembok toko itu penuh lukisan. Jalan lagi sampai ke sana, ke deket, Becukai, lari ke Kampung Baru. Jadi Bapak Ibu kelurahan boleh menulis surat toko-toko. Kalau warga dia pasti cantik-cantik, karena kan kalau dia Idul Fitri dia cat dia perumah cantik-cantik. Kalau Natalan juga cat, nggak ada rumah-rumah yang bercoret-coret. Jadi khusus untuk toko-toko. Murah saja kok. Kalau cat aptek itu kan paling plus 68 plus 70 bervariasi. Satu kaleng saja sumulus. Baru beli kuas yang 4 cm cat sendiri masing-masing toko ya. Itu. Yang ketiga adalah sudah 2 bulan ini nih kepada yang terhormat Bapak Telkom. Bayar telepon ini di sistem tidak bisa bayar. Harus bayar di atas jam 3 sore. Telepon rumahnya Pak, karena Ibu Bidan Luis tidak punya wifi. Jadi hanya telepon kabel yang sudah 32 tahun. Jadi kalau bulan lalu sistemnya masih jam 3 untuk membayar itu kena denda. Tapi bulan ini jam 3 bayar tidak kena denda lagi. Terus yang terakhir jadi Sorong ini sudah 62% bersihnya di luar, jadi bukan kota sampah ya. Kemarin 61, sekarang naik 1,5.
2: Oh, gitu.
3: Jangan besar-besar. Jangan lagi ngejok toko. Kota. Jadi sekarang yang harus dijaga tuh toko-toko dibersihkan, semua becet. Kalau di Bank Mandiri yang depan itu masih mulai kecil-kecil saja halus di bawah-bawah itu coret-coret. Itu saja. Terus dan izin saya mau menjawab Bapak Arifin mengenai GCNBG ini masih persoalan dengan Presiden, dengan Menteri Keuangan. Kenapa? Karena MBG ini masih, mohon izin ya, itu apa urusan di negara sana saja. Orangnya masih berproses hukum, jadi tidak perlu dicacek. Karena nanti kalau turun dari pusat, itu akan dianggarkan penerimanya tidak lagi berupa makanan, tapi berupa uang diberikan kepada orang tuanya. Itu saja, Mbak Desi. Selamat pagi.
2: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Terima kasih Bidan Luis ya. Iya, terima kasih ya atas perhatiannya ya sebagai warga masyarakat Sorong dan juga Papua Barat Daya secara keseluruhan ya. Untuk Anda tadi ada Pak Arifin dan juga Bidan Luis sudah bergabung pagi hari ini di Halo RRI. Masih menemani Anda 324-222 dan 0812-3868-8703 di Halo RRI.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI. Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Iya, pendengar masih menemani Anda, pendengar di Halo RRI pagi hari ini ya, di hari Senin ya, di pagi hari yang cerah ya, pendengar di hari Senin, memulai aktivitas Anda di hari Senin ini. Tetap semangat tentunya ya, memulai hari setelah libur. Iya, dan silakan 3242222 dan 0812386883 di Halo RRI bersama RRI Program 1 Sorong ya. Dan mendengar nanti di pukul 10 nanti ada dialog ya. Kami akan menyiarkan secara langsung dialog dari langsung dari kantor Polda Papua Barat Daya. Dan ini tentang di mana Polri memasuki usia ke-80. Jadi bagaimana menghadapi tantangan yang semakin kompleks? Nanti Anda dapat mengikuti dialog pendengar di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, dan masih di Halo RRI, silakan di pagi hari ini menemani Anda. Dan juga ya untuk kegiatan Hari Bayangkara di mana dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polda Papua Barat Daya ini menggelar kegiatan olahraga bersama dan jalan santai ya, yang dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Polisi Gatot Hariwibowo. Haribowo SIK MAP ini bertempat di kawasan reklamasi Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Minggu kemarin. Ya, rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan kebersamaan. Selanjutnya seluruh peserta itu mengikuti senam aerobik bersama sebagai bentuk komitmen menjaga kesehatan dan kebugaran fisik. Suasana semakin meriah dengan perlombaan tarik tambang yang diikuti oleh para PJU dan personil Papua Barat Daya dengan menghadirkan semangat sportivitas, kekompakan dan kebersamaan ya. Ya, itulah ya disampaikan juga oleh Kapolda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa kegiatan olahraga bersama ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan solidaritas internal serta memperkuat sinergi antara pimpinan dan seluruh personil dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun ini, tahun 2026. Itulah ya, hadir juga Gubernur Papua Barat Daya bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Tentunya ini mencerminkan eratnya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. Itulah ya, jadi di mana kemarin seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung dengan aman, tertib dan penuh keakraban melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80. Polda Papua Barat Daya dikatakan ini terus meneguhkan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ini serta mewujudkan Polri yang presisi, profesional, modern dan dipercaya masyarakat. Itulah ya tentunya, dan ya semoga kita sebagai masyarakat tentunya harus mendukung ya aparat keamanan ya dalam mewujudkan wilayah Papua Barat Daya yang aman dan juga nyaman ya. Oke, dan pendengar, sampai di sini sudah saya menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga di Halo RRI di hari ini, dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro